0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: DPR perintahkan BI bawa rupiah ke 16.500. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan penerapan strategi soft approach dalam mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. Tito mengatakan langkah pencegahan perlu dilakukan secara kolaboratif, adaptif, dan menyasar akar persoalan termasuk di ruang digital. Kita masuk ke topik utama kali ini. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta BI membawa nilai tukar rupiah ke level 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat sesuai asumsi makro dalam APBN 2026. Misbahun menilai BI harus bekerja keras agar nilai tukar rupiah dapat kembali stabil di kisaran yang telah disepakati pemerintah dan DPR dalam APBN 2026. Menurutnya, Gubernur BI Peri Warjio menyampaikan, rupiah biasanya menguat pada pertengahan tahun, khususnya periode Juni hingga September. Dan dari berita internasional, Iran menyatakan enggan melepas uranium yang diperkaya dalam menanggapi proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang dimulai sejak 28 Februari lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan pemerintah sudah menyerahkan 14 poin tuntutan melalui mediator konflik Pakistan. Sekian News Update kali ini. Nantikan News Update selanjutnya di satu jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.
2: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal, Sinyo Yusril Kemal. Selamat pagi, Sobat Gen Jakarta, pagi. Surabaya, dan selamat pagi TikTok.
3: TikTok kita sudah masuk di nonton radio, artinya kita juga harus menyapa Sobat Gen yang ada di luar Jakarta dan Surabaya.
4: Selamat pagi Cirebon.
2: Selamat pagi.
3: Wih, ada yang dari jauh banget ini Pak.
4: Dari mana tuh?
3: Dari Lingkar Mega Kuningan.
4: Dekat banget giling, dikit itu deket.
2: Bentar
4: deket.
2: Lagi dari Menara Imperium nih. Dari KPK bentar lagi. Halo. Good morning dari Jember.
4: Halo Jember.
3: Halo. Ada dari Kuta Bali.
2: Oh, Kuta Bali.
3: Pegang erat tangan.
2: Ada yang dari Palu. Aku Palu.
4: Palu. Ada Sawangan Kubro, guys.
3: Ada dari Bojonegoro, ada dari Karawang, dari Pekanbaru, dari Sidoarjo,
2: Trenggalek,
4: Setu, Denpasar, Tanjung Priok, dari Cepu.
2: Gila, bentar lagi nih satu Indonesia pada nonton radio Gen FM sih. Penonton kita sih nanti gue yakin ya tahun depan nih begitu mulai udah 10.000.
4: Amin.
2: 10.000 sih.
4: Ayah di Tasik Malaya. Hai, kumaha damang Tasik.
3: Ini ada dari Wila, dia bilang sambil gosok dengerin radio.
2: Nice.
3: Jangan sampai kegosok radionya ya.
2: Cuy, pagi-pagi jam 7 udah ngegosok.
3: Ya kan biasanya yang nganterin anak udah ada.
4: Jangan sampai tuh suami pulang ke rumah kerja lu nonton doang enggak tahu. Dari pagi udah start tuh ngurusin sarapan anak.
2: Suami pulang-pulang ngomong kayak begitu. Jangan sampai
4: Ngapain aja lu? Nonton doang kerjanya gitu.
2: Salut gua sama suaminya, hebat ya. Berani ngomong begitu.
3: Ya. Kita salaman dulu. Kasian enggak ya?
2: Salut gua udah laki ngomong kayak gitu. Hebat. Anda hebat sekali.
3: Apalagi
2: berani ngomong gitu pulang kantor.
3: Pulang kantor.
2: Pulang kantor kan capek ya?
4: Iya.
2: Ya kan
4: betul.
2: Kita capek gitu pulang kantor. Tapi melangkah ngomong gitu di rumah. Gila lo hebat banget.
4: Emang nyawanya 9 saya.
3: Respect.
4: Gabus hadir, Gabus tuh di mana ya Gabus ya?
3: Gabus di Pucung.
4: Bodoh amat. Ada Lampung, ada Milano jam 1 hadir
3: Porta Inter. Ada Milano.
4: Wih. Ya
3: Allah.
4: Jonggo.
3: Dari Milan.
4: Makassar, Aga Kareba.
3: Dari Sydney. Ada dari Sydney, ya. Ada dari Makassar.
2: Nice.
3: Tadi udah ya. Udah. Ada Banjarmasin.
4: Banjarmasin, ada ya, NTT, ya. CBL apa itu CBL?
3: CBL Cibitung,
2: Cirebon.
4: Ngarang CBL.
2: Ada Pekanbaru yang nonton kita.
4: Banyuwangi,
2: Sukabumi,
3: Bandung.
2: Best. Dan hari ini kita barengan sama Informa ya guys.
4: Yes.
2: Dimana hari ini kita akan buka keranjang kuning.
3: Ya.
2: Ada barang-barang dari produk-produknya Informa yang keren-keren. Kita spill dikit ya, ya produk-produknya nih ya. Kalau nggak salah ada selimut bed cover nih.
3: Oh, selimut bed cover.
4: Mantap.
3: Iya, iya.
2: Udah selimut bed cover lah.
3: Ada selimut plus bed cover.
2: Iya.
3: Atau selimut yang kegunaannya sama kayak bed cover.
2: Nah, itu dia. Itu bisa juga jadi. Harganya affordable, guys.
3: Yes.
2: Ada apa lagi, guys?
3: Ada, mungkin nanti akan ada barang-barang perintilan-perintilan kantor, ya. Karena kita mungkin akan fokusnya di perintilan-perintilan. Yes. Mengingat? Kita juga peduli sama Sobat Gen yang belum tanggal gajian.
4: Betul.
3: Jadi kita jangan, tadinya kan kita mau ada vakum cleaner. Jangan dulu.
2: Gak usah.
4: Jangan.
3: Walaupun vakum cleanernya Informa, jujur, affordable.
2: Oh.
3: Cuma nanti mungkin pas apa abis tanggal gajian.
4: Betul. Bisa. Tapi sebenarnya bukan cuma vacuum cleaner aja, mau barang apapun, jujur ini adalah salah satu loyal customer-nya Informa. Ya. Jadi lu mau cari set piring makan, set jam dinding, taplak meja, selimut, semuanya lengkap.
2: Ada semua.
4: Dan gue senangnya tuh diskonnya banyak banget. Jadi kalau misalnya memang lu lagi malas mampir ke tokonya, di sini nih ya, di sini nanti kalau misalnya pas kita lagi keranjang kuning, langsung check out, baby. Ya kan?
3: Bener.
4: Tinggal bilang sama suami, papa mau beli ini nih. Tadi kemarin yang dipakai selimutnya Mas Kemal gitu. Aku pengen ada sisa-sisa jigongnya dikit.
3: Ya, karena satu, udahlah harganya affordable, sama satu lagi.
2: Apa tuh?
3: Bentuk dan warnanya estetik.
4: Iya, benar.
3: Enggak ganggu.
2: Nanti kita
3: contoh,
2: lihat
3: contoh ya.
2: Oh,
3: contoh.
2: Udah.
3: Ini contoh.
2: Apa nih? Contoh apa nih?
3: Gelas ini tumbler. Ini gelas dari Informa. Ini waktu itu.
2: Coba di zoom dong.
3: Yang tahun kemarin.
2: Tahun kemarin
3: ini kita ada di harga 49.000.
2: 49.
3: Bentuknya masih oke sampai sekarang. Kegunaannya biasanya kan kalau kita pakai untuk kopi agak menguning ya.
2: Iya.
3: Masih bagus.
4: Masih bagus, kece.
2: Sambil ngopi kita ngobrol nih Sobat Gen di micin.
4: Yes.
2: Mikirin cinta.
4: Tapi
2: sama Informa.
4: Ya guys ya. Mau salam buat Tibut dulu nih, katanya boleh kangen dong sama Indonesia, nonton radio solusinya. Salam dari Fresno, yes, California, USA. Hey.
3: Bahasa California, bicara tentang
4: itu liriknya kalau slow.
2: Anyway, hari ini di micin mikirin cinta kita pengen ngomongin tentang maaf. Berangkat dari Sobat Gen juga yang cerita, kalau nggak salah kemarin ya, apa beberapa hari yang lalu ya, ngomongin tentang belum bisa memaafkan, belum bisa memaafkan ini sama siapa aja ya?
3: Ya.
2: Khususnya kita di sini ngomongin tentang keluarga, bisa suami, istri, bisa orang tua, kakak, adik
3: gitu,
2: ya, lu belum bisa memaafkan,
3: benar,
2: gebetan juga bisa,
3: gebetan,
2: mantan pacar,
3: gebetan, mantan pacar, oh iya,
4: benar, masih
2: bisa, itu juga bisa,
3: ya,
2: pokoknya ada nggak momen dimana sampai sekarang nih belum bisa dimaafin nih orang?
3: Bahkan dilupain aja enggak ya?
2: Iya.
4: Ya itu lagi. Kalaupun memaafkan melupakan aja susah, apalagi ini dua-duanya pasti belum.
2: Enggak mungkin. Kalau Sobat Gen ada cerita di balik belum bisa memaafkan, boleh wawa ke kita guys, 0811-407-987.
3: Ini boleh ke siapa aja ya?
4: Boleh ke mantan.
3: Mungkin ada perkataan mantan yang sampai sekarang masih nyesek.
2: Yeah.
3: Dulu aku masih ingat banget ada satu mantanku yang bilang gini, aku doain kamu gak akan pernah bahagia gitu.
2: Lu ngapain dia sampai dia ngomong begitu?
3: Tahu, selingkuh juga enggak saya ini, Pak.
2: Kok bisa?
4: Aku doain kamu.
2: Jahat banget dia ngomong begitu.
3: Makanya.
2: Enggak, you must have done something wrong sih. Sampai dia bisa ngomong kayak gitu.
3: Bahkan karena putusnya itu karena ada satu apa yang nggak bisa aku terima. Ngomong kasar tuh nggak bisa aku terima.
2: Okay.
3: Gitu. Dia udah mulai ngomong kasar, aku nggak suka gitu.
2: Okay.
3: Nah akhirnya putuslah di situ. Terus habis itu dia sakit hati dan memang orangnya ini reaktif. Sama sakit hatinya, sama apapun.
4: Tapi dia enak ya berbicara gitu. Maksudnya jadi kayak gak ngerasa salah. Maksudnya kayak gak terlalu apa namanya, oh tahu berarti gara-gara ini nih gitu. Ketimbang lu diem aja, tapi maksudnya lu jadi kayak, gue belum dimaafin nih selama ini. Itu pernah terjadi sama mantan gue.
2: Sama lo?
4: Pernah. Jadi maksudnya gini, ya kalau kita kan sadar ya, jujur, Taurus itu kan setahu lu pasti kan
2: mendem ya?
4: Bukan, Taurus pasti mendem ya. Bukan, untuk hubungan biasanya kan dia paling setia.
2: Okay.
4: Ya namanya mungkin lagi zaman-zamannya cantik banget kali ya, nyai satu ini gitu. Jadi intinya pokoknya setiap gua lagi sedih gara-gara mungkin kayaknya disakitin atau gimana-gimana, gua ngerasa kayak ada salah gitu. Terus gue bilang, lu tuh kenapa sih emang sama gue udah gak berkomunikasi ya gitu. Gue minta maaf ya atas kesalahan gue yang dulu gitu. Terus dia cuma bilang, lu pikir gampang maafin untuk kesalahan yang pernah lu lakuin gitu.
2: Yang dilakuin adalah?
4: Yang dilakuin gue adalah, jadi dulu gue menerima cintanya dia cuma untuk manas-manasin orang yang jadi gebetan gue.
3: Yo, player ini.
4: Enggak, karena gini kan,
3: pemain orang ini.
2: Señorita player.
4: Gak kan maksudnya gini, gua, kan gue udah bilang, gue biar jelek juga punya harga diri. Gak mungkin dong misalnya gue ngegebet lu. Tapi kan gue cewek, gak mungkin kayak mal gue suka sama lo, gak langsung begitu dong. Berarti gue harus cari nih gimana caranya supaya lu tuh ngerasa cemburu gitu. Karena keberadaan gue sama si cowok ini gitu loh.
2: Terus berhasil gak?
4: Akhirnya kan maksudnya dia nembak gue terima lah. Ya kan, berhasil tuh akhirnya manas-manasin lu. Dan akhirnya gue putusin dia
2: demi ama gue.
4: Iya.
3: Buset, pemain banget orang
4: ini. Gitu. Nah makanya dia marahnya akhirnya baru tahu. Gue bilang, ada apa ya kok? Maksudnya gue ngerasa feeling guilty terus. Akhirnya gue bilang, lu belum maafin gue ya? Menurut lu aja sampai ngomong gitu.
2: Ini iya dong. Ini prime time lu kapan ini? Prime time
3: gua tahun 2000 berapa ini?
2: Tahun berapa nih prime-nya nih?
3: 2004 kali ya.
2: Gila. 2004. Ini mengocek hati
4: nah. Bukan lagi. Dan gila dalam waktu apa? Dua minggu doang. Putusin. Gua putusin 2 hari setelah ulang tahunnya pula.
2: Prime.
4: Wow. Enggak, pas ulang tahunnya. Pas lagi ulang tahunnya si cowok itu.
2: Strateginya ya guys ya.
4: Gitu. Gila.
2: Ternyata
3: enggak tanggung-tanggung dalam menyakiti orang
4: gila. Gitu. Ya kan gua sekarang ngerasa bersalahnya udah kayak ya udah ya gitu. Sekarang ya udah gua jadi Taurus yang real gitu. Meskipun gua enggak tahu nih. Lu udah maafin gue belum sih gitu sekarang?
3: Ya kita semua punya kenakalan zaman muda lah ya.
2: Yang bisa maafin ya cuma satu. Memang dia berbesar hati untuk memaafkan. Atau time will tell.
4: Ya mungkin seperti itu sih. Kayaknya mungkin udah maafin gitu. Kalau misalnya sekarang misalnya komunikasi udah mulai enakan lah gitu. Meskipun gak intens banget kayak gitu.
3: Ini Sobat Gendo pada nunggu.
4: Apa?
3: Ayo Pak Kemal pasti punya cerita juga kan.
2: Ini.
4: Ayo dong.
2: Gue gak ada cerita.
4: Giliran dia yang ada berbau-bau mantan, dia gak mau cerita. Bukan. Dia bilangnya gak ada.
2: Bukan.
4: Gitu.
2: Gue gak ada cerita, kenapa?
3: Karena ada Sobat Gen.
2: Udah ada Sobat Gen yang mau cerita.
3: Sobat Gen mau cerita.
4: Ada, karena dia bisa aja ke distriknya. Lapar lagi gak puasa.
3: Ada siapa? Ada siapa? Ada Ajeng. Halo Ajeng.
4: Halo Ajeng.
2: Pagi Ajeng.
5: Halo, selamat pagi.
2: Pagi. Pagi, Jeng. Gimana nih ceritanya, Jeng?
5: Iya, aku jadi mau cerita background aku kan anak tunggal. Dan aku tuh masalahnya muncul ketika setelah aku lahiran dan ibu aku tuh masuk ICU. Tinggal di rumah mertua. Di situ aku kan sama sekali gak ada background untuk menjadi seorang ibu nih. Pertama aku harus ngapain? Itu setiap aku menyentuh anak aku, entah mau mandiin atau mau apa, jangan kayak gitu, jangan kayak gitu, jangan kayak gini. Memang aku kurang beruntung juga sih, aku gak keluar. Aku tuh kayak
2: oke, sebentar, pelan-pelan. Ini kejadian berapa sih? Kapan sih, Kak?
5: Tahun lalu, akhir tahun lalu.
2: Oh, baru dong?
4: Baru banget.
2: Jadi anak baru setahun nih?
5: Iya.
2: Setahun, oke. Pas lahiran itu memang rencananya tinggal barengan?
5: Iya, karena kan ibu aku di rumah sakit kan, rawat inap. Jadi kayak suami aku memilih, yaudah kamu nanti lahiran biar mamaku yang bantuin.
2: Oke, okay. Dan ini cucu pertama bukan? Kalau dari nyokap mertua?
5: Iya, sama. Dua-duanya cucu pertama dari aku dan keluarga.
2: Iya. Oke, okay. terus Kak. Dari situ begitu lu masuk ke situ, begitu lu bawa anak, tinggal sama mertua, disitulah mertua mulai. Ini sebetulnya mertua niatnya untuk ngajarin ya, gitu kali ya? Gitu gak sih?
3: Iya, membimbing lah.
5: Mungkin ya. Cuma kan setiap penyampaiannya kayaknya aku ngerasa kok kayak enggak deh, enggak masuk. Lu terlalu lebih menyalahkan gitu.
2: Contohnya,
4: Biar kita tahu ya.
2: Pelan-pelan, Kak. Okay. Contoh misalnya.
5: Misalnya kan anak aku tuh enggak aku kasih ASI, Kak. Soalnya ASI aku tuh enggak keluar.
2: Oke.
5: Okay. Itu tuh aku kayak disalahin. Harusnya tuh ibu tuh bisa ngasih ASI. Ini tuh anaknya jadi pakai support. Enggak bagus.
2: Ya Allah.
4: Tapi sorry nih, kalau misalnya dari suami support enggak? Kan sebenarnya busui itu juga harus support. Dari asupan makanan. Terus juga harus kita tetap waras. Sebagai seorang ibu menyusui.
2: Gue yakin sih udah support ya suami ya?

0: adalah istri, tapi di satu sisi lu gak boleh nyakitin orang tua.
1: Iya.
0: Lu gak mau gitu. Nah gimana suami lu?
2: Suami aku tuh kayak misalnya kan aku sering banget ya nangis gitu. Aku tuh capek, aku bilang gak apa-apa lah, aku ngurus anak sendiri. Aku bilang bolak-balik ke rumah sakit juga gak apa-apa aku gituin. Tapi suami aku tuh enggak, kamu kan aku kebetulan sesar ya kak. Terus ada gitu lah jahitan aku gitu. Enggak, nanti kamu kecapean itu. Tapi menurut aku tuh tinggal di situ dengan hari-hari. Aku tuh kayak baru bangun tidur aja udah ada yang di komen gitu loh kak. Buka mata tuh udah ada yang di komen gitu. Aku sempat bilang, cobalah bilang ke mama kamu gitu atau keluarga kamu yang lain gitu. Kamu kan juga gak pernah gitu dikomentarin, karena ini juga bukan cuma mama mertuaku kak. Jadi kan rumah mama mertuaku tuh deket sama adik kak, dan budeknya ya.
1: Jadi rame keluarga dia tuh.
2: Iya betul.
1: Dan itu komen gak datang cuma dari mertua doang, dari saudara-saudara lainnya juga.
2: Iya betul.
1: Kamu udah cerita ke suami dan suami gak ada gesture apa-apa nih untuk kayak udah dong gitu. Ini kan harusnya disupport ya. Kalau misalnya stres kan itu berpengaruh juga ke ASI gitu loh.
2: Aku udah coba ngomong kak, waktu itu aku sampai kayak berantem hebat, bahkan itu kan di rumah mertua ya. Dan aku rasa juga mertua mungkin dengar. Dan abis itu suami aku cuman keluar kamar. Nah mungkin dia, aku gak tahu kan aku di lantai atas ya. Abis itu tuh suami aku tuh taunya katanya, mama tuh nangis, kamu tuh kenapa sih, durhaka banget sama mama aku, katanya gitu. Padahal aku kan juga udah sebegitu nahannya untuk menjaga sopan santun aku gitu. Tapi namanya kayak udah muak gitu loh kak, aku pengen ngomong.
0: Di sini, di momen ini ya Sobat Gen, orang tuh yang ketika baru lahiran itu moodnya sejaga banget.
1: Betul.
0: Happiness orang lahiran tuh udah dijaga banget sih.
3: Gak boleh stres ya katanya Pak.
0: Gak boleh stres. Satu, gak boleh stres.
1: Bener-bener.
0: Harus disupport.
1: Iya, dari asupan nutrisi gizinya harus. Terus dari pikiran juga. Makanya itu yang bikin beberapa ASI jadi gak keluar gitu loh.
0: Bener. Dan ketika lu curhat sama suami, solusinya apa? Apakah suami bilang, oke kita cabut, atau ya udah deal with it aja? Gimana tuh Kak?
2: Awalnya enggak kak, aku sempet stay itu sampai 2-3 bulan lah. Karena kan aku juga bolak-balik kan, aku harus ke rumah sakit di daerah Jakarta Barat kan. Bahkan itu pun operasianku ya, ibaratnya hari ini aku lahiran, 3 hari kemudian itu aku udah bolak-balik ke rumah sakit. Aku naik busway, enggak ada yang nganterin, suami aku kan kerja kan. Padahal di rumahnya itu ada adeknya, ada bapaknya, maksud aku tuh minimal anterin gitu ke aku ke halte busway, karena kan dari rumah ke halte busway itu
1: lumayan.
2: Itu enggak ada yang peduli kak.
1: Enggak, mungkin dari suami harusnya kayak, "Dek, nitip ya, nanti mbakmu mau ke rumah sakit atau apa gitu." Enggak ada.
2: Enggak ada sih kak.
0: Kak, ini
2: suami aku lebih bilang, kalau kamu mau minta dianterin bilang aja. Cuman aku pernah nyoba gitu, "Dek, minta tolong dong anterin ke halte." Itu tuh kayak suara aku gak didengar, padahal itu ada bapaknya.
0: Oke. Ini kan berarti baru ya kak? Dan masih, lu masih tinggal di sana?
2: Enggak. Anak aku usia 5 bulanan aku cabut.
0: Nah gitu gimana tuh? Bisa cabutnya gimana?
2: Bisa cabutnya kan karena memang dari awal aku gak tinggal serumah kan. Si aku mau melahirkan. Cabut, tapi bukan berarti aku pisah rumah, masalah selesai gitu. Mamahnya tuh kasih by telepon, nangis-nangis. Padahal aku cuman kayak, kan entah ya ini karma atau enggak. Waktu ibu aku sakit, mama mertua aku kan sampai ngancem aku, awas ya anaknya deket-deket. Padahal ibu aku tuh bukan penyakit yang menular gitu. Menurut aku kalau cuman gendong meluk sekali tuh harusnya oke. Itu penyesalan aku sih, enggak pernah ngelakuin itu. Sekarang tuh mama mertuaku tuh sakit, anak aku bahkan pernah diajak ke rumah sakit, katanya dia udah kangen mau lihat cucunya. Aku juga nggak marah kak, aku juga legowo ya udah gitu, karena aku pernah ngerasain ibu aku tuh nggak pernah meluk anak aku kan. Tapi waktu itu suatu ketika aku bilang, "Mah, anak aku lagi sakit gitu kan, lagi panas, nggak bisa ke sana dulu, nanti kalau udah sembuh aku bawa anak aku ke sana." Aku berantem hebat sama suami aku, katanya, "Kenapa sih kamu jahat banget misahin cucu sama neneknya lah, waktu ibu aku sakit juga mereka ngelakuin hal itu gitu loh padahal."
1: Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini emang berarti dari suaminya gak berpihak ya. Menurut gue sih harusnya suami

0: lebih ngertiin sih untuk posisi dan kondisi. Ya kita memang tahu namanya kalau misalnya nyakitin hati orang tua kan gak pengen ya. Tapi mungkin si suami harusnya tahu posisi juga. Iya, gitu. Kenapa bisa berantem kan jadinya?
1: Iya, tapi menjadi jadi suami kan gak gampang.
0: Iya, memang benar.
1: Jadi suami gak gampang, apalagi tinggalnya di rumah dia. Makanya paling enak itu kalau ketika lahiran dia tinggal di rumah nyokap mertua.
2: Iya, betul.
1: Nyokapnya istri. Betul. Itu paling enak sih menurut gue.
2: Less drama.
0: Benar, benar.
1: Jadi menurut gue juga less drama. Menurut gue ya, jadi kalau misalnya dia kan si istri akan nurut sama nyokapnya dia.
2: Iya,
1: Dan nyokapnya dia udah tahu gimana cara nge-handle anaknya.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Gitu. Paling enak sih emang. Gua waktu itu kan setahun kok enggak salah. Setahun apa 6 bulan? Ya setahun kayaknya gue di rumah mertua. Dan itu ya enak-enak aja. Gitu karena enggak ada konflik begini nih. Kebayang kalau misalnya itu kejadian di rumah gue, kayaknya kayak gini bisa terjadi juga.
2: Bisa jadi ya.
1: Bisa terjadi juga bisa nih jadi. Di rumah gue.
2: Bisa jadi.
1: Karena nyokap gue punya rule sendiri.
2: Iya.
1: Yang dia merasa ini benar gitu loh.
2: Kan dia mau gimana pun walaupun adalah bagian keluarga, tapi kan tetap yang namanya mantu itu pasti jadi asing, jadi tamu gitu.
1: Jadi sekarang kalimat-kalimat dari mama mertua itu masih terngiang ya di otak lo ya?
3: Masih, aku dibilang anak durhaka, anak jahat, katanya cuma ngabisin uang suami padahal aku juga bekerja, Kak. Waktu itu soalnya hari Sabtu dan suami aku lagi ada urgent gitu, dia ada kerjaan. Terus aku bilang maaf kita gak bisa datang. Terus dia bilang ke aku, dasar kamu anak jahat, cuman ngabisin uang suami padahal aku juga bekerja gitu loh.
1: Kok gitu sih? Kok bisa?
3: Aduh, aku jadi nangis.
1: Kok bisa begitu ya nyokap? Nggak, maksudnya ini suami lo anak satu-satunya?
3: Oh enggak, dia dua orang.
0: Oh dua?
3: Dia satu.
0: Adeknya cowok?
2: Adeknya cewek?
3: Cewek.
0: Oh cewek.
2: Ya anak laki-laki pertama ya?
3: Iya betul.
2: Ya. Kadang ada rasa ketakutan gak kak untuk kedepannya yang begini akan terulang atau sampai sekarang masih berulang nih yang begini-begini enggak?
3: Kalau masih berulang sih masih ketakutan aku kayaknya, enggak tahu ya, aku bukannya nolak rezeki ya, kalau misalnya untuk anak kedua atau gimana tuh aku kayak aduh harus lahiran lagi, takut aja kayak prosesnya itu.
1: Wah, jadi parno lu ya. Jadi enggak mau punya anak lagi karena takut dihadapin dengan situasi yang kayak kemarin gitu ya. Ya Allah.
2: Ya
1: Allah. Nah, sekarang begitu udah lima bulan lu udah tinggal sendiri, kan tetap masih ada tuh by phone. Suami gimana? Kayak simple nih kayak kemarin. Misalnya lu cerita, kemarin mama telepon, kita enggak ke sana karena kamu kerja. Terus mama bilang begini, jawaban suami apa?
3: Jaman suami pasti kita jadi cekcok gitu kan. Ya kan udah aku bilang kamu aja yang kesana misal kayak gitu ya. Ya udah kan jadi cekcok aja aku tuh kayak aduh gue ada sesuatu ini. Karena kan aku anak satu-satunya ya. Kayak aku harus cerita sama siapa kalau aku cerita sama ayahku kan ibu aku udah almarhum ya. Gak mungkin nanti takutnya mereka benci lu sama keluarga lu gitu. Jadi kayak aku cuman mendem, kadang aku dituang ke tulisan. Paling kayak gitu doang sih kak.
0: Kamu umur berapa sih?
3: Umur 28.
0: Udah berat banget ya.
1: Iya.
0: Masalahnya yang dihadepin kayak gitu ya.
1: Banget. Dan ini masih ya berjalan terus pasti. Akan datang lagi kecuali sang suami bisa ngomong sama ibunya.
0: Betul.
1: Itu.
0: Karena emang supportnya harus dari suami dulu. Betul. Nih, gitu. Kalau misalnya ngelihat kondisi ini kayak suami emang enggak berpihak atau mungkin dia susah untuk berpihak sama kamu.
1: Pernah gak lu lihat di depan lo atau sepengetahuan lo aja suami lu stand for your right? Pernah gak? Maksudnya gini, suami lu tuh ngebelain. Pernah gak lu lihat gitu? Ada gesture-gesture gitu gak? Karena itu kan lumayan menyenangkan hati lo kan.
2: Iya.
1: Bahwa
3: pernah sih kak, waktu itu pernah baca chatnya dia. Pernah juga langsung kayak, mas jangan giniin Ajeng dong, katanya gini-gini gitu.
1: Oke.
3: Okay. Habis itu tuh mamahnya drama kak, ada aja entar sakit lah, entah gak mau makan, entah nangis katanya. Soalnya kan pasti dia ditelepon adiknya atau bapaknya, mas nih mama jadi kepikiran gak mau makan seharian gini-gini gitu kak. Ujung-ujungnya aku juga jadi berantem.
0: rata-rata kalau misalnya pas sekolah lagi ngomong gitu ya, mamanya dikasih tahu soal untuk ngebenerin ininya, habitnya kayak gimana, pasti ada aja alasan yang gak mau disalahin ya.
1: Jadi kayak anak kecil.
0: Iya.
1: Mamanya, mama mertua umur berapa sih?
3: Umur 58.
0: Dia udah balik kayak bocah lagi.
1: 58 sih belum sih harusnya.
0: Hampir, mungkin dia udah duluan kali mal.
1: 58 tuh kan cuma 13 tahun di atas gua cuy.
0: Iya. Tapi ada juga yang udah baper-baperan kayak bocil lagi.
1: Iya, baperan tuh menurut gua di nyokap gua tuh 70.
0: 60 ke atas juga.
1: 65
0: udah,
1: ke atas iya, tuh 65. Baru kayak begitu menurut gua. Kalau 58 sih menurut gua belum ya. Belum yang kalau nyokap gue, pokoknya gue ngeliatnya di ketika nyokap gue umur 68, 69, 70 mulai tuh kembali ke, kayak bocah. Tapi itu ya udah, ya yeah, that's life.
0: Iya,
2: emang cycle of life.
1: Iya, kalau 50-an harusnya belum sih menurut gue.
0: Ya mungkin dia early kali.
1: Iya. Tuh ada yang bilang 58 sih belum, 70 mulainya. Yes.
0: Ya mungkin ada perasaan cemburu juga kali, karena maksudnya itu kan dia punya anak laki, suami lo satu-satunya kan, ya yang adiknya kan cewek.
1: Bisa.
0: Jadi maksudnya kayak ada sesuatu yang hilang dari dia gitu loh. Oh sekarang lo ngurus, apa sih dah kaget gue. Oh lo udah ngurusin istri sekarang, jadi ada aja yang dijadiin masalah sama ininya, sama tuanya.
1: Bener, ya.
0: Semuanya dijadiin celah menurut gue jadinya.
1: Ini way outnya apa nih? Apakah akhirnya lo kita kurangin intensitas ke rumah mertua atau tetap jalanin aja dan lo makan hati? Apa nih?
3: Sejauh ini sih yang udah berlalu tuh jalanin makan hati, ya pulang paling aku nangis kayak gitu-gitu doang kak. Tapi aku udah di titik yang kayak udahlah seserah lu lah.
1: Kak, ya, gini kak,
3: gue sopannya sama suami gue gitu.
1: Bisa gak kak gini? Lo nyampe rumah mertua, kasih anak lo, lu cabut, bisa nggak?
0: Nggak bisa kali.
1: Bisa nggak?
0: Nggak enak gitu? Kayaknya ya.
1: Lu nyampe nih, set. Hey ma, hai, set. Oke, aku pergi ya nonton ya. Gitu. Bisa nggak tuh kayak gitu?
3: Bisa sih kak, tapi yang udah-udah tuh pasti diomongin kayak waktu itu kan pernah ya. Aku udah di titik, aduh gue udah muak banget.
1: Tetep ada salahnya ya? Tetep ada salahnya ya?
3: Tinggal
1: Terus?
3: Sama suami aku makan, ngabisin waktu lah. Pokoknya kita balik-balik maghriban ya kak. Mau ke Isya. Enak ya jalan berdua.
1: Bener lagi. Wah bener kata ini sobatnya juga ada yang komen tuh. Pasti nyap-nyap bener loh.
0: Enggak, tapi
1: waduh, padahal biasanya mertua mah happy-happy aja loh.
0: Tergantung. Jadi ini gue jadi pas lagi dibilang gini, enaknya jalan berdua. Ini sama banget kayak waktu kejadian sama almarhum bokap.
1: Oh gitu.
0: Jadi dulu kan setelah gue sudah sama yang pertama udahan, ya kan? Kan gue balik ke orang tua dong. Nah berarti kan maksudnya gue ngurusin orang tua full nih. Karena biasanya kan paling setengah-setengah doang nih.
1: Ngurusin
0: suami terus ngurusin dia.
1: Terus?
0: Pas udah balik sama orang tua, orang tua kan ngerasa kayak udah jadi anak gue lagi. Pada saat Robby ketemu lagi sama gue nih, udah jadi suami. Nah itu sama cemburunya. Lo mah enak jalan ini, nanti gue pasti gak keurus. Karena mikirnya pasti intensitasnya dia untuk ngurusin orang tua itu akan berkurang. Nah kalau bokap memang waktu itu usianya udah 70 ke atas, jadi menurut gue kayak ya udah, gue udah dapetin masanya begitu tuh. Itu juga memang jujur ya, capek banget sih, capek. Maksudnya ke anaknya sendiri aja begitu. Dia justru lebih kencengnya ke gue mah, bukan ke suami gue gitu loh. Cuman emang begitu, enak ya jalan ya, saya emang gak diurusin di rumah kayak jelep gitu, jelek banget jelep kayak. Gue masih ngurusin loh jelep gitu, jelek banget.
1: Itu sebenarnya lu lagi ngurusin. Cuman kenapa bokap ngomong kayak gitu? Karena pikirannya udah maju ke depan.
0: Betul.
1: Bahwa gue bakal tinggalin nih.
0: Intensitasnya juga berkurang, frekuensinya berkurang. Jadi dia kayak gitu. Emang susah, mau gak mau kita emang yang kudu sabar-sabar dan berbesar hati sih.
1: Konsul sama siapa gitu kak? Sama suami sama siapa gitu, bisa gak sih kak? Kayak gini, gua bisa gak sih konsul, ada gak sih orang konsul tentang mertua yang kayak begini gitu?
0: Bisa kali, bisa. Karena kasihan dianya jadi nangis, mendem segala macam. Itu gak bagus juga loh nanti buat ini anaknya. Kalau misalnya emang sering nangis, emosi anaknya nanti takut ngikut juga begitu.
2: Tapi lagi-lagi yang begitu tuh
1: takes two to tango.
2: Iya,
1: maksud gue dia sama suami. Suami kira-kira mau gak? konsul gitu. Gue gak tahu sih konsul ke siapa gitu. Tapi bisa, mau gak suami diajak konsul kayak gini?
3: Tuh udah pernah nyari-nyari buat konsultan pernikahan.
2: Pernikahan, iya.
3: Baca-baca, iya. Mm-hmm. Soalnya aku tuh udah di titik, bahkan ya ketika nyampe di rumah mertua aja tuh, kayak di otak tuh udah ada diskusinya gitu loh. Sini dia pasti bakal komen ini, abis ini dia bakal...
1: Ini masuk ke topik kita kemarin apa?
3: Tuh banget.
1: Trauma.
2: PTSD.
1: PTSD. Di otaknya udah ada filmnya, cuy.
0: Iya.
1: Sesek jadi, napas gak lo?
3: Iya kan, apalagi aku kan waktu yang bolak-balik ke rumah sakit ya. Itu waktu aku buka pintu tuh, aku tuh masih ngerekam banget ekspresinya dia. Kan waktu itu aku pulang dengan keadaan pucat ya, karena perut aku kram ya, jahitan aku ngilu gitu.
0: Itu kasihan banget ya.
3: Aku kecapean kali ya.
1: Aduh
3: ya. Udah dengan buka pintu, udah dengan belum makan seharian karena nunggu operasi kan waktu itu. Itu ekspresinya tuh masih kerekam. Sana ke belakang dulu, jangan sentuh anaknya, bersih-bersih dulu semua bajunya, cuci. Maksud aku, ya Allah gue capek.
1: Ya Allah.
3: Dan sampai detik ini, kalau aku masuk ke rumahnya tuh kayak langsung aku di hari itu gitu, Kak. Kerekam.
1: Iya. Iya, pasti.
0: Iyalah.
1: Pasti.
0: Kalau bapak mertua masih ada gak sih?
3: Masih, cuman dia juga diem aja.
0: Bapak mertua tapi tidak ada ini apa-apa? Maksudnya gak ada sesuatu yang bikin lo sedih, nangis, bete atau gimana?
3: Ya gak ada aja, dia kayak gak ada perannya aja, udah diem aja gitu, gak vokal, gak...
1: Papa, sorry, papa mertua, takut ya sama mama mertua?
2: Lah dari ini kelihatan.
3: Iya.
1: Iya ya.
2: Nah udah begini mah. Sekarang giliranmu kan.
0: Tapi ingat gak omongan?
2: Lah iya dong.
0: Lah iya
2: kalau... Ngerasain juga kan. That's me. 34 years ago.
1: Harusnya bapak mertua sama
2: dia curhat.
0: Iya benar.
2: That's me. You is me. You me.
1: Harusnya juga ya. Kalau misalnya papanya ngerasa juga, ya papanya ngomong.
0: Iya. Ada momennya. Kasih backup, kasih support gitu
1: mama,
0: loh.
1: Kamu emang begitu.
0: Ya, sabar aja ya. Iya benar.
1: Dia kan butuh support nih.
2: Iya pas.
1: Dia butuh support. Masa kagak ada supportnya?
0: Betul. Dan ini gue sebenarnya kasihan aja ya. Tiap pulang nangis ada sesuatu yang dipendem. Banyak malah yang dipendem. Ingat kejadian Mas Mago kan? Ada banyak yang tidak terungkapkan dari dia gitu loh. Karena jatuhnya gue takut kemana-mana gitu. Memang kayaknya bagus banget cari tenaga profesional. Yes. Biar nanti juga bisa ngerilis gitu ya.
1: Tapi kalau gue lihat ya, kayak tadi gue sempat mikir lu kesana bawa, misalnya lu kesana biar mertua nggak ribet, lu bawa babysitter, let's say gitu ya. Tapi akan salah mulu sih.
0: Pasti
1: akan salah mulu.
0: Pasti nih. Udah akan dicari celahnya.
1: Ada salah mulu ya, bener nggak sih kak?
3: Bahkan waktu itu mbak yang sebelumnya sih, aku kan udah ganti dua kali mbak ya anaknya. Pulang pun waktu itu aku cuman bertiga, aku, anakku dan si mbak ini. Mbaknya bilang, "Bu, banyak banget ya omongannya," katanya gitu.
0: Waduh. Mbaknya ngomong begitu.
3: Iya.
1: Ya benar, ini yang ada yang komen nih. Kayaknya mertua lu nafas aja salah kayaknya.
0: Iya.
1: Benar sih.
0: Iya, so, pindah deh.
1: Literally nih ya. The definition of nafas aja salah.
0: Benar.
1: Gitu. Nih sobat Kim bener nih.
2: Mbak Ajeng. Misal nih, ada enggak momen di mana kamu sama bapak mertua tiba-tiba duduk di teras gitu, bapak mertua ngopi terus.
0: Enak ya ngopi ya sama mantu ya.
2: Iya. Terus dia bilang gini ke Ajeng. First time? That's me. 34 years ago.
0: Gak, mungkin pindah kota kali jadi solusi ya gak sih? Jauh ya kan. Gak, kalau misalnya
1: tapi drama ntar.
2: Tapi
1: telepon nangis-nangis.
2: Kuncinya menurutku ada di suaminya. Bagaimana mengkomunikasikan.
0: Betul.
2: Dan menjembatani.
0: Ya suaminya harusnya support dulu nih Ajeng ya. Pindah kota. Nanti suaminya udah punya ini sendiri. Solusi sendiri. Dia lo harus bisa bersikap kayak gitu aja.
1: Benar sih.
0: Ya kan?
1: Benar. Support. Benar, kunci ada di suami.
0: Betul.
2: Bener. Ya, kuncinya ada di suami.
1: Ya, tapi setiap kali mau bahas, suaminya marah.
2: Iya kan? Jadinya mungkin Kak Ajeng adalah orang yang mungkin pengennya semuanya berjalan smooth, ya udahlah.
1: Gini aja deh, gue basic question nih. Gue basic question, very basic question. Suami lu sadar enggak nyokapnya itu
2: begitu?
1: Begitu. Bahasa halusnya begitu.
3: Sadar.
1: sadar ya.
3: Bahkan dia juga pernah waktu itu kan aku udah berantem pernah hebat maksudnya. Bahkan dia juga sampai kayak meluk aku terus nangis. Aku juga nggak mau durhaka sama mamaku tapi aku udah mau ngelindungin kamu katanya.
1: Kan?
0: Itu. Kan? Gak karena kan? Mungkin menurut gua
1: kita harus kasih poin nih buat suaminya.
0: Iya.
1: Bahwa suaminya juga
0: nggak mau durhaka.
1: Nggak mau durhaka dan paham situasinya. Dan di sini kita juga harus berempati nih sama suaminya.
0: Betul.
1: Kita harus berempati sama suaminya bahwa suaminya juga bingung nih.
2: Iya.
1: Gitu. Jadi emang jarak sih memang menurut gua yang sinyal bilang
0: solusi. Iya. Memang solusi jarak. Iya, karena gini. Menurut gua kayak dari orang tuanya sendiri ya. Di mertua perempuan ini ngomong ke si suaminya Ajeng pasti udah kayak kamu jangan sampai jadi anak durhaka ya udah gituan tuh ancaman-ancaman begitunya yang bikin jadi ngerasa bersalah terus. Jadi ini masalah menguap gitu aja nggak pernah ada solusi. Ya makanya tadi gue bilang jarak emang mungkin bisa jadi solusi satu-satunya. Minimal kalau misalnya udah jauh dengan drama-drama telepon kan bisa aman gitu loh. Tapi kalau misalnya deket kan pasti ribet.
2: Ya tapi begitu dia mau pindah kota sama bapak mertua dibilang gini, jangan. Kalau pindah,
1: gua lagi nih.
0: Gua lagi.
1: Kak, coba nih, enggak tahu ya. Rumah lo sama mertua deket enggak sih, Kak?
3: Aku Cikarang Priuk, Kak.
0: Cikarang Priuk jauh lumayan.
1: Tadi gua mikirnya gini, daripada kualitas intensitas. Karena gua pernah temen gua ada yang kurang lebih sama kayak lo. Dia enggak mentingin kualitas, yang penting intensitas. Maksudnya gini. Tapi ini balik lagi karena rumahnya deket. Karena rumahnya Cinere, satu lagi Fatmawati. Jadi deket kan?
2: Iya, deket banget.
1: Deket banget. Jadi yang dilakukan sama temen gue adalah, dia yang datang, kuantitinya sering, tapi cuman, mah, ini ada makanan. Ngobrol bentar, ngeroh kicks, cabut ya, set. Tapi sering.
2: Oh, mampir itu.
1: Mampir, ya. Set, tapi sering. Gitu, daripada di sana lama. Karena gak kuat dengan omongan-omongannya. Gitu.
3: Aku pernah coba kan.
1: Dan datang selalu bawa makanan. Gitu.
0: Apa kata pernah coba gimana? Dia?
1: Pernah coba?
3: Iya pernah coba pasti dijawabnya bentar banget sih. Kesininya main kesininya. Kenapa sih cucunya gak boleh lama-lama main kesini? Emang rumah mama kenapa gitu
0: kak? Salah aja. Kak bentar banget gitu.
2: Bilang aja tapi halus kak. Jelek gitu. Rumah mama kenapa?
0: Rumah mama?
1: Panas. Yang pusing adalah 2300 penonton TikTok nih pusing juga. Gimana jadi lu ya Allah?
2: Ya. Tapi ya itu kita.
1: Coba yang lagi nonton 2400 orang, kalau lu sama pusingnya sama Ajeng. Ajeng ya?
0: Iya.
1: Ya, ketik satu guys kalau lu sama pusingnya.
0: Pasti banyak.
1: Gila sih.
2: Oh, ada gini. Apa ada bisa pindah ke Kanada? Solusi itu. Bukan solusi.
0: Enggak, Afrika lebih enak loh guys. Afrika lebih enak.
1: Ketik satu guys kalau lu sama pusingnya guys. Ketik satu, gila pusing sih. Tuh, semua pada ketik satu.
2: Ya.
1: Ya Allah.
2: Tapi memang lagi-lagi pusing ya kayak sih. Lagi-lagi maksudnya yang begini tuh ada satu.
1: Oke. Okay.
2: Satu yang bilang bahwa mending aduh enggak jadi deh, enggak jadi.
0: Gua tabok ya. Gua tabok ya lu ngomong apa?
2: Apa? Mending nunggu dia begini daripada nunggu dia berubah pikiran.
0: Maksudnya?
2: Aduh. Iya kan gitu gak mungkin itu berubah pikiran.
1: Gak mungkin.
2: Si sifat itu gak mungkin.
1: Iya. Si ibu gak mungkin
2: berubah
1: too
2: pikiran.
1: Old. Too
2: bener,
1: old.
2: Bener. Makanya mending nunggu dia pindah alam deh daripada nunggu dia berubah pikiran gitu.
1: Ini udah ada komen-komen kayak begitu juga.
0: Nunggu pindah alam daripada gue pindah rumah begitu.
1: Iya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Oke kak, terima kasih udah sharing di sini.
2: Terima kasih Ajeng.
3: Ya makasih banyak, aku jadi bisa ada tempat cerita.
1: Yes, of course. Anytime lu mau cerita lagi, cerita ke kita.
0: Pokoknya emang sih, gue tahu sabar itu gak ada batasnya. Tapi mungkin berusaha sabar, nanti bakalan dikasih sama Allah gitu ya.
1: Betul.
0: Peluangnya terbuka lebar untuk lu ngerasa nyaman. Amin. Terus satu hal yang lu pikirin adalah kalau misalnya lu sedih terus, lu kayak tertekan terus, nantinya kasihan untuk kondisi anak lo gitu ya.
1: Ya. Ajeng, berarti lu besok, lu Idul Adhaan gak?
3: Iya pasti.
1: Lu berarti ke rumahnya dong? Lama dong?
3: Iya bang.
0: Rumahnya?
1: Aduh.
3: Tapi aku udah bikin perjanjian sih sama suami.
1: Ah apa? Bagus, apa tuh?
3: Suami kalau main ke rumah mamanya tuh namanya itu dia rumah kecilnya dia. Maksudnya tempat dia kecil kan dia juga main ke rumah mama. Tapi dia nongkrong sama temen-temennya. Aku bilang aku tetap mau menghadapi keluarga kamu. Tapi kamu selalu ada di samping aku biar denger kata-kata yang keluar dari
1: kita. Good. Bagus itu.
0: Benar.
1: Bagus.
0: Harus nempel terus. Harus gitu itu. Ya.
1: Bagus. Harus. Itu bagus. Very good.
0: Iya, jangan ditinggalin maksudnya. Setuju.
1: Yeah, that's very good.
2: Oke, okay, Kak Ajeng, mungkin hari ini kita bisa mendengar ceritamu secara gratis, tapi besok bayar gitu.
0: Kenapa bayar?
1: Emang kita psikolog. Emang kita untung darmawan.
0: Pokoknya semangat ya. Memang kita gak bisa memberikan solusi, semua jawabannya ada di kamu dan keluarga pastinya ya. Kita cuma bisa peluk jauh. Kita cuma bisa kasih sabar ya. Mudah-mudahan semuanya berbuah kebaikan buat Kak Ajeng dan keluarga.
1: Thank you. Tapi denger Ajeng happy aja bisa cerita, gue happy.
0: Iya.
1: Iya. I mean, kita gak bisa ngasih ya sobat Gen, kita gak bisa yang namanya ngasih solusi apa-apa.
0: Dan gak bisa ngejudge juga gak nih, suaminya begini segala macem.
1: Ternyata suaminya juga paham.
2: Paham, ya pasti.
1: Dan mengerti keadaan.
2: Dan waras ya. Waras tuh maksudnya gini. Dia juga paham kondisinya istrinya. Kondisi istrinya ini seperti apa, tapi mengkomunikasikan apa yang dikeluhkan istrinya dengan mamanya itu juga tidak mudah.
1: Nah coba dari 2500 orang yang lagi nonton yang punya masalah sama mertua, gimana mertua lu sekarang?
0: Coba.
1: Better apa enggak?
0: Coba.
2: Maksudnya better gimana jadinya?
0: Maksudnya lebih baik gimana sih?
1: Karena banyak orang yang kayak gini ya, kayak aduh mertua gua. Begitu denger ceritanya Ajeng, wah punya gua enggak ada papanya lagi.
2: Oh. Gitu.
1: Ya enggak, coba. Tuh, oh, enggak. Ada juga yang enggak. Oke. Oke, ada yang bilang better.
0: Ada yang makin parah.
1: Ada yang makin parah ya.
2: Ada yang mertua gue udah meninggal. Sak dibacain gitu.
0: Enggak kan ngasih tahu doang. Iya, benar.
1: Oh, tapi ada, ternyata banyak yang enggak lebih better loh.
0: Banyak sih.
1: Cerita boleh.
0: Cerita boleh langsung ya. Maksudnya Bang Susah maafin.
1: Guys, tungguin ya akan ada micin edisi yang nelfon para mertua nyeritain mantu ya. Tungguin. Biar fair.
0: Gue takut mertua gue ditelepon lagi nih.
1: Mertua yang akan kita telepon itu biar fair dong. Kan selama ini mantu terus.
0: Betul. Ada kok mertua yang baik juga kok. Ya kan bisa kita telepon itu. Tapi intinya, kalaupun misalnya tadi ada gak berubah, terus ada yang berubah segala macam, kita gak bisa nyamain ya. Yep. Kondisi mertua kita sama kondisi mertua orang lain. Bener. Gitu loh.
1: Betul.
0: Sama aja kayak kita. Kita dilahirin sama orang tua, gak bisa milih orang tua yang mana.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Yes, tapi.
0: Aduh.
1: Tapi. Apa?
0: Jualan. Abis ini jualan ya? Lagu dulu.
1: Jadi mungkin lagu ini buat siapa tadi?
2: Ajeng.
1: Cocok banget nih lagunya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Maji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
2: Lah, senang kono rek,
3: suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

Come on, girl.

0: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world, kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Wali Kota Surabaya menyiapkan sanksi tegas bagi SPPG penyedia MBG yang menyebabkan ratusan siswa keracunan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat yang baru pulang dari luar negeri memantau kondisi kesehatan selama 21 hari terkait kewaspadaan Ebola. Mengutip dari Detik Health, Kemenkes menyebut gejala Ebola dapat muncul mendadak seperti demam, lemas, nyeri otot, sakit kepala, diare, hingga pendarahan. Pemerintah juga meningkatkan pengawasan pelaku perjalanan dari negara terdampak wabah Ebola melalui pintu masuk internasional dan fasilitas kesehatan. Meski WHO telah menetapkan status darurat global, hingga kini belum ada pembatasan perjalanan internasional terkait wabah tersebut. Selanjutnya, 4 jurnalis Indonesia bersama relawan Global Peace Convoy ditangkap militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza. Penangkapan terjadi ketika armada kemanusiaan internasional tersebut berupaya menembus blokade bantuan menuju jalur Gaza. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, Global Sumut Flotilla diketahui melibatkan ratusan relawan dan aktivis dari berbagai negara yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Belum ada keterangan resmi lebih lanjut terkait kondisi 4 jurnalis Indonesia yang ditahan tersebut. Beralih ke berita utama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang diduga menyebabkan 210 siswa dan guru keracunan MBG. Mengutip dari Detik Jatim, Pemkot Surabaya saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan. Eri Cahyadi juga menyoroti banyaknya SPPG di Surabaya yang belum memiliki sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS. Pemkot Surabaya meminta seluruh dapur MBG memenuhi standar kebersihan dan sanitasi agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Suan yo, Westiana Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.
4: Yonde.com.
5: Kamu lagi di zona sinyal pagi Gen FM.

0: Kalau tahun lalu kita ada barengan kopi ABC Ice Klepon, yes, kita ke kantor-kantor ya, kopi ABC Ice Klepon cari sinyal.
1: Yes.
0: Kita beberapa kantor tuh, yeah, seru tuh, ada karaokean, ada trivia game, kita juga bikin
1: kreasi custom kopi.
0: Betul, kopi ABC Ice Klepon. Nah, sekarang buat yang di Surabaya, buat para mahasiswa, ini ada kopi ABC Ice Klepon cari coki.
1: Nah, tapi yang pasti lu cobain dulu uniknya rasa kopi ABC Ice Klepon. Es kopi instan dengan harum pandan, gurih kelapa, dan manis gula aren bercampur sempurna jadi kopi ABC Ice Klepon. Bikin lu jadi lebih rileks. Rasanya seenak itu, Sobat Gen. Cocok banget nih buat jadi teman stress release lo.
2: Nah, tim Gen 103,1 FM dan tim kopi ABC Ice Klepon ngajak lo buat seru-seruan di cari coki bersama kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakalan diajak seru-seruan bareng coki, mulai dari karaoke, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan sama kayak kita, ada KOL Foodies, ini juga ada KOL Foodies juga.
0: Nah, cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagramnya dan tulis alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki dan kopi ABC Ice Klepon. Take a break, santai bentar bareng kopi ABC Ice Klepon. Jangan lupa buat ikutan cari coki bersama kopi ABC Ice Klepon.
1: Info lanjut, follow IG-nya @gen1031fmsby dan juga @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Sobat Gen, pokoknya jangan sampai ketinggalan ya, cari cokinya bersama kopi ABC Ice Klepon.
3: Paket hebat, hebat banget. Makan enak tanpa harus kompromi. Lagi pengen yang lengkap dan hemat? Tenang.

0: mulai dari 20 ribuan. Banyak pilihan menunya. Ada nasi untuk McD, Korean Soy Garlic Wings, Beef Burger Deluxe, dan Mac Spaghetti Ayam McD. Oke, hebat, pasti hebat, karena hebat yang paket hebat, mana lagi selain di McD. Paket hebat, emang pasti hebat
1: banget. Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya Setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
3: Ada siapa, Dang?
4: Masuk kita.
5: Oke.
6: Sudah ada Awan.
5: Micin mikirin cinta sudah ada Awan. Selamat pagi, Awan.
7: Pagi, Awan.
3: Pagi, Wan.
8: Halo, Adinyo, Kak Yusri sama Kak Kemal.
5: Pagi, Wan lagi di mana, Wan?
8: Ini baru nyampe kantor, baru banget nyampe di parkiran kantor.
5: Aman nih, belum harus ini, fingerprint belum nih?
8: Oh udah.
3: Oh, jangan
8: udah.
3: Jangan sampai lupa. Dia ke parkiran lagi, fingerprint dulu.
7: Masuk mobil lagi.
3: Iyalah.
7: Karena jujur kemarin ada sobat Gen yang cerita, saking sobat Gen ini nyimak banget ceritanya, dia lupa belum
5: bener
7: absen.
5: Bener, ada dua lagi.
7: Ada dua
5: tuh yang cerita ke gua.
7: Apa itu namanya, clock apa itu?
5: Ya absen.
7: Yaitu, absen clock itulah pokoknya.
5: Oke, Wan.
8: Oke. Okay.
5: Gimana kabar hari ini, sehat, Wan?
8: Baik, luar biasa baik banget.
7: Alhamdulillah.
5: Nice. Wan, lu pakai hands free atau pakai speaker enggak sih, Wan?
8: Enggak pakai speaker.
3: Kok kayak menggema ya?
5: Iya. Telepon udah lunas kan, Wan?
3: Hah? Apa, Wan?
8: Enggak di speaker, enggak di speaker.
3: Lagi di kamar mandi enggak? Di parkirannya.
5: Di mobil dia.
3: Enggak, tapi kayak menggema gitu.
5: Oke, okay, Wan, coba sekarang kita masuk ke pertanyaan kita adalah,
8: oke. Okay.
5: Siapa yang nggak bisa lo maafin?
8: Jadi yang gue nggak bisa maafin itu Bang Kemal, bokap gue sendiri.
3: Hah? Kok nggak maafin orang tua? Kalau nggak ada orang tua lo nggak bisa lahir ke dunia lo.
5: Wah, ini berat nih.
8: Betul banget Bang. Jadi kasihnya ya. Jadi ini masalahnya sih, kalau boleh cerita, gue ini adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Adik gue cewek semua.
5: Oke. Okay.
8: Gua adalah korban divorce dari orang tua pada saat gua umur 6 tahun.
5: Oke, okay, jadi orang tua divorce
8: ya,
5: 6 tahun, oke.
8: Okay. Gua 6 tahun. Jadi gua titip sama ibunya nyokap atau nenek gua gitu ya. Habis itu nyokap gua pergi ke Belanda dan gak balik sampai gua SMA. Jadi harusnya menggantikan itu adalah bokap gua, tapi ternyata bokap gua juga cuek orangnya. Gitu, karena memang ya itulah pernikahan muda ya Bang Kema Kasinyo. Jadi pernikahan muda yang memang secara secara apapun itu gak siap mungkin mereka.
3: Belum siap mental dan lain-lainnya ya.
8: Betul. Maka dari itu alasan yang paling kuat banget itu kenapa nyokap gue nyerahin bokap itu, katanya infonya ya bokap gue ini orangnya males banget.
5: Oke. Tapi kan lu masih 6 tahun pada saat itu.
8: Iya betul.
5: Lu bisa ngeliat belum? Emang beneran males?
8: Iya, bokap gue tuh kerjanya di rumah tuh nggak ngapa-ngapain, tidur, bangun siang, ngerokok, ngopi. Yang kerja tuh nyokap.
5: Oke. Okay.
3: Tapi gini, sepengetahuan lo ya, yang namanya kalau misalnya mau jadi mantu nih, misalnya berarti nenek dari nyokap, emang nggak ada tuh kalau misalnya ngeliat dia nggak kerja, kok mau gitu dijadiin mantu gitu?
5: Mundur lagi.
3: Kalau orangnya males kan pasti kayak, enggak deh, males banget, masa anak gue yang cari duit gitu.
8: Ya karena ada ada satu hal happen gitu yang terjadi, satu hal yang terjadi yang di luar kendali. Jadi okay. Ya infonya nyokap gue udah itu duluan.
5: Oke. Ini balik lagi ke tahun berapa nih bro? Lo lahir tahun berapa?
8: Gue lahir di tahun 84.
5: 84, oke.
3: Di bawah kita okay. Dikit ya.
5: Yes, oke. Okay. Terus, yang kan lo ngelihat nih bokap orangnya nggak ada motivasi, nggak bekerja, semua nyokap yang kerja. Oke, terus.
8: Ya, terus gue melihat itu dan akhirnya gue besar ya Bang Kemal ya. Mm-hmm. Gue besar, gue melihatnya sendiri gitu. Gue jadi benar-benar saksi mata bahwa bokap gue orangnya nggak kerja pun serabutan, nggak jelas gitu ya. Gue pun alhamdulillah sejak gue SMA gue lulus kuliah, gue tuh kuliah dapat alhamdulillah beasiswa gitu. Gue dapat beasiswa di Unila di Lampung. Okay. Terus gue lulus, gue kuliah dan gue kerja. Dan ketika gue kerja, alhamdulillah gue dapat rezeki bagus banget. Allah ngasih rezeki gue bagus banget. Gue bisa kerja dan gue bisa dapat posisi yang baik. Gue bisa terus mencapai karir gue dengan sampai saat ini gitu ya. Posisi yang terbaik gue. Dan gue bantu bapak gue. Pengen buktiin kalau omongan nenek kakek gue tuh bohong gitu, gak bener. Ini orang bisa berubah kok, gue bilang gitu. Terus gue bantu bokap gue sampai gue 5 kali gue modalin bang.
3: Support modal tuh.
5: Bangkunya gimana? Bantunya gimana maksudnya?
3: Modal kan?
8: Modalin, gue modalin usaha. Pertama gue bukain mie ayam, gue sewain tempat habis 20 jutaan. Terus habis itu jalan 6 bulan gak tahu modal kemana, hilang begitu aja, nguap gak jelas.
5: Jadi sorry bro, jadi meskipun lo ini sebel sama bokap lo, sesebel-sebelnya lo tetap mau ngeliat bokap maju ya?
8: Iya.
3: Itu dulu, mungkin dulu pak iya, ya kan iya. Masih.
5: Nah di zaman itu lo belum sebel sama bokap?
8: Gue masih berpikir gue orangnya gimana ya? Gue orang yang selalu punya positif thinking terus gitu. Gue alhamdulillah gue nggak pernah lah gue dikasih yang negatifan gitu. Gue nggak mau gitu. Dan gue selalu berpikir baik gitu sama bokap gue. Bisa kok, ini orang bisa berubah kok. Gitu dalam hati gue.
5: Oke.
8: Ketika gue modalin lagi, ya jujur sampai 5 kali gue modalin.
5: Apa aja tuh bro? 20 juta buat mie ayam.
3: Mie ayam. Yang kedua apa?
5: Apa lagi?
8: Abis itu gue bukain es kelapa muda.
3: Terus?
8: Bakso lagi, dia minta bakso. Abis itu gue bukain dia bunga, dia karena suka
3: garis,
8: gue tanemin floris gitu, dia gue bukain bunga. Abis itu terakhir gue bukain dia tuh usaha ternak apa gitu kemarin itu ya, karena gue udah kerja di luar
5: gitu. Nah, kalau pukul rata semuanya rata-rata 20, udah cepet lu kasih tuh ya buat bokap ya?
8: Lebih malah.
5: Lebih ya pasti.
3: Sepengetahuan lu itu usaha modal yang lu kasih nguap gitu aja. Maaf ya, apakah dia ada judul atau apa gitu? Mungkin kenapa bisa? Ya.
5: Maksudnya sinyo apakah di manage dengan baik uangnya?
8: Dia manage uangnya nggak bisa, gitu.
7: Jadi seberapapun larisnya usahanya ini,
3: habis
7: tetap
3: keluarnya
7: boncos-boncos juga.
5: Perusahaan yang sehat adalah dengan finansial yang sehat.
7: Betul.
8: Gue udah ngasih tahu nih ngitung HPP-nya berapa, nih begini keuntungannya, dimasukin di banknya begini. Enggak loh, hasilnya nggak ada. Nggak tahu kemana, nggak jelas gitu.
3: Terus bokap udah punya?
8: Ya, nggak. Jadi dia usaha gitu terus ngerong-rong. Akhirnya gue tinggalin dia berapa tahun, 2 tahun. Gue nggak kontak, gue nggak komunikasi. Tiba-tiba gue dengar dia dapat warisan. Karena gue bukan tipe orang yang oh ada warisan nih gini. Enggak, gue nggak gitu.
5: Iya.
8: Gue nggak.
3: Lu nggak silau lah ya.
5: Lu nggak nyari gitu-gituan ya.
8: Enggak, gue nggak mau yang gitu.
5: Terus
8: dari adik gue kalau dia dapat warisan.
5: Dapat warisan dari?
8: Dari keluarganya.
5: Oke.
8: Orang tuanya dijual dapat 250 juta.
5: Si bokap lu ini?
8: Iya. Akhirnya gue nggak mau kan dia kelakuin kesalahan yang sama lagi. Akhirnya gue pah, ayo coba tolong ya, ini uang terakhir. Tolong ya pak, uang terakhir diurus dengan baik. Akhirnya apa? Ya udah, kamu mau papa usaha apa? Waktu itu tahun 2017 usaha warnet tuh lagi bagus banget bang.
7: Ya betul.
5: 2017. Warnet ya?
7: Warnet?
5: Enggak.
7: 2017.
5: 2017
7: kali?
5: Ya.
8: Ya oke. Gue bukain dia usaha warnet lah.
5: Gitu. Oke.
8: Usaha main game apalah kayak gitu, game online dan segala macam. Kan itu pakai PC kan?
5: Iya.
8: 200 itu gue bukain 20 PC.
5: Wow.
8: Ya.
3: Wow. Banyak banget.
8: Iya, karena uangnya cukup segitu.
5: 150.
8: Ada ada saving lah yang gue kasih ke dia, gue kasih ke dia. Tapi berjalannya waktu setahun, masih nih set. Tiba-tiba berjalannya waktu yang paling yang paling gongnya banget, dia deket sama janda.
3: Duitnya habis sama omtu perempuan.
8: Betul. Semua kehidupannya ditanggung, termasuk anak-anak itu janda ditanggung.
7: Padahal nggak dinikahin.
8: Dinikahin secara siri doang.
3: Pap. Dari awal lu ngemodalin dia itu nikahin siri udah si janda itu.
8: Belum.
7: Di tengah perjalanan dia merasa bahwa usahanya ini lancar, punya duit, punya modal, akhirnya memberanikan diri
8: untuk dekat
7: mengurus janda.
3: Janda beranak pinak.
5: Nyokap di mana bro waktu itu?
3: Belanda.
8: Nyokap gue masih di Belanda waktu itu.
5: Oke. Okay.
3: Tapi nyokap udah married lagi kan?
8: Married. Orang Belanda, dan gue punya adik tiri dua dari itu.
5: Oke. Okay. Terus akhirnya ini uang 250 yang tadinya udah dipakai, tapi karena uangnya tidak dimanage dengan baik, ternyata bokap nikah lagi.
8: Betul. Dan sampai uang sisa tabungan dia, gue bilang this is the last part of you, pak. Gue bilang gitu. Nggak jelas kemana. Nggak jelas. Itu
7: ya, gila.
8: Hingga akhirnya
5: terus bro.
8: Hingga akhirnya ada part yang gue bilang dan gue sampein ke dia dengan berat hati. Gue bilang, gue gak pernah ngelihat sisi terbaik yang lo tunjukin buat anak lo.
5: Ya Allah.
8: Itu gue bilang.
5: Terus bokap bilang apa?
8: Dia diem aja. Diem aja, gak bisa ngomong apa-apa. Dan akhirnya itu janda kabur bawa duit.
5: Mantap.
3: Astagfirullahaladzim.
5: Mantap.
3: Segitu percayanya.
5: Mantap.
7: Nah,
8: itu.
7: Ini ada yang bilang bahwa ini aku baca di kolom komentar ya. Dimodalin usahanya untung terus, tapi duitnya habis. Jujur janggal sih. Tidak janggal kalau kamu tidak punya kemampuan untuk memaintain uang dengan baik.
5: Iya. Yeah.
3: Betul.
7: Seberapapun duit yang kamu hasilkan, orang kaya itu bukan orang yang bisa menghasilkan duit yang banyak. Tapi orang kaya itu adalah orang yang bisa memaintain berapapun pemasukan.
5: Ya.
7: Dan mengatur pengeluarannya.
3: Benar.
8: Dan mungkin ada salah satu yang gue jadi tahu kenapa dia nggak bisa manage duit tuh, ternyata teman-temannya tuh dia royal sama teman-temannya bang.
7: Itu dia.
5: Tuh. Royal, kalau royal tuh nggak ada masalah. Asal lu scalable gitu.
3: Iya.
5: Lu tahu
3: ada skalanya.
5: Ada skala.
3: Jangan ngabisin aja. Tapi mungkin gini, tipikal bokap lo nggak punya duit. Dulu ya udah begitu aja. Tapi pas punya duit udah foya-foya pikirannya.
5: Kayaknya tipe bokapnya adalah, bokapnya itu gak mau kelihatan jelek di mata teman-teman, gitu gak sih bro?
8: Betul banget.
7: Dan pengen terlihat sukses.
5: Pengen terlihat good tetap, gak mau kelihatan jelek, pengen kelihatan punya uang, tapi padahal tidak ada. Akhirnya membeli validasi dengan bayarin teman-teman, gitu ya bro?
8: Betul, ketika terpuruk sekarang, gak ada satupun teman yang mampir ke dia tuh, gak ada. Dan sorry to say ya, sampai sekarang pun dia sakit kena gula. Itu.
5: Titik kecewa lu adalah ketika di mana bro? Titik yang paling kecewa lu banget sampai lu enggak mau

0: lihat sebelumnya, Pe.
1: Nah, itu yang gue bilang. Dan ketika gue digituin, anak kandungnya digituin, bokap gue diem aja.
2: Aduh, depan orang banyak lagi?
1: Betul.
2: Kan tadi lu bilang lagi di, Pak, ini ya, acara ya?
0: Iya.
1: Lagi acara itu,
0: Lebaran.
1: Lebaran pertama.
0: Lebaran.
1: Sama, lebaran pertama gue kumpul. 3 tahun lalu.
0: Padahal lu masih mau datang aja udah syukur ya. Maksudnya dengan segala pengorbanan yang lu kasih ke bokap aja, udah gila-gilaan. Orang nggak pernah tahu nih gimana supportnya lu udah abis-abisan dan gimana kondisi lu udah kecewanya.
2: Bokap tuh hari-hari gimana, bro? Daily life-nya dia itu kosnya dari siapa?
1: Ya tak, ini gue sama adik gue ya ngirimin gitu. Gue masih ngirim sama adik gue. Gue masih ketika dia main ke rumah gue juga, gue pasti tiap dia pulang dari rumah gue, gue kasih.
0: Gak mungkin lu cecep, gak dicecepin kan?
1: Enggak.
0: Pasti dikasih terus, namanya anak.
2: Ya.
0: Mau sesebel-sebelnya, mau orang tua juga pasti dikasih terus.
2: Gue yakin dalam hidup lu ya, mungkin kita gak usah ngomongin bokap ya, lu kalau ketemu orang, ketemu teman, ketemu mungkin I don't know who, partner kerja,
1: iya,
2: red flag banget ngeliat orang males lu ya.
1: Betul.
2: Iya gak sih?
1: Gregetan gue, gregetan.
2: Yes, ngeliat, pasti.
1: Kalau teman di kantor aja, bener, atau siapapun itu nih,
2: ya,
1: gue kerjain deh, udah gue kerjain deh gitu kalau gue.
2: Yakin gue.
0: Daripada gua nyuruh orang, mending kerjain sendiri.
2: Bener.
0: Gitu kan.
2: Dan lu, betul, dan lu bawanya bisa marah-marah ngelihat anak gue yang kok bisa semales itu gitu ya, bro ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak ngaca bokap gue juga begitu.
2: Kebayang.
0: Iya.
2: Kebayang,
0: maksudnya. Dan maksudnya gue kalau dengerin lu tuh maksudnya dia tuh rezekinya gak habis-habis ya, tetap diurusin semua loh.
2: Nah, apa yang ngebuat lu tetap pengen kasih? Apa tuh, bro? Karena kan 1, 2, 3, 4, 5 loh.
3: Berkali-kali.
2: Iya.
1: Balik lagi ya, bagaimana pun gue darah dagingnya, gue anaknya, dan nggak ada lagi orang yang bisa ngerawat dia selain anaknya.
2: Benar.
1: Kesel-keselnya gue, semarahnya gue, ya tetap dia bapak gue gitu.
2: Ya. Bokap sama siapa, bro? Sendirian?
1: Saat ini tinggal sama kakaknya, sama adeknya.
2: Nih kalau di urusan kayak gini nih agak sulit ya kita. Ini ada yang bilang cut off aja.
3: Gak bisa.
2: Kalau sama orang tua agak sulit nge-cut off ya. Bukan agak sulit, gak bisa nge-cut off sama orang tua. Coba kita discuss di sini, 2300 orang. Bisa gak sih nge-cut off sama orang tua? Mertua mungkin masih bisa ya.
3: Karena bukan orang tua kita.
2: Iya, mertua bisa nge-cut off gitu.
0: Ya,
2: tapi kalau sama orang tua sendiri kayaknya gak bisa nge-cut off.
0: Ya sih, mungkin ada beberapa orang yang tega. Kan ini kan masalah tega gak tega. Kalau misalnya ini dia sendiri, gimana pun juga lu gak pernah bisa milih orang tua lu seperti apa toh. Lu gak pernah tahu.
2: Iya.
0: Ada sahamnya siapa yang jadiin lu bisa terlahir ke dunia. Terus lu gak tahu orangnya punya kerjaan apa enggak. Lu gak tahu orangnya pemalas apa enggak. Lu gak tahu dablek-dableknya udah dikasih modal. Sampai balik modalnya aja kagak bisa. Udah punya duit segitu banyak, tau-tau dibawa. Ya begitu aja, emang udah takdirnya aja.
2: Ini ya bisa dibilang, gue bisa bilang yang udah komen nih, 90% sih bilang gak bisa ya.
3: Gak bisa
2: nge-cut off ya.
3: Karena gak ada istilahnya mantan orang tua.
0: Betul.
2: Sulit lagi
0: mantan istri ada, mantan orang tua gak ada.
2: Bro, possible gak kalau orang tua lu tuh ditaruh di panti jompo?
1: Enggak. Bahkan kemarin sempat gua sewain rumah di dekat rumah gua, Bang Kema.
2: Oke.
1: Baru berapa bulan lalu lah, 7 bulan lalu. Hingga akhirnya nggak tahu kenapa dia itu, dia sifatnya jelek gitu, sifat bad moodnya, sifat swingnya tiba-tiba berubah. Udah gue sewain rumah 1 tahun, tiba-tiba dia minta balik lagi ke tempat adiknya.
0: Berarti tempat yang paling nyaman buat dia tempat adiknya doang.
2: Ya
0: sekarang kan mungkin ya udahlah, lebih syukur ada yang ngurusin gitu om lo kan.
2: Bro, lu udah nikah belum sih, bro? Maaf gue nanya ini.
1: Udah, gue udah nikah.
2: Terusnya istri lu gimana?
1: Lo support. Ini gue sayang kok sama bokap gue, walaupun ya dengan sikap yang begitu gue selalu kasih pengertian gitu ya. Ya
3: ada batasan lah ya.
0: Hebat loh dia.
1: Ada.
0: Dia udah di berapa kali sih dikecewain sama bapaknya, tapi udah masih bisa gitu ngasih tahu istrinya supaya tidak benci, supaya tetap support. Seperti namanya itu juga, itu kan bapak mertua istri lo gitu. Kan enggak gampang lo untuk jadi orang kaya lo. Lo juga tidak meng-cut off bapak kandung lo sendiri. Iya,
2: kalau suggestion dari istri apa, bro?
1: Jangan istri malah, ya udah lakuin yang terbaik, yang menurut kamu terbaik. kalau istri gue bilang begitu.

0: Ya kayak sekarang sakit gula ya. Karena ya gue ini orangnya cerewet Bang Kemal. Gue feel gue sensitif. Dan gue benar-benar ketika dia ditinggal tempat gue bilang, ayo pa berhenti ngerokok. Berhenti rokoknya. Udah begini. Jadi dia tuh kayak bosan gue ceramahin tiap hari, gue kasih tahu. Dan akhirnya dia cabut balik. Padahal tuh kontrakan masih jalan. Nah sekarang ketika dia berantem sama adiknya, dia pengen balik lagi ke gua. Gua kan bingung yang jelasin sama sama bini gua gimana lagi gitu.
1: Waduh.
0: Ya udah, makanya dengan kondisi saat ini ya, gua cuma bisa kasih bilang sama keluarganya, sama adiknya, tolong titip papa dulu di sana. Dengan gua kasih setiap bulan.
2: Iya. Yeah. Jadi untuk ketemu mah nggak dulu gitu.
0: Betul, karena gimana ya, gue udah coba gitu melakukan yang terbaik untuk orang ya, untuk bokap gue terutama, tapi dia nggak tahu gitu. Udah harusnya kan semakin tua ya, namanya manusia harusnya berubah ya.
1: Harusnya.
0: Cuman yang nggak tahu kenapa gitu, susah banget untuk lebih better dad atau jadi orang tua yang lebih baik, jadi bokap yang lebih baik. Makanya gue pernah bilang lu belum pernah nunjukin sisi terbaik bokap gitu, lu belum pernah ngasih sisi terbaik lu jadi ayah bagi gua.
1: Ya Allah,
2: hebat.
1: Aduh,
2: hebat banget jadi lu.
1: Iya.
2: Hebat banget sih, tidak meng-cut off orang tua sendiri, masih tetap ngurusin apapun yang dia pengenin. Itu luar biasa banget. Gak semua laki-laki mungkin bisa ngelakuin hal itu.
1: Benar, dia juga tetap menjaga harga diri bapaknya gitu. Maksudnya harga diri lelaki, kan ada yang bilang bahwa harga diri lelaki itu ditentukan dari dia bekerja.
3: Iya betul,
1: ya,
3: benar.
1: Kan?
3: Harga diri tuh.
1: Harga diri,
3: laki-laki itu harga diri, cuy.
1: Adalah bekerja.
3: Iya benar.
2: Mengurangi intensitas pertemuan sih bukan berarti ya benci atau kayak gimana ya. Tapi maksudnya lu masih ngurus. Kalau misalnya benci kan nggak mungkin diurus. Nggak mungkin kan ngasih uang bulanan buat itu ke omnya yang ngurusin kayak gitu.
3: Berarti kalau boleh tahu lu sama adek udah rutin per bulan itu berarti buat semuanya ada kali bro? Sekitar tujuan gitu ada ya? Apa 10?
0: Iya, kalau di total-total bisa segitu.
1: Iya. Karena hidupnya di sini ya.
2: By the way, lebaran aja berarti nanti enggak mampir tuh.
0: Gua udah 3 lebaran ini kok enggak mampir ke keluarga bokap.
2: Ya mungkin itu satu-satunya cara ya buat dia.
0: Gua enggak mau ada konflik, gua enggak mau ada ribut antar keluarga. Itu aja sih, gua lebih baik ngindar.
1: Nice. Oke. Okay. Nice. Pemikiran lelaki dewasa.
2: Iya, benar-benar.
3: Tahu batasan aja ya.
2: Menghindar bukan memutus tali silaturahmi, kan ada kalanya juga ya kita harus bisa menghindar daripada kita nanti malah bisa menimbulkan sesuatu konflik.
1: Iya, karena kan kalau misalnya sesama lelaki itu seiring bertambahnya usia ya, sesama lelaki itu hubungannya bukan menjadi bapak dan anak, tapi orang tua yang lebih tua dan orang tua yang lebih muda.
3: Iya.
1: Jadi tetap sama dengan ego dan bagaimana punya pandangan tetap terhadap kebenaran masing-masing.
3: Yes.
2: Mas Awan.
0: Ya.
2: Attitude-nya sangat setinggi awan ini, luar biasa banget ya.
1: Masa ada yang bilang diracun aja Om, diracun.
3: Hey,
1: gila kali ini.
3: Gila.
1: Semangat Abang Koler. Mungkin Tuhan ngasih rezeki bokap lewat kamu ya,
2: Mas. Betul, betul.
1: Dan itu luar biasa.
2: Iya, dari sikap dia ke orang tua juga itu yang bikin ngalir rezekinya dia, loh.
1: Nggak melulu tentang uang, mungkin kesehatan, mungkin relasi yang baik, mungkin dikelilingi orang-orang
2: yang baik. Bilang, istri juga rezeki yang baik buat Mas Awan loh. Istrinya support itu luar biasa loh. Kebayang
3: kalau istrinya marah-marah, cuy.
2: Makanya. Itu tuh bisa, perang antar keluarga makin gede lagi tuh.
3: Yoi. Sabar mas, ujianmu berarti orang tua tapi rezekimu lancar. Amin. Ini banyak yang ngasih support ke lu.
2: Pasti, ya? Kamu adalah pria baik Mas Awan. Boleh gak bayarin nasi uduk saya pagi ini?
1: Berapa?
3: Oke Mas Awan, terima kasih banyak.
2: Makasih,
3: Mas Awan.
2: Ya. Lagi,
3: Mas
2: Awan. Salam buat istri, salam buat keluarga. Sehat selalu, sukses terus, rezekinya dilancarkan.
1: Amin. Semoga kamu selalu di atas awan.
3: Amin. Ke cut off ya guys, ini rame.
1: Iya, ngomongin cut off. Enggak bisa.
2: Aku enggak bisa cut off ini.
1: Enggak bisa. Bos, nanti dulu kali bos.
3: Lagi daps lu ya?
1: Enggak. Kok tumben gimana? Kita kan sekarang udah ngitung. Dia dapsnya kapan sama
3: lu enggak kemarin gua
2: kemarin puasa. Puasa. Nanti puasa gitu.
1: Kamis kemarin, dua Kamis lalu kan daps. Makanya masuk iya, itu. Iya.
3: Katanya bilang, ada yang bilang gini, capek banget masalah duit. Iya sih guys.
1: Ya.
3: Emang bener ya, dalam keluarga itu number one adalah duit.
4: Duit.
3: Duit sih number one. Gak punya duit berantem.
1: Punya duit?
3: Punya duit banyak.
1: Berantem juga.
3: Berantem juga. Punya pacar lagi soalnya.
1: Iya.
4: Berakar.
3: Yang bermasalah adalah gak punya duit punya pacar lagi. Hmm.
1: Karena.
2: Ada tuh.
1: Karena ada yang bilang bahwa duit itu.
3: Duit guys.
2: Gak ada saudara.
3: Iya benar. Kan lagi-lagi ya. Yang gue baca di thread. Lo secara finansial udah di backup sama orang tua setelah nikah. Minimal dibeliin rumah sama mobil, yeah. Itu sudah ngebantu 50% dalam hidup lo.
1: Betul.
3: Itu valid tuh guys.
1: Valdi itu.
3: Itu valdi itu bener.
1: Valdi.
3: Udah punya rumah, udah punya mobil, lo gak usah mikirin apa-apa. Artinya apa? 50% problem di rumah tangga lo udah gone. Karena finance.
2: Nanti pagi. Pagi puasa ya?
3: Insya Allah.
2: Aman dong.
3: Kemal, spill ke mejanya dong.
2: Spill dagangan dulu gimana?
3: Boleh.
4: Tapi yang di on air kita lagu sama iklan
3: dulu. Lagu dulu. Oke.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini.
4: Badan Pusat Statistik mengungkap penyebab kenaikan harga beras di 111 daerah selama Mei 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini.
5: Arsenal berhasil mengalahkan Burnley dengan skor 1-0 pada pekan ke-37 Liga Inggris. Mengutip dari Tribun News, gol kemenangan dicetak oleh Kai Havertz di babak pertama dalam laga yang berlangsung di Emirates Stadium. Kemenangan ini membuat Arsenal semakin dekat dengan gelar Premier League musim 2025-2026. Arsenal kini hanya membutuhkan hasil positif pada laga terakhir atau menunggu Manchester City kehilangan poin untuk memastikan gelar juara.
6: Beralih ke berita selanjutnya, Pemprov Bali menyiapkan layanan taksi laut sebagai solusi mengurangi kemacetan menuju kawasan wisata Canggu. Dilansir dari Antara News, rencana tersebut akan menghubungkan sejumlah titik wisata melalui jalur laut guna mempercepat mobilitas wisatawan dan masyarakat. Gubernur Bali menyebut proyek ini menjadi bagian pengembangan transportasi terintegrasi sekaligus mendukung pariwisata Bali yang lebih tertata. Pemerintah juga tengah menyiapkan kajian teknis serta infrastruktur pendukung sebelum layanan taksi laut resmi dioperasikan.
7: Memasuki berita utama, BPS mencatat harga beras mengalami kenaikan di 111 kabupaten dan kota pada Mei 2026. Mengutip dari CNN Indonesia, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS menyebut kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan beras di sejumlah daerah serta terganggunya distribusi akibat cuaca. Selain itu, meningkatnya permintaan masyarakat dan biaya distribusi juga turut memengaruhi lonjakan harga beras di pasaran. BPS memastikan pemerintah terus memantau pergerakan harga pangan guna menjaga stabilitas pasokan dan inflasi nasional. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Okay. Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: right. Good FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal Sinyo, Yusril, Kemal. Caller terakhir guys, ini menuju jam 8, menuju jam 9 ya.
1: Menuju jam 9, ini kita masih di micin mikirin cinta Sobat Gen. Jadi
0: ada Joy. Edanyo dahar naon maneh?
2: Dahar
0: dari,
2: naon?
3: Dari penyiana, dulu penyiana
0: dari,
3: juga.
0: Dari teksnya sih kayaknya kenal sama lu ya kayaknya ya.
3: Dahar nasi uduk kayaknya.
0: Yoi.
1: Edanyo.
0: Edan.
1: Dahar naon?
0: Kakak Sinyo mantap sekali.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Alright. Sekarang kita break dulu jualannya. Oke, okay. Kita lanjut ke caller kita yang terakhir.
1: Betul.
0: Di micin. Mikirin cinta.
1: Wes,
0: back sound-nya sama.
1: Nana tuh.
3: DJ Apis. Ada siapa di line telepon?
4: Ada Olive.
3: Ada Olive.
0: Selamat pagi Olive.
5: Mana Popeye?
0: Oh, Popeye. Olive, ini kita lagi ngomongin tentang tidak bisa memaafkan.
5: Iya.
0: Siapa ini orangnya?
5: Nyokap, Kak.
3: Tadi bokap.
0: Aduh.
3: Sekarang nyokap.
0: Ngeri-ngeri banget.
3: Ada apa dengan nyokap?
5: Gak tau ya, mungkin terlalu sakit kali ya yang gue rasain selama ini. Jadi awalnya tuh dimulai sejak gue SMP.
0: Dari SMP?
5: Iya.
0: Dari SMP berarti udah berapa tahun yang lalu tuh Kak, kalau boleh tahu?
5: Sekarang umur gue 43 ya.
0: Ya Allah.
5: 10 tahun yang lalu.
3: SMP 13, 30 tahun yang lalu
0: berarti
3: dong.
0: Berarti lu angkatan gue 90-an loh.
3: Iya.
5: Yes,
3: apa sih yang dilakuin sama nyokap sampai selama itu dan lo tuh sampai jadi benci dan nggak mau maafin?
0: Coba ceritain dari awal deh.
5: Singkatnya tuh mulainya dari SMP ya.
0: SMP.
5: Jadi kita tuh karena bokap gue keterima kerja di kota lain bukan kota kelahiran gue, jadi kita semua ikut pindah lah ya.
0: Oh. Iya.
5: Nah disitulah semuanya bermula. Jadi nyokap tuh entah terpengaruh dengan lingkungan atau memang dianya juga ada bakat untuk melakukan hal yang gak benar, gue juga gak tahu. Jadi nyokap tuh mulai banyak affair, Kak, sama banyak orang.
1: Banyak jadi, affair sama banyak orang?
3: Beda kota tadi?
0: Nggak, jadi gimana, sorry, pas bokap lu dapat kerjaan, pindah.
3: Jadi LDM mereka nih?
0: Long distance marriage apa ikut pindah sama bokap?
5: Kita semua ikut pindah.
3: Ikut pindah.
0: Keluar negeri apa masih di Indonesia, Kak?
5: Masih di Indonesia gitu. Pindah kota aja gitu.
0: Pindah kota.
3: Terus?
0: Nah sorry Pak, Kak, maaf sebelum lanjut. Sebelum pindah, gak ada masalah nih?
5: Gak ada masalah, karena dulu kita tinggal sama nenek kakek gue. Kita masih numpang sama bokap.
3: Okay. Jadi kayaknya mungkin nyokap semenjak pindah tuh telat bangor.
5: Iya, mungkin kayak
3: I see.
0: Okay. Terus? Nah Kak, pindahnya ke kota mana kalau boleh tahu? Pulau mana deh? Sumatera kah? Kalimantan kah? Atau masih di Jawa juga?
5: Oh, Kak, masih di Jawa.
0: Oh, Jawa, yeah. Okay. Ini balik lagi tahun 90-an berarti ya. Nah begitu pindah, silakan Kak lanjut cerita.
5: Begitu pindah, nyokap gue itu kayak punya circle lah di komplek. Nah kebetulan circle-nya ini para ibu-ibu yang sepertinya gak bahagia kali ya Kak sama rumah tangganya. Jadi punya hobi tuh selingkuh sama inilah sama itu. Nyokap gue tuh akhirnya terbawa.
3: Jadi nyokap kebawa nih influence buruk dari lingkungan tempat tinggal barunya.
0: Iya nih di tahun 90-an ada begini ya.
3: Iya.
5: Iya sih, gue juga agak mes ya. Pertama dia selingkuh sama tetangga gue sendiri.
3: Wow. Astagfirullahaladzim.
0: Kayak film ya, Kak?
5: Iya. Iya, yang
0: sorry.
5: Sama bokap gue itu kan family, yes.
0: Kan lu tinggal di komplek nih. Ini komplek kantor bokap bukan?
5: Bukan.
0: Oh, bukan. Oke. Okay.
3: Komplek rumah aja. Tadi yang lu bilang kenapa bokap sendiri?
5: Bokap tuh kan memang family man banget ya, Kak. Bergaul, dia gak bisa bertetangga. Jadi dia berangkat kerja, pulang kerja tuh di rumah sama anak-anak.
0: Okay,
5: nah,
0: yeah,
5: jadi nyokap gue tuh yang terkenal lah di lingkungan itu. Bahkan kalau kayak ada ronda, segala macam itu nyokap tuh yang sering keluar, Kak.
3: Oh, jadi yang punya pamor nyokap nih. Karena bokap ya lempeng aja. Berangkat kerja, pulang kerja, abis itu main sama anak-anak udah.
5: Bener, bokap tuh kayak yang gak mau, ah gak males kalau bergaul tuh mau aku gosip segala macam. Bokap tuh gak gitu orangnya.
0: Oke, okay, iya, yeah, iya, yeah, yeah.
5: Itulah diawali seperti itu. Jadi nyokap gue tuh sampai selingkuh sama tetangga.
0: Sama tetangga?
5: Itu, iya sama tetangga, bener-bener tetangga. Hanya beda berapa rumah, Kak, dari rumah kita.
0: Dan si tetangga itu sudah berkeluarga?
5: Sudah punya berkeluarga.
3: Yang ngegepin langsung lo atau bokap atau ada info dari tetangga tuh? Uh-uh.
5: Karena mungkin nyokap menganggap gue masih kecil ya. Apalagi gue udah SMP, dia selalu bercerita sama circle-nya. Iya nih, gue sama si Pak ini. Ya, gue denger dong ya Kak, astagfirullah dalam hati gue. Tapi kan gue bisa apa sebagai anak kalau gue ngomong ke bokap kan? Berarti gue menghancurkan keluarga gue sendiri kan?
0: Jadi waduh, gila, lu SMP punya beban
3: nyimpen
0: pikiran seperti itu.
5: Iya, betul.
3: Karena di usia segitu dia bingung, dia ngelihat ya apa yang dilakuin nyokapnya itu buruk, dia dengar. Kalau ngaduin ke bokap, dia nggak mau keluarganya berantakan.
0: Ini kan berarti konslet nih ya, lu waktu kecil ya, kayak lu shock menerima sesuatu informasi yang harusnya di umur lu belum menerima nih. Masih keinget dong sampai sekarang itu apa kalimatnya?
5: Wah, inget banget. Pokoknya dia tuh sama orang itu tuh nggak lama, terus dia ganti lagi. Pokoknya dari gua SMP kelas 1 sampai dengan gua kuliah itu nyokap tuh selalu berganti-ganti pasangan perselingkuhan.
1: Wow, pindah-pindah klub gitu, Kak?
5: Pindah-pindah laki, pindah-pindah cowok, Kak. Yang tetangga, ada yang entah siapa, siapa.
3: Bener, telat banget.
1: Selatan Ibrahimovic.
0: Terus.
5: Yang bener-bener bikin gong banget tuh, dia sempat akhirnya selingkuh sama laki-laki single, Kak. Masih umurnya kayaknya lebih muda dari nyokap ya.
3: Oh, dapat perjaka. Terus?
5: Dapat perjaka. Kayaknya tuh nyokap tuh kecintaan banget sama ini laki. Bener-bener sampai yang berusaha untuk nyari alasan deh biar membokap. Akhirnya dia pura-pura kabur, akhirnya pergi sama itu cowok. Kayak
3: astagfirullahaladzim. Itu kabur... Beneran kabur, akhirnya udah aja diudahin gitu sama bokap?
5: Enggak, dia cuma kabur 1 hari 2 hari terus dia pulang lagi. Jadi mungkin kalau sekarang staycation kali ya sama itu laki.
3: Astaga, bilangnya kemana tuh sama bokap?
5: Ya bokap saat itu curiga tapi gak punya bukti kan. Dan bokap tuh bukan tipikal yang nyari
1: ngorek-ngorek gitu.
5: Iya, bokap tuh ya udah. Nah terus dia tuh selalu pura-pura ngejemput gue. Dan ngejemput gue nya sama itu laki, Kak. Dia bawa itu laki ke sekolah gue, ketemu sama teman-teman gue.
3: Wow. Buat tameng ya, aku mau jemput nih gitu.
5: Iya, padahal gue udah SMA yang which is gue juga ke sekolah masih naik angkot. Biasanya juga naik angkot sendiri sebelumnya. Tapi sejak sama ini laki, nyokap tuh mendadak rajin buat ngejemput gue. Karena dia butuh alasan untuk keluar terlalu sering kan.
1: Iya, Kak.
5: Dan yang paling menyakitkan
1: adalah
5: saat gue lagi jalan sama dijemput nyokap sama itu cowok, sama teman-teman gue juga kan pada ikut lah sama mobil waktu itu, ketemulah sama keluarganya ini laki, Kak. Gue nggak boleh manggil nyokap gue itu mama. Awas ya, kamu jangan manggil mama ya, manggilnya Teteh. Ingat Teteh, soalnya mama nih ngakunya masih single sama keluarganya si om.
3: Kok ini dia kalau mau bangun ngapain ngajak-ngajak anak sih? Astagfirullahaladzim.
1: Ya kan dia jadiin anak ini alasan.
3: Iya, jadi alat. Soalnya jadiin lo alat.
0: Mau nanya deh, kan lo udah SMA ya? Waktu SMP iya sih, lo agak sulit tuh mencerna informasi yang masuk tuh. Tapi begitu SMA lo gak pernah nanya, ngomong sama nyokap lo?
5: Gue gak pernah berani ngomong, Kak. Gue tuh takut banget mau ngomong. Takut nyokap akhirnya marah, terus akhirnya nyerahin bokap gue, ninggalin. Gue tuh takut. Gue tuh kayak trauma sama punya keluarga keluarga broken home. Gue takut. Jadi gue cuma bisa diem. Gue harus buka rahasia ini. Pokoknya sampai dengan nyokap gue sadar, gue cuma bisa nasihatin, "Mah, udahlah, jangan kayak gitu. Kasihan papa." Cuman sebatas itu yang bisa gue kasih ke nyokap gue. Terus depan temen gue tuh, gue harus manggil dia Teteh. Gue malu. Tapi teman-teman gue mungkin, "Ih, malu keren ya." Tapi lu tau gak sih, hati, rasa gue tuh kayak yang astagfirullah gitu. Sorry, Kak.
0: Iya, it's okay.
3: Gak apa-apa.
0: It's okay, Kak. Kak, itu dari pada saat lu SMA nih. Ini pengalaman teman-teman gue ya. Gak ngomong, tapi rebellious. Rebellious itu dalam arti berontak.
3: Iya, berontak.
0: Tapi gak ngomong, tapi berontak aja gitu. Berontak kayak males lah. Terus males pulang lah. Ya paham lah ya maksud gue, anak-anak SMA ya. Karena gak suka dengan keadaan rumah. Lu juga tidak menunjukkan hal kayak gitu. Tetap menjadi anak yang baik.
5: Karena gue kasihan sama bokap gue.
3: Itu tadi.
5: Sama gue punya adik cewek di bawah gue 10 tahun. Gue harus mikirin mereka. Kalau gue kayak begitu, gimana nasib bokap dan adik gue?
3: Gak mau keluarganya berantakan. Cuman pada saat lu ngasih tahu nih, kasih tahu ke nyokap kayak, "Mah jangan kayak gitu dong, kasihan papa, bla bla bla." Apa sih yang dilakuin nyokap? Kayak, "Udah dia anak kecil gak tahu apa-apa," kayak gitu.
0: Pernah ngomong gitu, pernah?
3: Pernah kan tadi dia bilang.
5: Gue pernah ngomong gitu, tapi dia gak respon. Dia cuman diem aja, gak memberikan respon apapun gitu. Sampai akhirnya bokap akhirnya tahu, Kak. Karena nyokap tuh udah gak mau tidur sekamar, tidurnya selalu di ruang tamu. Karena dia tiap malam tuh, kalau zaman sekarang mah sleep call ya. Teleponan.
0: Lah, Pak, teleponan kan ada bokap lo malam-malam.
3: Ya kan tidurnya di luar makanya.
0: Ya cuma kan kedengeran.
5: Kedengeran, bokap tuh tahu, tapi bokap tuh kan enggak mau bikin ribut ya. Dia cuman yang bener lah. sikapnya dijaga, kamu tuh punya suami. Bokap itu cuma kayak gitu karena dia tidak mau membuat keributan di depan anak-anaknya.
3: Wah, bokap legowo banget sih, parah. Udah sampai kayak begitu ya.
0: Parah sih.
5: Bener, bokap gue tuh sampai yang gitu. Pernah kata nyokap, kata bokap gue tuh diajak ngomong nyokap segala macam sampai marah. Tapi nyokap tuh cuman, enggak kok sayang, gak ada apa-apa. Tapi itu udah jelas banget dong, dia teleponan, sayang-sayangan segala macam sama itu laki. Sampai bokap gue tuh pernah sekali doang tuh marah besar sampai ngelempar barang lah ya. Terus nyokap gue drama, bilang bahwa bokap gue KDRT lah segala macam.
3: Playing victim dia.
0: Sorry. Bokap nih sabarnya luar biasa ya.
5: Banget kak.
0: Gila.
5: Pokoknya berarti nyokap itu sekitar 7 tahun lah ya. Berarti gue SMP, ketahuan tuh gue kuliah. Berarti kan 6, 7, 8 tahunan lah ya bokap baru ketahuan gitu sama bokap gue.
0: Akhirnya tuh. Boleh kita mas cerita, boleh lo ceritain gimana ketahuannya?
5: Ketahuan, gue gak ngerti ketahuannya gimana. Pokoknya tiba-tiba bokap bilang bahwa papa tahu kok kalau kamu tahu mama punya pacar. Tapi papa tahu kamu juga menyimpan beban yang berat. Mau ngomong kamu takut, mau gak ngomong kamu beban, papa tahu.
0: Ya Allah. Untung papa ngerti ya.
5: Papa ngerti.
0: Untung papa ngerti ya.
3: Apa reaksi lo maksudnya?
0: Karena mungkin kalau gitu. Mungkin ada beberapa orang tuh yang akan marah.
3: Iya benar.
0: Kok kamu gak bilang sih? Untung papa ngerti banget ya.
3: Reaksi lo apa tuh pas bokap ngasih pernyataan itu?
5: Gue nangis banget kak, gue nangis banget. Bokap cuma bilang kamu fokus aja kuliah, urusan ini biar urusan papa sama mama kamu gak usah mikirin. Dia ngomong kayak gitu sama gue. Dan akhirnya gongnya ada lagi, tapi ya ini bikin nyokap gue akhirnya harusnya sih sadar ya. Bokap gue akhirnya melakukan kesalahan yang sama kak, kayak nyokap.
0: Balas
5: dendam.
0: Dibales.
3: Oke. Terus? Okay.
5: Balas dendam dengan adik kandungnya nyokap. Tapi itu mungkin gue gak bisa cerita di sini lah ya, karena itu cukup panjang nanti ceritanya.
0: Wait, gimana jadi?
3: Balas dendam punya balas hubungan dendam sama adiknya nyokap.
0: Adiknya nyokap?
5: Iya.
0: Sumpah gue kirain kayak gini cuma ada di film.
3: Enggak, gue mikirnya sumpah bokap gak akan ngelakuin ke hal itu ya kan? Soalnya bokap selama ini legowo banget loh.
0: Yang namanya sabar ada batasnya sih nyo.
5: Itu gue juga mikirnya kan, maksud gue bilang sama bokap ya udah lu cerai aja sama nyokap, gue ikut elu. Tapi kata bokap enggak, harus dikasih pelajaran. Ya gue nggak tahu ya, mungkin sesat kali ya kak bokap, jadi gue tidak bisa bertindak apa-apa. Nah maksud gue adalah, gue pikir dengan kejadian bokap memberikan balas dendam seperti itu tuh akan merubah nyokap kak, tapi ternyata enggak. Dia paling victim ke semua orang bahwa bokap selingkuh sama adiknya. Jadi dia minta semua orang tuh iba sama dia segala macam. Jadi orang akhirnya melupakanlah semua yang dia lakukan.
0: Ya. Pasti.
3: Jadi begini pasti. Kekhawatirannya. Ya,
0: kan emang begitu.
1: Ya.
0: Begitu cewek yang ngomong. Udah. Supportnya.
3: Makanya. Tapi jujur lu kecewa nggak jadinya ketika bokap ngelakuin balas dendam? Kan jadi masih makin panjang gitu.
5: Kecewa banget. Akhirnya gue kecewa sama dua-duanya. Makanya saat itu yang tadi Kak Kemal bilang, lu rebel gak? Rebelnya gue adalah akhirnya gue memutuskan menikah dini kak. Saat itu umur gue baru 21 tahun ya. Dua-dua lah gue menikah karena gue merasa gue udah gak punya orang tua nih. Bokap gue begini, nyokap gue begini. Ya rebelnya gue adalah gue menikah. Karena gue kalau keluar dari rumah tuh gue gak berani kan. Dari kecil kan selalu tinggal sama orang tua ya kak.
3: Jadi
5: ada laki yang bisa
3: jagain
5: gue lah gitu. Ya gitu, gue akhirnya menikah. Tapi sayangnya pernikahan gue cuma bertahan 5 tahun. Gue pisah. Nah gue tinggal sama nyokap lagi bareng. Karena kan memang nyokap gak ada rumah lah. Jadi tinggal sama gue lah bareng. Gue pikir tuh nyokap udah berubah kak. Jadi selama gue single parent, karena gue punya anak dua, nyokap lu sampai bilang, lu gak usah nikah lagi ya, mendingan lu jadi simpenan orang aja segala macam.
3: Astagfirullahaladzim, orang tua lu.
5: Iya, itu ibu gue sendiri ngomong kayak gitu. Ternyata dia gak berubah setelah bokap gue bikin kesalahan yang juga besar ya. Harusnya kan dia introspeksi ya, harapan gue seperti itu. Lu gak usah lah nikah, lu ngapain segala macam, jadi simpenan orang aja segala macam. Terus gue yang astagfirullahaladzim. Udah lah ya. Sampai akhirnya gue menikah lagi dengan alhamdulillah laki-laki yang lebih baik lah kak sekarang. 2 tahun lalu, karena gue kan masih merasa belum bisa maafin ya kak ke nyokap. Gue masih kayak gue mulut gue memaafkan tapi hati gue tuh belum gitu loh kak.
0: Oke, paham.
3: Dan lu masih bareng juga kan? Apa semenjak punya suami yang baru ini udah pindah?
0: 2 tahun lalu.
5: Karena nyokap gak punya tempat tinggal.
3: Okay. Jadi lu masih bareng ya? Dia meskipun udah belum maafin secara tulus, masih bareng loh tapi.
0: Terus gimana kak? Dua tahun lalu begitu gimana?
5: Oh, kak, nah dua tahun lalu kan teman-temannya dia yang circle-nya dulu tuh main ke rumah kak setelah sekian lama nggak ketemu.
3: Terus?
5: Gue merasa itu adalah momen yang tepat untuk gue minta nyokap gue minta maaf. Ya, gue nggak tahu sih durhaka atau enggak. Gue cuma pengen denger nyokap minta maaf gitu. Karena kalau bokap udah minta maaf sama gue kak.
0: Oke. Okay. Lo ngerasa nyokap utang maaf ke lo ya?
5: Iya. Terus? Gue bilang di depan teman-temannya yang tahu kejadian dulu ya. Gue bilang gini, mah, kita cuma minta satu aja dari mama. Minta maaf atas semua yang dulu mama lakuin ke teteh. Atas semua perselingkuhan-perselingkuhan, walaupun papa juga salah. Tolong minta maaf supaya hati teteh ini bisa cair batunya. Gue bilang gitu. Tuh karena teman-temannya tuh, maafin tuh, minta maaf tuh, anakku minta maaf. Teman-temannya gitu, nyokap gue bilang apa, kak?
3: Apa?
5: Lu lebay, katanya.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Gila, dia gak nganggep lu ya.
3: Dan dia juga tidak pernah menganggap kalau kesalahan yang dilakukan dulu itu adalah sebuah kesalahan.
0: Ya, gue dengar ceritanya aja gemes banget sih.
3: Ih, gue sampai gemeter ya. Gue dengar
0: cerita lu aja gemesnya. Kayak apaan lu tiap hari dari SMP. Menanggung beban. Yang di saat mungkin semua anak lagi ngomongin Tamiya. Lagi ngomongin Barbie.
3: Lagi seru main arcade ya kan.
0: Lagi seru main time zone. Lagi seru gimana nongkrong di PIM. Satu, lu punya beban yang edan sih.
3: Terus makanya,
0: dan everyday
3: timbul tuh rasa makin neknya pas lagi nyokap bilang lebay lo itu.
5: Iya, itu cuman
3: gue apa Liv, halo.
0: Halo Olive.
5: Halo kak.
0: Iya, gimana?
5: Iya, gue dari situ gue cuma bilang ke diri gue bahwa gue stop berharap dia bakal.
0: Lu berharap, lu stop berharap dia akan berubah, gak akan berubah ya?
5: Enggak, dan gue harus stop.
0: Dan lu harus berharap stop juga untuk berharap. Stop hoping ya, no one's gonna change.
3: Halo.
5: Dan gue.
3: Halo Liv.
0: Sorry keputus.
3: Nanti kita, dang keputus dang. Dia mungkin kalau pas terakhir bilang lebay lo emang udah nggak berharap lagi
0: nggak,
3: sih
0: tapi
3: ya.
0: Tapi pertanyaannya kenapa ya sobat gini? Kenapa nyokapnya nggak sadar-sadar ya?
1: Ya dia, karena dia dan circle-nya gitu membenarkan semua yang dia lakukan.
3: Mungkin apa namanya bukan membela mamanya ya. Mungkin dia ngerasanya karena lakinya terlalu flat, jadi dia ngerasa ya itu ya udah gue nggak bahagia sama keluarga gue. Tapi gue kan tidak memutuskan hubungan pernikahan. Mungkin alibinya dia begitu. Ya. Bisa jadi kan?
0: Ini gue
3: namanya orang lagi plenger.
0: Cerita-cerita kayak begini nih
3: sinetron doang.
0: Hanya di sinetron loh. Dan gue kira hanya kejadian sekarang-sekarang doang. Amat selingkuh sama
3: tetangga dan
0: lain-lain.
3: Halo?
0: Olive? Halo, Olive? Olive?
3: Belum dinaikin. Halo, Olive?
5: Ya, sorry kak, nih sinyalnya hilang tadi.
3: Ya. Jadi lu semenjak kejadian itu, lu udah berhenti berharap deh nyokap akan berubah gitu.
5: Betul, dan gue bilang sama diri gue bahwa mungkin gue bisa berbakti sama dia kalau dia udah gak ada, kak.
3: Bokap gimana kondisi? Ya, masih hubungan sama, hubungan pernikahan masih ada sama nyokap?
5: Udah gak ada, kan waktu itu kan bokap akhirnya nikah sama adeknya nyokap kan, akhirnya segala
3: macam. Sampai akhirnya nikah?
5: Akhirnya nikah.
3: Karena udah capek kali dituduh-tuduh segala macem ya?
5: Ya, betul, akhirnya mereka menikah dan gue juga ya sudahlah ya.
0: Gitu. Wah ini cerita bokap sama adek ipar, another story nih.
3: Iya, tapi maksudnya,
5: makanya
3: alhamdulillah happy aja, gak ada masalah tuh, gak ada kendala.
5: Ya mereka sih ya punya kehidupan sendiri lah ya, walaupun pada akhirnya bercerai lagi. Jadi sekarang bokap gue sendiri, nyokap gue juga sendiri. Bokap tinggal sama adik gue, nyokap tinggal sama gue gitu kan. Ya udah gitu, kita tinggal bareng dengan luka yang gue punya. Gue belum bisa maafin, tapi gue juga gak bisa terlalu ekstrim. Jadi ya gimana ya, gue gak bisa bilang cut off, tapi gue berusaha untuk menjaga jarak, menjaga hati, terutama buat suami gue sekarang sih, karena nyokap kan juga mulutnya masih nggak bisa di apa ya, nggak bisa di
0: direm.
5: Jahat banget gitu.
0: Emang ya. Emang suami lu kesenggol juga sama nyokap lu, kesentil juga?
5: Kesenggol banget.
0: Emang. Secara verbal gitu?
5: Iya secara, jadi memang rezeki gue, alhamdulillah secara finansial dan pekerjaan gue lebih tinggi kak dibanding laki gue.
0: Terus nyokap ngomong apa?
5: Kata nyokap gue, musim ya sekarang laki mau kondo. Laki gue tuh gak mau kondo.
0: Astagfirullahaladzim. Gila nyokap lo, oh my god.
3: Lu bisa gak sih mungkin kayak Awan tadi, dengan segala kelakuan nyokap yang absurd banget, yang udah bikin lu jengah, bikin lu enek segala macem, dititip aja ke keluarganya dia gitu loh. Apalagi nanti kan bisa berpengaruh ke suaminya dia ya kan.
5: Nggak ada kak, kakaknya tuh semua juga berantem sama dia. Dia tuh kayak yang NPD dan toksik banget. Dia tuh nggak pernah sadar dia salah. Omongan dia menyakitkan orang tuh dia nggak pernah menyadari itu kak.
3: Masukin panti jompo?
1: Masih terlalu muda.
5: Aduh, gua nggak tega sih sejak sejahat itu ya
0: kak. Ini by the way ya, kalau kita dengar cerita lu kan lu udah kayaknya your mom's like a magnet ya. Gimana lu sekarang tiap hari pulang, Bo?
3: Iya, dengan ketemu.
0: Tiap hari ketemu sama nyokap. Yes, gua mas, ya orang mas senang-senang aja ketemu nyokap.
3: Atau
0: ya,
3: mungkin lu pergi kerja, pulang tidur udah gitu aja.
5: Iya, benar. Jadi gue pergi kerja, pulang cuma di kamar, mau pulang anak-anak gue di kamar sama lagi gue, karena di rumah gue ini nyokap merasa bahwa itu adalah rumah dia. Jadi karena dia udah lama tinggal sama gue, merasa ya itu rumah dia. Apapun yang gue punya itu milik dia gitu loh kak.
3: Lu tinggalin aja atau nggak biarin rumah itu dia yang pakai, lu pindah gitu?
5: Laki gue sempat bilang kayak gitu, kalau kamu udah nggak kuat, ya udah kita tinggalin aja rumah ini sama mama. Tapi untuk dihidup kan gue tetap harus kasih dan segala macem ya, malah akan jadi
0: Iya, double ya. Bisa dipahami.
5: Jujurnya dulu gue sempat ngelawan lah kak. Gue sempat tiap dia mau nyakitin laki gue ngelawan, kita berantem. Dan dia tuh cerita ke semua orang, anak gue durhaka nih sama orang tua lagi. Dan akhirnya gue diomelin lah sama keluarga besar. Boleh gitu sama mama, Liv. Bagaimana kan itu nyokap yang ngelahirin. Jadi dia tuh selalu playing victim kak. Jadi gue udah, ya udah lah sekarang gue cuman berharap, ya jahat kali gue ya kalau dia udah nggak ada aja nih, udah deh gue mungkin hidup gue baru tenang deh gitu selama dia masih hidup ya. Ini ujian terbesar gue dan laki gue ya, begitu aja sekarang
0: ya. Kasih belicin di kamar
3: baru mau ngomong super pel deh, ditawurin deh.
0: Biar disikat,
3: biar wangi tahu.
0: Iya
3: nggak bingung juga sih, kasihan banget. Dan lagi-lagi nih ada kebaikan seorang anak ya, meskipun udah tahu hatinya tuh dari puluhan tahun tuh disakitin ya kan. Disakitin semua sih, dari pikiran juga, dari perbuatan juga. Sampai sekarang malah, tapi lu tetap berbuat baik ya.
0: Kak, sama anak lu? Nyokap gimana?
5: Anak sih ya bukan tipikal nenek yang sayang anak lah ya, tapi dia masih nice lah kalau sama anak-anak sih, alhamdulillahnya gitu.
3: Cuman gak terlalu ngempuk dan ngemong lah ya.
5: Enggak, dia enggak terlalu ngomongan. Di rumah gue juga kebetulan ada RT, jadi nyokap ya enak banget gitu.
3: Dan mungkin anak lu tapi juga harus dikasih pemahaman gak sih, biar kayak enggak usah terlalu kecewa banget kalau neneknya tuh enggak terlalu ngomong.
5: Enggak sih, gue sih enggak mau membuat anak-anak gue punya beban yang sama kayak gue dulu gitu loh kak. Jadi biarinlah, mereka pasti bisa menilai sendiri. Anak gue yang paling besar udah SMA kelas 3 ya kak, jadi mereka harusnya sih sudah bisa menilai lah.
0: Ini lagi-lagi pertanyaan tadi terjawab juga ya guys. Tidak bisa nge-cut off orang tua.
1: Iya.
0: Sama nih.
3: Sama kayak Awan tadi.
0: Sama kayak Awan.
3: Hatinya mulia banget.
0: Tidak bisa nge-cut off orang tua.
3: Bukan doa yang jahat. Tadi juga Awan bilang kan, mungkin ketika udah gak ada, baru bebannya lebih tidak terasa.
0: Lu harus bikin komunitas sama caller kita yang tadi. Udah nyambung berdua nih.
1: Tapi saran-saran kayak cut off ini sebenarnya gampang aja kalau kita berposisi sebagai orang lain. Tapi nggak akan pernah bisa. Betul. Kalau kita posisinya adalah anak.
0: Ya makanya.
3: Nggak bisa.
0: Gue bilang dua caller ini membuktikan bahwa tidak bisa nge-cut off orang tua.
1: Iya.
3: Lu tidak di posisi mereka soalnya.
1: Iya.
3: Karena lu kan cuma jadi orang luar yang ngelihat. Udah cut off aja. Once lo jadi posisi mereka, lo jadi anak yang akan orang tuanya kayak gitu, pasti akan bingung dan pastinya juga lu nggak akan tega. Gimana pun juga kelakuannya orang tua, tabiatnya orang tua, jeleknya orang tua, itu juga orang tua lo gitu.
1: Betul, dan ini adalah membuktikan tidak ada yang namanya siapa yang lebih buruk dari siapa. Maksudnya yang namanya laki-laki juga ada sisi buruknya, bisa berbuat buruk juga. Perempuan juga punya sisi buruknya dan bisa berbuat buruk juga. Betul. Jadi ya kita ada dua caller yang saling kontradiktif lo ya.
0: Ini ada yang bilang, gak gila aja udah syukur nih. Bener sih.
3: Alhamdulillah.
0: Bener sih lo. Ini benar yang ngomongin, ini gak gila aja udah syukur nih, betul.
5: Lu tuh bilang kalau gua jadi lu udah bunuh diri kali, sampai bilang gitu.
1: Bahasa.
0: Hati-hati.
1: Bahasa.
0: Pak, iya. Gua akan mengalami 90% yang dialami Olive. Wah, ada juga yang ngalamin kayak lu.
3: Ya buat sobat Gen yang di luar sana yang mungkin lagi sama ngalamin sama kayak Olive, mudah-mudahan sama Allah dikasih ya, dilimpahkan sabarnya, dilimpahkan tabahnya. Olive juga terima kasih udah bercerita, kita nggak bisa kasih solusi gimana-gimana, tapi yang udah lu lakuin itu adalah hal yang baik, hal yang bagus, hal yang patut dicontoh. Jadi seorang anak yang terus berbakti kepada orang tua pastinya.
0: Yes, no one knows what's best selain lu sendiri.
1: Yes,
0: thank you for sharing ya.
3: Salam buat anak-anak, buat semoga, suami.
1: Semoga senantiasa dikeliling halal baik, Mbak Olive ya.
0: Dan lo tau gak, dari dua caller ini, yang satu Awan nama bokapnya, problematik, ini dari nyokapnya, problematik. Mereka berdua punya pasangan yang support deh.
3: Betul, itu gila ya. Makanya rezekinya mereka bukan cuman...
0: Itu gila sih. Kalau punya pasangan yang gak supportif, lo tambah stres cuy.
1: Iya.
0: Kalau lo punya pasangan yang tidak support dalam hal apapun, kan berarti mertuanya dia yang punya problematik kan?
1: Iya.
0: Untung dia suportif.
1: Iya.
0: Lu bayangin, kalau misalnya lu punya orang tua yang bermasalah mentally, financially, or whatever, kemudian pasangan lu gak suportif, another problem tuh cuy. Betul. Tapi tadi Awan cerita istrinya,
3: keren ya,
0: luar biasa ya Allah menjodohkan kita with who's the best.
3: Ya.
0: Itu dia.
3: Tapi balik lagi sih, semua apa yang datang ke kita itu kan pasti Allah udah kasih sesuai porsinya. Mungkin Awan sama Olive ngerasa sekarang kayak gak kuat ya, tapi suatu saat pasti nanti baru berasa, oh ternyata ini ya, gue dikasih sesuai dengan kapasitas dan kekuatan gue. Buat sobat Gen di luar sana yang mungkin lagi menghadapi hal yang sama, jangan lupa untuk selalu memaafkan dan memuliakan orang tua ya, apapun tabiat dan kelakuan orang tua lo ya. Salam sayang buat semuanya, mudah-mudahan Allah kasih sabar. Terima kasih buat yang udah nelfon, terima kasih yang udah stay di nonton radio kita, terima kasih yang udah belanja-belanja tadi keranjang kuning Informa.
0: Yes.
1: Dan
0: kita mau sekali lagi, boleh kali 10 menit lagi.
3: Boleh. Habis sedih-sedihan ya, ya Allah. Tapi emang
0: gak
3: gampang jadi Awan dan Olive pastinya ya.
0: Pastinya. Jadi ada momen-momen kita ya pengen ketemu sama orang tua. Itu dua caller kita nggak pengen.
3: Iya.
0: Kalau bisa, nggak pengen-pengen banget. Iya sih. Kita kan pengen kayak, aduh, looking forward ketemu orang tua. Ini dua sobat Gen yang punya hidup.
1: Betul.
0: Ya nggak pengen-pengen banget sih.
1: Gak, kita skip aja. Skip aja. Kita membina kapal kita sendiri. Kita berangkatkan kapal kita sendiri.
3: Betul.
1: Ya, karena kapal ini juga tidak mudah untuk diberangkatkan.
3: Yes.
1: Siapapun itu ya, yang punya hidup nggak pernah punya kemudahan loh dalam
3: karena
1: hidup.
3: Karena karena tiap kapal menurut gua ombaknya beda-beda dan karangnya juga beda-beda.
1: Betul.
3: Jadi kita nggak bisa ngejudge gitu aja. Dan kita harus kasihan buat caller satu ya, caller yang nggak disupport sama suami kan, masih kurang support menurut gue.
0: Benar.
3: Gitu. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi minimal kita bisa mengurangi lah apa yang lagi dia rasakan gitu, sobat Gen.
0: Alright, sekarang kita jualan lagi guys.
3: Jualan dong.
0: Let's go.
3: Mana jualan dang lagi. Yang mau dijual dang? Kaos yang di dadang harganya 20.
1: Nggak dijual.
0: Let's go. Kita jualan lagi guys.
3: Sumimasen, watashina nama iwa senyorita des, ogenki des, sobat Gen. Mau jualan panci sekarang nih, pancinya. Panci dapat 2 ditambah 1 spatula, harganya harga warga. Ayo di check out aja, berapa harganya Mas Yusri?
1: Harganya belum muncul di keranjang kuning.
3: Ada dong.
2: 87.000.
0: 187.000.
3: Kita 187.055.
2: Ini kita live shopping gak lama. Jadi kalau kalian yang telat buat check out, nyesel sendiri ya.
3: Jangan kayak waktu itu, masa gini, kak aku tadi check out gak bisa. Ya gak bisa. Pokoknya ini kan pas lagi live sinyal aja.
1: Iya. Dan kalau lagi live sinyal, harganya ini ada harga spesial. Harga yang tadi percuma kita ngomong gak ada keranjang kuningnya.
3: Mana?
2: Ada.
3: Mana? Ada keranjang kuning ada di gua, ada kok.
1: Ada.
3: Aku Sendal Hotel yang Mas Kemal nggak pernah beli katanya, makanya sama TikTok ditutup. Sendal Hotel dipakai sama Mas Kemal nih. Mungkin yang kalau staycation sama keluarganya, aduh, sendalnya tipis banget nih, tipis harapanku pada calon mertuaku. Lo beli aja nih sendal dari Informa. 35.000 aja langsung bisa di check out. Nanti tiap keranjang kuning juga beda-beda ya. Ada cashback-nya, ada diskonnya lo guys.
1: Jangan disalah artikannya, artinya nggak semua yang kita pakai ini kita jual. Ada yang nawar topiku, nggak jual.
3: Ada yang nawarin jaket.
1: Ini kita jual khusus jam-jam lagi.
3: Ya.
1: Khusus di barang-barangnya Informa aja.
3: Enggak sekalian mau beli nih plat jambi yang lagi copot nih tadi.
1: Oh, siapa tuh? Ini kata Om Yusri enggak dijual.
3: Enggak.
0: Ini banyak ya, ada banyak banget yang dijual di sini ya guys ya. Ada meja laptop, jangan lupa guys. Ternyata si meja laptop itu bisa dipakai buat di tempat tidur ya?
1: Iya, bisa.
3: Jadi kalau makanya tidur, enak.
1: Dan itu kan bisa agak
0: di sebelah mungkin kanan.
1: Iya, di sebelah kanan.
0: Betul. Enak juga ternyata. Betul.
3: Jadi, nah, guys,
0: kalau gua kan mungkin bukan kerja ya.
1: Nah,
0: jadi begitu udah nyampe bangun tidur, set. Baca Quran enak kan di sini ya? Enak gak baca Al-Quran?
3: Ayo baca Quran, ayatnya dilanjutkan. Aku minta surat yang ini coba dihafalkan. Mas Kemal, Al-Insyirah ayat 5.
0: Lagi jualan.
3: Tadi dia mancing sendiri.
1: Baca rekam posting.
0: Ini harganya 382.900 kalau di gua.
3: Mantap.
0: 382.900 guys.
1: 382.900.
3: Wow. Itu dari harga aslinya 1.208.000. Jadi kalau misalnya di total diskonnya 68% cuman dari keranjang kuning Informa barengan sinyal pagi ini, guys.
1: Thank you yang udah check out.
0: Yaudah, check out terus, guys. Dan ini mejanya itu berat ya, guys.
3: Betul.
0: Ya. Jadi artinya enggak gampang kedorong gitu.
1: Bahannya solid.
3: Ada storage juga. Ya, bisa yang suka anabul, nanti anabulnya nemenin kerja di situ bisa. Dan ini juga ada nih, guys. Prelove nasi uduk, guys. 12.000 aja telurnya udah
1: dipotong seperti itu. Coba kita zoom di storage-nya. Ini kamera lagi ke storage.
0: Betul, ini buat narapa. Kalau ini laptop, ini chargernya.
3: Benar. Charger laptop kan gede, ya kan?
0: Taruh charger laptop di sini.
1: Betul.
0: Harganya cuma 382.900, guys. Betul.
1: Atau kalau enggak, di situ bukan cuma buat charger tapi bisa colokan terminal.
3: Yes.
1: Jadi terminal di situ.
3: Enggak, ini enggak dijual. Itu dia nanya, bala-bala. Etalase berapa? Bala-bala
1: Prilove.
3: Kena gigit sekali. Harganya 5.000.
0: Wow. Sendal, jangan lupa, guys.
1: Ini sendal hotel harganya Rp35.000 ya.
2: Ini produk yang paling laris hari ini.
1: Yes, ini produk yang paling laris. Karena ini bukan seperti sendal hotel yang kalau kena kerikil bakal sakit.
0: Yoi.
1: Jadi ini ada busanya di tengah-tengah sini ya.
3: Yoi. Fashion period.
0: Bentar, Bu. Ada informa, Bu.
1: Ada informa dulu.
0: Bentar, Bu, ya.
1: Rita Sugiartonya di ini dulu.

0: Atau enggak ini buat di lantai mah. Mana?
1: Etalase 5.
0: Enggak, tapi lu lihat di etalasenya aja. Ada.
1: Oh, di
0: ada di keranjangnya ada. Enggak pernah belanja sih, jadi enggak ditolongin. Nah,
1: sekarang udah disematkan.
0: Udah, asik
1: informan disematkan 40 bahasanya. 40 x 40 cm bantal atas duduk velvet. Ini gue punya di rumah. Persis kayak begini. Enak banget. Jadi di kursi makan biasanya taruh diikat biar tambah empuk. Yoi. Enggak, jadi empuk jadinya. Lu taruh di atas kursi gitu. Jadi ini kan ada dudukannya nih. Enak cuy.
2: Ya, punya
1: sinyo gitulah.
0: Iya.
1: Tapi estetik bentuknya.
2: Betul.
1: Lu taruh di kursi makan, cakep. Harganya 79.000, guys.
0: Ini ada Ladur Mangkur ya, lampu tidur yang bisa mendengkur.
2: Ladur Mangkur.
0: Ayo guys, mana suaranya nih tadi?
2: Itu di on.
1: Ada bunyinya guys. Iya betul, etalase 5 di mana aja ikatan kursi. Benar. Dan betul. Itu ada talinya ya, talinya.
0: Jadi bisa tuh.
1: Jadi enggak jatuh.
0: Ya, kalau buat acara bisa dipakai jadi cakep lebih rapi.
1: Iya, betul.
2: Dan ini juga biar buat lesehan. Kalau biasanya ada tuh yang sukanya kerjanya laptopan tapi ngambil lesehan.
1: Bisa.
2: Biar enggak ininya bersentuhan langsung sama lantai.
1: Biasanya
2: dilapisin ini.
1: Bener.
2: Supaya meningkatkan kenyamanan.
1: Ini ada yang nanya kalau kasur itu dikirim utuh atau masih dipres? Tergantung Yusril yang pesen ntar, Yusril
0: kasur,
1: yang anterin.
0: Kasur, sofa bed.
2: Kita nggak ada.
0: Nggak ada kasur.
2: Kita ada.
0: Adanya sofa bed.
3: Sofa bed. Ada masuk di etalase ini, ada yang always on kayaknya.
0: Hah?
3: Ada yang always on.
0: Oh, kasur busa ada, ya benar. Kasur busa 1.299.000, lagi diskon 74%. Harganya dari... Wah, 4.900.
1: Wow.
0: 48.000. Wah, ini 160 x 200 x 20 cm loh. Gede juga loh.
1: Ini sih kayaknya.
0: Ini yang queen ini, 160 queen.
2: Etalase 7.
1: Etalase 7.
0: Etalase 7, guys. Ya,
1: dikiriminya sih kayaknya bentuknya kotak begini.
2: Udah
1: kotak.
0: Iya.
1: Enggak dilipat.
0: Bukan yang dilipat mental kan, gitu ya.
2: Kan ini bukan fold.
1: Iya.
3: Dilipat mental.
2: Ada.
0: Ada.
1: Jadi dikirim tuh kayak bulu nih.
0: Iya.
1: Kayak bulu meranti.
2: Iya.
1: Begitu dibuka, bung gitu.
0: Jadi mental, enggak boleh dekat-dekat. Di press.
2: Jadi begitu dikasih di bulu, pup, gitu langsung.
1: Ada kasur di etalase 789.
0: Sama 10 juga ya, guys. Kasurnya di 10 itu 90 x 200 x 20 cm. Ini yang single
2: buat,
0: ya.
2: Buat kecil-kecil
0: 800.000. Iya.
3: Jujur, tahu gitu aku beli di sini. Kemarin aku beli yang ukuran sama, harganya 2,1.
1: Nah.
0: Ya, mahal.
1: Nah, gitu beli
0: di sini 1,2.
3: Baru datang sekarang sih.
0: Ya, kacau. Kalau
2: gitu, kamu bisa langsung ambil di rak atas ini. Barangnya di storage.
0: Dennis, ambilin di gudang 14 dong.
1: Ini ada yang minta dilihatin produk lampu meja LED.
3: Lampu meja LED.
0: Mana nih?
2: Ada di etalase 2. Etalase 2.
3: Cekol aja.
0: Etalase 2 59.000, guys. Coba itu, guys.
1: Murah itu, mana sudah beli katanya. Makanya beli sekarang, guys. Yuk, berapa menit lagi, guys?
0: Berapa menit
3: masih
0: lagi?
3: Masih 5 menit lagi ya.
0: 5 menit lagi. Close.
1: 5 menit lagi kita close.
0: Ayo guys, di sini juga masih ada banyak banget ya. Lampu meja harga 59.000, sendal hotel bisa 35.000, terus informa rak troli penyimpanan ada 139.000. Untuk wajan 187.055, terus tempat bantal duduk ada 79.000. Lampu tidur dari pegang 256.680. Ada kasur yang 160 x 220, harga 1,299.000. Next, lanjut.
2: Lanjut, ini ada keluhan dari hal yang sama dari Cikuk. Ini juga kata dia ada, kak kok di aku keranjang kuningnya gak ada. Kamu refresh dikit, slide ke atas, kalau ketemu live-nya Kocun, turunin lagi. Karena kalau aku nih, zeng, live Kocun. Langsung turunin lagi.
0: Coba kalian yang lain deh, Pak.
2: Langsung, ada.
3: Bapak kayaknya kedinginan, Pak, hari ini.
1: Kagak kedinginan.
0: Kedinginan. Kan lagi dagang.
3: Sorry.
1: Oh iya. Oh. Benar. Aduh.
3: Nah, gitu.
1: Gila, langsung
0: ya kan.
1: Langsung anget loh ini.
0: Si Diding dingin.
2: Ada lagi yang mengeluhkan
0: apa tuh?
2: Enggak bisa COD bayarnya ya, Kak ya. Enggak ada COD,
0: guys.
3: Emang enggak ada dananya.
0: Enggak ada, guys. Guys, bed cover, guys. Langsung nih nongol lagi tuh. Kamu mau beliin FM-nya? Wah. Gokil.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, Habib. Pakai sorban. Iya.
2: Waalaikumsalam.
3: Kajian apa hari ini?

0: Dari mana?
1: Kayak Mimi Kade ya. Waktu itu lagu I'm Sorry Goodbye.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Kirain aku tak kira bisa COD kakak.
1: Enggak bisa kakak. Enggak bisa.
2: Tiga menit lagi, tiga menit lagi. Kamu bisa beli sendal, bisa beli wajan, bisa beli bed cover, bisa beli tumbler, semuanya bisa kalian beli.
1: Betul banget. Semuanya bisa dibeli, ada macam-macam di sini. Mumpung keranjang kuning, informa harganya sangat-sangat affordable buat warga. Parah. Jadi kalau misalnya nanti kita live-nya udah selesai, berarti lo gak bisa tuh harga check out lagi. Harganya, harga pasti naik lagi.
0: Harga
3: Ada 13 produk yang bisa kamu check out ya. Mulai dari selimut dan bed cover dengan berbagai ukuran. Kasur juga dengan berbagai ukuran. Lampu tidur juga ada dua jenis. Ada lampu baca, ada lampu tidur. Ada panci jumping. Dan juga bantal alas duduk, ada juga rak troli penyimpanan.
1: Iya, kasur-kasur juga banyak dan murah banget nih, mulai dari ukuran berapa? 160x200x20 dan pokoknya harganya murah banget. Kalau misal mereka tahu kasur yang paling gede aja ukurannya itu 74% diskonnya sama Informa cuma khusus hari ini, jangan barengan sama Sinyal guys.
0: Ini kasur harga segini sih murah sih.
1: Murah banget.
0: 1,3 900.000.
1: Iya.
0: 900.000. Kurang 900 ribuan. Ada yang 700-an. Ini murah cuy.
1: Murah banget.
3: Parah. Jual dongkrak gak kak? Gak jual. Tapi kita ada lampu untuk ganjel plat mobil.
1: Bisa.
0: Meja laptopnya kokoh gak?
1: Kokoh banget.
0: Berat.
1: Kokoh banget. Tadi gue dengar sampingnya ini Halma katanya. Coba diangkat dong, produser baru. Mejanya kokoh nggak? Coba.
0: Berat ini berat.
1: Coba diketokin ke pakai mal dulu katanya, dia sakit nggak?
0: Berat. Ini berat loh.
1: Nih tuh.
0: Ini
1: berat banget.
3: Ini saking beratnya bahkan ketika kita buka ya langsung teriak solid. Solid. Bahannya.
1: Tapi guys, meja laptop ini harga aslinya itu 1.208.900. Itu tandanya adalah produk bagus dan berkualitas. Diskonnya 68% hari ini cuma 382.900 aja. Ya.
0: Ini cocok banget buat di meja. Meja ditaruh di sebelah tempat tidur.
3: Betul.
0: Jadi ketika lu taruh barang-barang lu dan lu mau ngetik-ngetik-ngetik, tinggal lu pindahin.
3: Betul.
0: Dari tempat tidur langsung jalan.
3: Dan kalau misalnya udah selesai, bisa digeser untuk masuk ke dalam kolong supaya mejanya lebih dekat.
0: Benar. Taruh lampu-lampu.
3: Betul.
1: Jadi kan dia ada ini ya, buat kolongnya. Masuk ya kolong. Jadi emang kalau misalnya tempatnya nggak terlalu spesies, bisa tuh jadi solusi.
3: Betul banget.
1: Okay.
3: Itu akan hemat
0: gimana,
3: banget
0: gimana?
3: Solusinya ya.
1: Kak, aku nggak bisa bayarnya soalnya nggak bisa COD. Kan bisa dong,
0: bisa
1: sayang.
0: Bisa dipilih.
2: Ya, 30 detik ya. Kita close ya. 30.
0: Langsung.
2: 29.
1: Sofabet yang nggak di, yang dipanjangin bisa nggak?
2: 27.
0: 28.
1: 25. 24. 23.
0: Ayo buruan guys.
1: Teko kopi mana? Kopi maker.
0: Udah habis.
1: Sold out. Kenapa kalau misalnya di etalase enggak ada berarti itu tandanya barangnya udah habis.
0: Itu dia.
1: Yang lain kan tadi ditambah-tambahin jadi tinggal kasur-kasuran aja tuh.
0: Kenapa live-nya enggak pada pas gajian katanya?
1: Informa.
0: Terima kasih masukannya guys.
1: Ya. Pokoknya nunggu gajian ya kan.
0: 5.
1: Nanti live lagi.
0: 4. 3, 2, 1.
1: Yeay. Ibu Ausi, jangan lupa Ibu Ausi nanti kalau pas gajian minta tuh ya sama Bu
0: Bos.
1: Sobat Gen, jangan lupa ya waktunya Informa Battlein Radio Season 2. Ikutin banyak keseruannya dan dapetin berbagai hadiahnya. Hari Kamis 11 Juni 2026 di Informa Living World Alam Sutra.
3: Info lengkapnya follow Instagram @gen987fm dan @kiss951fm. Waktunya Informa Battlein Radio Season 2.
1: Belajar makin seru. Informa terima kasih karena Informa furnishing with style ya. Jadi buat Sobat Gen terima kasih juga yang sudah nonton radio barengan sama kita.
0: Betul.
1: Yang udah cerita juga caller-caller kita, tetap semangat, tetap bersabar, tetap tabah. Mudah-mudahan nama Allah kasih jalannya.
0: Amin. Besok guys ada Ramu, Rabu ada tamu.
1: Ada siapa? Davina Karamo ya?
0: Bukan. Kita mau ngomongin tentang tidur besok.
1: Oh. Wow.
0: Yes.
1: Kasih musik tete-tete dong.
0: Bentar ya Bu.
1: Ibu. Kasih horor lagi gua tabok pakai ini nih. Wajan nih nak.
0: 5 menit Bu, Ibu kalau minta begituan. Bentar ya Bu ya.
1: Oh gitu ya.
0: Ah, udah mulai.
1: Mesinnya turun, diganti sama Dadang nih. Pakai mesin apa sih? Mesin baut bubut ya. 5 4
0: Ya lama 3. Bu jadinya Bu ya.
3: Ya lama.
0: Udah nyayoin.
1: Mana?
0: Nah.
1: Kan aku minta yang sexy. sih gitu,
3: lagu
1: Bang.
3: Lagu dari seekor kera.
0: Oke guys, terima kasih. Besok kita ketemu lagi
3: seekor kera.
0: Yang udah telepon, yang udah cerita, yang udah tap-tap, yang udah beli. Terima kasih dan informan, terima kasih banyak
1: informan. Terima kasih Informan, Furnishing Mista. Terima kasih Bu Osi dan juga teman-teman.
3: Yes. 8 juta. 8 juta. Wow.
1: Tunggu lagi keranjang kuningnya ya.
3: Sudah ada 51 sobat gen yang check out.
1: Thank you.
0: Terima kasih.

0: Eits, Sobat Kin.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Ketua Tim Was Ahmad Cucun Syamsu Rizal memimpin rombongan pertama yang bertolak ke Arab Saudi pada 16 Mei 2026 untuk melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah titik krusial pelayanan jemaah seperti kesehatan, konsumsi, hingga kelayakan hotel. Pengawasan ketat ini dilakukan guna mengevaluasi berbagai laporan masalah di lapangan, mulai dari menu catering yang kurang sesuai selera hingga overkapasitas kamar hotel di Mekah. Menanggapi temuan di lapangan, anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani Gantina menyatakan akan melakukan evaluasi terkait pengelolaan kapasitas kamar haji yang tidak sesuai ketentuan.
3: Informasi yang masuk kepada kami di DPR, ada beberapa jamaah yang memang over kapasitas rumah di beberapa sektor, seperti halnya di sektor 4 maupun di sektor 9, karena yang seharusnya dikontrakkan oleh KPH dengan pihak vendor, sama kapasitas rumah itu masih tetap dipaksakan menjadi standar, dan tentu ini menjadi bahan evaluasi kami, apakah karena memang tidak cukup atau memang ini selalu dipaksakan oleh pihak adat ataupun oleh pihak KPH.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyatakan tim Was Haji fokus mengawasi sektor vital seperti akomodasi dan transportasi guna memastikan pelayanan jemaah sesuai keputusan panja. Pasalnya, tim Was menemukan adanya hotel jemaah yang diduga melanggar ketentuan jarak maksimal karena berada hingga 13 km dari Masjidil Haram, serta menyoroti titik penurunan bus di Jabal Ka'bah yang dinilai memberatkan puluhan ribu lansia.
4: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
5: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu.
6: Gen FM.
7: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Infogain, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogain persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menghapus hambatan ekspor racungan Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Suhu di Mekah selama musim haji 2026 diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius. Berdasarkan perkiraan Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi, cuaca panas ekstrim diprediksi terjadi sejak awal Zulhijjah hingga puncak ibadah haji, disertai angin kencang serta potensi debu dan pasir. Mengutip dari Radar Surabaya, pemerintah Arab Saudi juga menyiapkan sistem pemantauan cuaca dan layanan pendukung demi menjaga keselamatan jemaah selama pelaksanaan ibadah haji. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dijadwalkan memaparkan kondisi terbaru APBN dalam agenda APBN kita Mei 2026. Dalam laporan CNBC Indonesia, pengamat sebelumnya memperkirakan APBN mengalami tekanan akibat pelemahan ekonomi global dan gejolak geopolitik internasional. Namun, Purbaya memberi sinyal kondisi APBN masih berada dalam jalur yang terjaga dan hasilnya disebut di luar perkiraan banyak pihak. Pemerintah juga diyakini akan membeberkan perkembangan pendapatan negara, belanja pemerintah hingga posisi defisit anggaran terbaru. Memasuki berita utama, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berhasil menghapus hambatan ekspor racungan Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Berdasarkan laporan dari Detik News, KKP menerbitkan ratusan Certificate of Admissible atau COA yang menjadi syarat utama ekspor racungan ke Amerika Serikat. Dokumen tersebut dibutuhkan agar produksi racungan Indonesia memenuhi aturan lingkungan dari pemerintah AS sehingga ekspor tetap bisa berjalan lancar. KKP menyebut langkah ini penting untuk menjaga akses pasar ekspor sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya Sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
3: Halo.
4: Ah, ada klepon.
3: Telepon.
0: Ada telepon itu. Kalau ada klepon, udah pasti semua langsung menyeruak ya. Itu cari sumber wanginya. Wangi apa ini? Kalau wangi yang udah kecium, pasti langsung nyamperin ke dapur. Pas gua lagi ngaduk bikin kopi ABC ice klepon.
3: Itu dari wanginya. Udah sangat terasa gurih kopinya.
0: Iya.
3: Apalagi ditambah ada sedikit rasa-rasa kayak kelapa-kelapanya.
5: Udah gitu bareng sama teman-teman nyanyi lagunya. Persahabatan adalah kelepon.
3: Bagai. Persahabatan bagai kelepon.
5: Oh bagai ya?
0: Kan senior, senior. Gak apa-apa.
3: Ulang deh. Persahabatan bagai kelepon.
0: Nah ya, karena persahabatannya manis. Sama kayak manisnya gula aren yang pas. Yang rasanya enak banget yang bisa lo dapetin dari kopi ABC Ice Klepon. Nah, jujur ya, bikin kopi murah meriah aja, itu udah bisa dipeluk kayak lakinya Nikita Willy. Ya kan biasanya begitu ya. Gue udah dipeluk itu aja bahagia. Enak banget sih bikinan istriku ya.
3: Udah ngerasain sendiri ya. Udah ngerasain yang namanya es kopi ABC Ice Klepon.
0: Betul.
3: Paduan harum pandan, gurih kelapa, serta manisnya gula aren yang pas, rasanya enak banget, cocok banget buat setelah beraktivitas seharian mengeksplor dunia, menyelamatkan bumi, menenangkan diri.
0: Apalagi pas lagi down-downnya ya.
3: Iya, kopi ABC Ice Klepon cocok banget buat balikin mood untuk lanjutin aktivitas. Karena creamy-nya enak dan bikin kamu makin relax buat lanjut catch up sama teman-temanmu.
5: Saat butuh kopi, ya kopi ABC Ice Klepon. Karena rasanya yang enak banget untuk relax, chill, dan ngebalikin mood. Info lengkap ada di Instagramnya, silakan dicek ya guys, @kopiabc.id.
0: Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.

0: FM.
1: Get FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Señorita Yusril Kemal sudah jam 10 sobat geng.
2: Kemana kita hari ini kemana?
1: Hari ini aku akan ada main Roblox.
2: Main Roblox.
0: Serius beneran?
1: Iya beneran.
0: Bumen banget loh.
1: Ya bukan. Apa, tapi gimana? Ada brand untuk main bareng sama Patra nanti.
2: Patra.
1: Yes live nanti.
2: Emang lu pada main?
0: Ada tawaran.
1: Cuman kan kalau misalnya ada tawaran main,
2: iya.
1: Udah ayo main gitu.
0: Iya, kan dia cuek-cuek aja.
2: Iya.
0: Lu main juga bisa ditawarin, cuma masalahnya lu mahal.
2: Tawa aja. Iya.
1: Padahal cuma beda gope loh. Beda gope.
0: Lu satu, mereka berdua masih bisa tambah dua player lagi loh.
2: Kayaknya gue kemahalan deh guys.
0: Lu turunin deh, turunin standar aja kita dah.
1: Nah, lagi pula kalau dia main Roblox, coba seberapa jauh HP-nya? Ini mau kemana nih? Dijauh banget juga.
2: Kata yang undang, jangan Kemal, banyak nanya. Ini apa mas? Terus pencet apa mas?
0: Dia main Roblox kayak lagi mau ini, mau ngundi door prize pada Big Plus.
1: Udah gitu kan harus install Discord kan?
2: Iya.
1: Untuk ngobrolnya.
0: Iya, benar.
1: Dia tanya lagi tuh, Discord apaan Discord?
0: Lama, repot.
2: Pasti-pasti aja Patra sama Yusril gitu.
1: Oke guys, kita ketemu lagi besok ya guys.
2: Yes.
0: Bye.
3: Kamu lagi dengerin
0: Gen Musik Terus.

0: cerita, ku beruntung jadi anakmu bunda.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, iya pagi.
1: Dengan Maria ya?
2: Siapa ya?
1: Evi.
2: Evi, Evi siapa ya?
1: Temannya Mas Wahyu.
2: Temannya Mas Wahyu.
1: Di
2: Equity.
1: Iya.
2: Oh iya iya tahu iya. Tahu kenapa?
1: Oh iya enggak, nanyain kabar aja.
2: Kenapa ya, ada apa?
1: Ya sebelumnya saya sih makasih nih kalau misalnya emang udah dikasih jalan sama Mbak Ria. Kira-kira nanti aku bisa melangsungkan pernikahan sama masnya kapan?
2: Melangsungkan pernikahan sama masnya?
1: Mm-mm.
2: Sama mas siapa?
1: Suami Mbak.
2: Oh ngarep.
1: Mas udah mengizinkan untuk pasang dua, makanya aku beraniin telepon Mbak.
2: Oh emangnya dijanjinya kapan?
1: Baru sebulan lalu sih.
2: Baru sebulan lalu?
1: Hmm.
2: Oh, perasaan kayaknya nggak, udah lama juga deh nggak ada kontekan sama Mbak Evi.
1: Aku pengen jaga dulu biar situasi kondusif gitu, Mbak.
2: Mau ngomong sama suamiku?
1: Dia lagi ada di rumah.
2: Iya.
1: Kok bilangnya di kantor sama saya, Mbak?
2: Ini orangnya.
3: Alah, ya.
1: Mas, kamu bilang di kantor sama aku, kok ada di rumah gimana sih? Mulai bohong deh sama aku.
3: Ini di rumah.
1: Gimana sih, Mas?
2: Janjiin mau dinikahin kapan?
1: Ya secepatnya.
2: Kamu kalau misalkan dijanjiin mau dinikahin, itu kapan? Minta kejelasan dong, bulannya, tahunnya, gitu. Jadi perempuan.
1: Kan ini makanya saya minta izin dulu.
2: Kalau saya pribadi ngizinin, kalau mau mbaknya.
1: Ya udah, kan berarti kalau udah dapat izin, udah saya kantongin, saya tinggal ngobrol lagi sama beliau. Apakah tanggal 66, tanggal 77, apa 88, apa 12-12 sekalian, Mbak. Kayak plesel.
2: Ya udah ini, gak apa-apa, diinin aja, dirembukin aja, yuk.
1: Ya udah deh, saya makasih sebelumnya juga ya. Habis tadi saya kayak kebawa emosi aja.
2: Emang hubungan kamu sama Mas Wahyu itu udah sejauh mana? Jadi saya juga berhak tahu sama yang lama-lama kayak gitu. Kamu sejak kapan ngejalinnya? Saya kan udah nyoba dingin nih. Tinggal kamunya aja yang jujur sama saya.
1: Ini aja deh, kita ketemuan aja. Saya ke Mandor Tajir ya, ke rumah Mbak Ria ya.
2: Bermandoran, gak ada mandor-mandoran. Kamu tahu dari mana alamat itu?
1: Mbak Ria Winata kan? Suaminya namanya Wahyu Wijaya kan?
2: Bukan, nama saya Ria Mutiara.
1: Ya, saya salah orang kalau gitu. Saya salah sambung dong.
2: Makanya saya bingung.
1: Ya, Mbak Ria masuk salah sambung di
0: Geneva.
2: Oh, bentar dikasihnya mah.
4: Gila. Ini ngerjain suami lo nih.
1: Suaminya ada di situ lagi.
4: Sebentar. Suaminya ngetes ya.
2: Untung gue gak emosian ya.
1: Ini gue baru mau ngomong sama Kemal. Mal, baik banget nih punya bini nih asli, kayak begini nih.
4: Asli.
1: Ya Masya Allah.
4: Maria, beneran gue nanya sama lo deh. Lu gak marah emangnya?
2: Woi, iya dong. Siapa dulu istri soleha?
0: Masya Allah. Wow.
1: Waduh. Mas Wahyu, lu macem-macem, gue sama Kemal duluan yang maju nih. Beneran nih.
4: Mas Wahyu, kalau lu sampai macem-macem ya, gue yang maju ke lu. Gimana resepnya?
1: Iya.
0: Semua nih, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo,
3: Cik. Ya, selamat ulang tahun. Hari ini.
2: Oh iya, terima kasih.
3: Udah datang ke restoran kami, udah makan malam kemarin.
2: Oh iya.
3: Nah, kemarin itu Caca datang jam berapa ya?
2: Jam 5 lebih 15 atau 17 gitu kayaknya.
3: Caca nunjukin kalau Caca ulang tahun hari itu.
2: Iya, kasih KTP toh.
3: SKCK-nya dibawa juga enggak kemarin?
2: Enggak.
3: Data riwayat hidupnya enggak ditulis juga?
2: Enggak.
3: Nah, kata mutiaranya itu dikasih juga enggak?
2: Pokoknya aku cuma ngisi yang bersamaan. Aku tuh yang di kota itu lah, biasanya ulang tahun itu loh.
3: Iya, Cici. Kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Cici. Nah, ini kita ada maksimalnya jam 4 lewat 27 menit. Dan Cici kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Cici gak termasuk kuotanya.
2: Jadi?
3: Ada overcharge.
2: Jadi?
3: Kita minta Cici untuk melunasi sisa pembayarannya.
2: Loh, dari kemarin tuh gak dikasih tahu.
3: Cici gak lihat, itu di situ ada selebarannya. Dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya itu.
2: Tidak ada masalahnya. Bukan kesalahan saya kan.
3: Kan Cici kan kemarin kan sudah makan. Gak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya. Iya, bagaimana? Saya tunggu sekarang. Iya,
2: saya kuliah restoran, Mas. Seorang server, ada apapun kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya nggak mau ganti, Mas.
3: Ini menyakitkan hati saya loh, Cece ngomong kayak gini.
2: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi Mas, dan Mas bikin saya marah.
3: Pesen stick pindang koyok ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah Cik, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandai Giling, Cik. Thank you banget ya, Cik.
2: Kita nggak di Pandai Giling sih, Mas. Kita di Praha.
3: Loh, salah berarti, Cik. Berarti Cici masuk
0: salah sambung ke Never.
2: Oke, amon.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.

Ken 103,1 FM. Bisa banget.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi. Ya,
2: dengan Akila.
3: Iya.
2: Ya, ini aku Jessica.
3: Iya.
2: Dari Pop-Up Agency. Huh? Nah, jadi kebetulan kan kita ini lagi diprojekkan sama salah satu ini kan, beauty produk. Khususnya untuk bibir gitu. Nah, kalau sebelumnya sudah pernah ngisi VO Talent belum nih?
3: VO beberapa udah sih, selain aku sempat join Kadio Kampus, kuisi VO-nya, terus ada beberapa yang emang aku ditawarin.
2: Oh gitu, jadi ini kan perusahaannya namanya Be The One. Nah itu kan mau bikin lipstick untuk beberapa seri, tapi memang yang di launching ini, yang pertama itu ada seri namanya Be The One.
3: Be The One.
2: Be The One untuk perusahaannya. Tapi seri lipstiknya yang pertama adalah Biduan. Biduan penyanyi.
3: Iya, iya, iya.
2: Iya, gitu. Nah, nanti kamu VO Talent-nya begini. Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering. Udah gak zaman lagi, pakai dong Biduan. Pemulas bibir yang bikin candu dan pasti menawan.
3: Aduh, aku gak apa lagi.
2: Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja ya. Yang pertama kalimatnya adalah, hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
3: Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
2: Udah gak zaman lagi. Pakai dong biduan. Pemulas bibir yang bikin candu dan menawan. Belum. Nanti aku briefnya gak nyampe sama klien ya. 5 second ya. Gitu.
3: Aku coba ya.
2: Oke, 1, 2, 3. Nice.
3: Udah mantep.
2: Udah mantep banget. Cuma paling mungkin tambahin cepat ujungnya gitu ya. Kan kamu tadi kayak muahnya tuh masih malu. Coba yang jadi kayak emang bibirnya tuh dibikin-bikin kayak agak Betty Boop, kayak Tweety gitu loh. Nyatu gitu, iya. Tahu kan ya, kayak origami-origami bocah tuh yang bikin kamera-kameraan.
3: Okay.
2: Coba. 1, 2, 3. Nice.
3: Yeah.
2: Itu yang dipengenin banget, bener deh. Ini kan tadi udah sekalian di record nih. Cuman kalau misalnya masalah apa namanya, V-nya udah dibilangin sama Feli?
3: Belum sih.
2: Jadi nanti fee-nya dari kita, semacam uang jasanya itu Rp50.000. Tapi nanti kita pembayaran 5 kali.
3: Diangsur ya?
2: Iya, dari kliennya gitu. Tapi nanti dapat produk kok gitu.
3: Oke, okay. Awan aja sih aku.
2: Akila Sastra Dinata, ntar tinggal aku cari aja.
3: Akila.
2: Di UIN kan, di UIN.
3: Si nama aku.
2: Hah? Akila Sastra Dinata. Di UIN kan, UIN.
3: Aku anak Binus.
2: Bukan di UIN.
3: Aku anak Binus, aku Akila Sastra Dila.
2: Saya salah orang.
3: Dengar nih gue nih yang kayak gini-gini.
2: Ya, saya salah sambung.
3: Iya.
2: Dan Akila masuk salah sambung di Gen FM. Udah oke deh, cepetan deh.
3: Udah sambil nyetrika
0: ke kantor. Lah, senang kono rek. Suwun ya sobat Gen. Lagu-lagu enake dilanjut.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Sympathetic Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Semua nih, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, malam.
3: Iya.
2: Dengan Ngesti Tias, betul?
3: Iya, benar.
2: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
3: Oh, iya.
2: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
3: Mohon maaf, karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu. Mohon maaf ya.
2: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
3: Iya, betul.
2: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa? Biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
3: Ya, selamat malam Pak. Nama saya Ngesti.
2: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengin jadi kembang desa atau apa?
3: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
2: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
3: Yang pertama baby bread, jerbera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih Pak.
2: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan? Tahu bunga simbuan?
3: Belum tahu.
2: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
3: Saya baru mendengar ini sih Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya Pak ya.
2: Semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
3: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya Pak ya.
2: Nah itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan impor, membudidayakan bunga simbuan ini.
3: Oh, begitu, baik-baik.
2: Betul, jadi nanti untuk treatmentnya sendiri kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
3: Iya Pak.
2: Jam 5.15 subuh kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus. Karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
3: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
2: Iya, betul. Iya.
3: Bunga trompet, bukan juga?
2: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
3: Belum pernah.
2: Kamu tahu lagunya yang Visu Santika?
3: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visu Santika?
2: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nges. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menerompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
3: Baik.
2: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
3: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu. Betul. Jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga trompet.
2: Betul sekali, saya suka ini. Dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya seneng ini, gak salah saya milih anak ITAS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITAS itu jurusan baik, apa ya?
3: ITAS?
2: Iya.
3: Saya dari UNAIR.
2: Kok UNAIR? Bukan ITAS kamu ini?
3: Bukan, dari Universitas Erlangga. Jurusannya itu ilmu ekonomi Pak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2: Ya Allah,
3: iya.
2: Mohon maaf Ngesti, saya ini mau telepon anak ITAS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah. Tapi kamu gak salah, karena kamu masuk di salah sambung GNF. Ngesti kalau kau ya ketemu setan re, astagfirullahaladzim.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GNF.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsby.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Halo, dengan Mas Ilham atau Pak Ilham, betul?
3: Iya.
2: Ya, saya dapat rekomendasi dari Pak Bernard nih. Katanya pernah bikin pagernya Pak Bernard. Boleh nanya-nanya dulu, Mas, untuk bikin pager?
3: Boleh, gimana?
2: Mas Ilham, kalau boleh tahu untuk kayu lebar rumah sekitar 12 meter berapa ya, Mas, ya?
3: Per meternya sekitar 2.500.000 lah kurang lebih.
2: Itu model dari saya apa gimana?
3: Kalau model sebenarnya kita lebih sering klien minta
2: request.
3: Gimana?
2: Berarti harga menyesuaikan tergantung modelnya berarti ya.
3: Iya.
2: Itu kalau misalnya dibikin semeter-semeter dulu boleh? Kan itu udah 12 meter. Jadi mungkin baru selesai.
3: Sebenarnya kita sih enggak bisa.
2: Jadi
3: itu, Pak.
2: Jadi baru selesai kurang lebih ya tahun depan lah.
3: Itu makanya nggak bisa, Pak.
2: Emang nggak bisa bikin pagar begitu?
3: Nggak bisa kita bikin pagar.
2: Sombong banget sih lo.
3: Nggak bisa. Iya.
2: Tapi saya bisa kok bayar Anda langsung 12 meter. Dan ini karena pagarnya kayu, ini kebetulan istri saya yang akan ngejelasin kepada Mas Ilham. Dia pengennya seperti apa gitu ya, Mas, ya?
3: Baik, Pak, baik.
2: FYI aja, istri saya tuh tipe-tipe yang suka yang viral gitu.
3: Oh gitu,
2: ya. Baik. Ini istri saya, Mas, ya. Kasih tahu aja kamu modelnya mau kayak apa.
4: Udah. Halo?
3: Iya, Bu.
4: Mas Ilham, ini kalau untuk pagernya, karena kebetulan ya, Mas, ya, rumah saya ini sebenarnya ada di kawasan banjir, Mas. Iya, jadi aku tuh pengennya rumahku ini walaupun ada di kawasan banjir, jadi pengennya bikin pagar yang estetik gitu, meskipun dilanda banjir gitu, Mas. Bisa kan ya, Mas, ya?
3: Sebenarnya bisa, Ibu.
4: Ya, kalau untuk budget, you name it, aku kasih kwitansi kosong. Kira-kira nih, Mas, Mas Ilham bisa nggak bikin pagar laut yang kayak di pik itu, Mas?
3: Kayaknya kalau itu saya belum pernah bikin, Ibu.
4: Tapi tahu kan, pagar laut yang di pik itu, saya mau yang kayak gitu tuh, Mas. Ada lengkap dengan bendera Indonesianya.
3: Sepanjang itu juga, Ibu?
4: Sepanjang itu, sama ada hiasan orang-orang yang juga renang-renang sambil mengendap-endap di situlah.
3: Berarti itu aku tambahin properti ya?
4: Iya, boleh. Tambahin di properti boleh. Rumah saya 12 meter, pagernya ya sekitar 100 meter is okay sih. Karena yang penting estetika di depannya aja. Saya mau kelihatan ini tuh mewah gitu loh.
3: Tapi ibu maafkan sebenarnya kalau yang itu bambu ya. Kita nggak ada, Bu, kalau untuk bambu. Kita belum bisa nih, aku barusan laporan.
4: Adanya apa?
3: Atasan aku. Kita pakai kayu jati.
4: Kayu jati? It's okay. Kayu jati gak apa-apa. Jati Pramono pun gak apa-apa. Kalau saya sih apapun bahannya, yang penting kalau orang lewat depan rumah saya tuh minimal foto deh gitu.
3: Okay.
4: Ya.
2: Okay. Gimana, bener kan? Istri saya mau yang viral-viral kan?
3: Baik.
2: Iya kan? Pak. Tadi kan briefnya ada sertifikat hak guna bangunan, kok gak salah?
3: Enggak ada, Mas.
2: Sama SKCK katanya.
3: Kita gak ada kayak gitu, Pak, maaf.
2: Gak bisa ya. Atau gak saya ke workshopnya Mas Ilham deh. Di mana sih workshopnya, Mas? Jadi kita bisa lihat desainnya bareng-bareng.
3: Aku ada di daerah Pondok Gede, Mas.
2: Pondok Gede? Bukannya di Pondok Cabe, Mas?
3: Bukan.
2: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Ilham masuk salah sambung di GenFM.
3: Waduh, pantesan kok
2: suara perempuan kayak laki ya.

0: sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo malam, Bu It.
1: Iya.
2: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
1: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
2: Terserah, Ibu. Yang penting jangan pakai via santet kan enggak enak ya, Bu.
1: Oh iya. Okay. Terus Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
2: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan gitu ada regulasinya atau bagaimana?
1: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
2: Oh, di audisi gitu, Pak, Bu? Maksudnya bagaimana?
1: Ya, harus ada regulasi. Izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak?
2: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Hmm. Takutnya ini loh, Bu, sisanya kena air. Jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki lho, Bu, kotak amal masjid itu lho, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana lho, Bu.
1: Oh iya, kemarin Bapak nggak bilang jenis ikannya apa?
2: Ibu nggak pernah tahu ikan peyek ta, Bu?
1: Enggak tahu, Pak.
2: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
1: Enggak tahu, Pak. Peyek saya taunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
2: Ya itu, iwak peyek itu ya saya kirim, Bu, ke Makassar. Ini kantornya enggak pindah kan, Bu, yang di Rungkut Sier itu, Bu?
1: Kami di ini, Pak, kami di Juanda.
2: Hah? Sudah pindah kantornya dari Sier itu, Bu. Sebentar, sepanjenengan Ibu Iit Purnamasari bukan sih?
1: Bukan.
2: Loh, ini Bu Iit siapa ini?
1: Ya, saya Bu Iit, saya training di Sarsika, Pak.
2: Loh, alah. Ya Allah, Bu, saya sing salah ini, Bu. Maaf, Bu Iit.
1: Berarti ya,
2: Bu Iit ini
1: ya
2: masuk salah sambung di Gadaba.
1: Oh gitu ya, Pak, ya.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Semuanya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Dilaporkan nilai tukar rupiah menyentuh angka Rp17.728 per dolar AS. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Adik dari Presiden Irlandia ditahan Israel setelah kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla dicegat pada Senin 18 Mei waktu setempat. Mengutip dari CNN Indonesia, berdasarkan keterangan dari pihak Global Sumut Flotilla, terdapat 10 kapal dari total 60 kapal yang dicegat saat konvoi dan dikuasai oleh pasukan Israel pada Senin dini hari. Diketahui konvoi dicegat sekitar 70 nautical mil dari lepas pantai Siprus dan terdapat sebanyaknya 6 dari 15 warga Irlandia yang ditangkap oleh pihak Israel. Berita selanjutnya, stok beras pemerintah tercatat mencapai 5,3 juta ton per 18 Mei 2026 atau yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah saat ini tengah mempercepat penyerapan gabah dan penguatan cadangan pangan nasional sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tengah ketidakpastian global serta ancaman cuaca ekstrim. Wakil Perdana Menteri Pertanian mengatakan bahwa pemerintah optimis target penyerapan gabah dan beras dapat tercapai karena potensi panen masih cukup besar di beberapa bulan mendatang. Memasuki berita utama, nilai tukar rupiah siang ini terpantau kembali mengalami penurunan. Berdasarkan laporan dari Antara News, nilai rupiah pada hari Selasa 19 Mei 2026 melemah 60 poin menjadi Rp17.728 per dolar AS dibandingkan dengan angka sebelumnya yang berada di angka Rp17.668 per dolar AS. Pelemahan rupiah ini dinilai merupakan bentuk dampak konflik Timur Tengah yang merembet ke harga minyak dan inflasi AS. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: InfoGen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Banget. Surabaya sore ini seperti biasa sudah langsung on semuanya. Karena seperti biasa Sobat Gen, jam-jam segini orang-orang udah pada pulang aktivitas. Yang pulangnya tenggo, alhamdulillah. Yang pulangnya agak sedikit molor, gak apa-apa. Harus bersabar ya. Buat kerja mungkin masih agak sedikit hektik gara-gara kemarin long weekend Sobat Gen. Atau justru sekarang ini ada juga Sobat Gen yang baru aja mengawali aktivitas. Nah, yang baru bangun, ya Allah enaknya. Siapa tahu ada yang libur ya. Welcome back to my show Sobat Gen di nyore, nyerocos sore-sore. Cuaca memang agak sedikit kurang-kurang kayak gimana gitu kayak Sobat Gen ya. Iya gak sih? Mungkin kemarin yang tiba-tiba panas banget, abis itu langsung hujan. Terus buat kamu sekarang lagi unwell, semoga cepat sembuh. Syaratnya kalau misalnya mungkin ya, setiap orang itu kan punya yang namanya alarm tubuh. Kalau aku udah mulai males ngunyah, wah ikis pasti. Pasti tandanya mau sekong alias sakit. Itu kalau coki Sobat Gen. Kalau udah mulai males ngunyah, wah nanti ajar malahan kon ya. Mungkin buat kamu sekarang lagi ngerasa aduh kayak gak enak banget ya. Ayo makan yang banyak, itu dia. Makannya banyak tapi ojo makan sing koyo jajanan nih Sobat Gen ya. Real food penting ya toh. Ya Kak Coki, aku kepenginnya itu kayak makan seblak atau apa. Ya kalau bisa dikurangi sayang. Siapa tahu sore-sore ini ada yang pulang tenggo terus kepengin jajan, ya gak masalah. Asal sehat semuanya. Pokoknya as long as you happy Sobat Gen. Belum dikabarin gimana kondisi traffic sore hari ini di 0811-352-1031. Itu dia. Ya, boleh dikabarin Sobat Gen. Buat kamu yang sekarang lagi dengerin lewat streaming atau lewat aplikasi Noise atau lewat radio di mobil kamu, boleh dikabarin gak pakai lama, terserah kamu Sobat Gen. Mau chat atau voice note, sakarepmu.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Halo,
1: selamat siang Mas Anjar.
2: Iya.
1: Mas, aku Rusli, Mas.
2: Siapa?
1: Rusli dari Tungka Entertainment Surabaya.
2: Oke. Okay.
1: Iya, Mas. Jadi kan ini kita akan ada acara Valentine nih, Mas, bulan ini.
2: 14.
1: Nah, puncaknya sih tanggal 14. Tapi kalau emang nggak bisa, kita emang bisa undur untuk weekend sih, Mas. Pokoknya bulan Februari ini.
2: Okay.
1: Ada artis-artis yang available nggak, Mas?
2: Maunya siapa ya?
1: Boleh deh, Mas. Ditawarin, Mas. Siapa aja yang bawa lagu-lagu cinta, yang bisa menghanyutkan suasana, gitu, Mas.
2: Ini aja. Saya nggak tahu jadwalnya. Jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
1: Oh, begitu.
2: Jadi, harus ngecek dulu.
1: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa gak sih, Mas?
2: Aduh, gak bisa.
1: Okay. Ya kita tambahin nasi kotak lah, Mas. Atau nasi ini.
2: Terus minumnya apa, es jeruk?
1: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya, Mas, ya rencananya. Karena kan itu outdoor, kan performnya ya, di balai desa. Nanti kalau pakai pickup gitu gak masalah kan?
2: Gak
1: aduh,
2: masalah.
1: Ntar deh kita atur aja. Pokoknya ya udah, Mas, kalau gitu, Mas, aku kepengennya, Mas, ya untuk jadwalnya bulan Februari kotak boleh kan, bisa ya?
2: Kotak
1: Ben?
2: Oh, kotak nggak di kita. Salah.
1: Lu salah berarti.
3: Oh, berarti salah label dong berarti.
2: Iya.
3: Berarti Mas aja masih salah sambung Gen FM.
0: Gen 103,1 FM.

0: susah banget. Cie, kayaknya udah lama deh gak butterfly era. Karena emang momen-momen jatuh cinta tuh lebih enak sobat gen. Iya gak sih? Momen-momen butterfly era, masa-masa PDKT, ya udah itu paling sedep. Paling sedep itu. Kalau udah dapet, ya ya how to maintain, itu dia. Sama mungkin buat kamu yang kemarin-kemarin barusan dengerin Coki siaran, kok nyantol ya dengerin Coki siaran ini? Ya sudah, tinggal aku maintain untuk biar kamu tuh tetap sayang sama aku. Enak. 0811-352-1031 Uncle Pai tadi run aku puterin yang kalau gak salah tadi itu sebentar. Jadi gila gitu ya. Gak masalah ya, yang penting run ya. Ada siapa ini? Selamat sore, halo.
1: Halo. Selamat sore Kak Coki.
0: Sore mas.
1: Ini Tambang Boyo menuju Dharma Wangsa. Terpantau rame padat. Imbas volume aja Kak Coki.
0: Iya.
1: Oh ya Kak Coki, aku itu pernah
0: apa?
1: Dibilangin sama bapakku. Bahwa semua ini semua sudah ada yang ngatur.
0: Oh ya jelas.
1: Jadi awakmu iku le gak usah kuatir ngono jarene Kak Coki.
0: Iya, temenan.
1: Nang ngono aku request Swedish Mafia ya
0: House Kak Coki. Mafia, heeh, yang
1: Don't You Worry Child.
0: Wena.
1: Terima kasih Kak Coki.
0: Seneng deh bridging-nya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cocok loh Mas, kamu nembang. Sambil siaran aku lagi ngeliatin ya CCTV SITS Sobat Gen sore hari ini. Rata-rata perjalanan sore hari ini rame, tapi alhamdulillah masih lancar. Itu dia. Rame, tapi alhamdulillah masih lancar. Di Bundaran Waru itu dia rame aja ya, udah rame, tapi masih lancar itu. Boleh dilengkapi Sobat Gen dari tempat lain atau yang barusan aja masuk di tol, itu dia tol Dupa. Terus habis itu lagi mau ke arah ke Waru atau Sidoarjo ataupun sebaliknya. Atau yang mau mengarah ke bandara, boleh dikabarin juga. Yang mengarah ke stasiun-stasiun tuh. Nah, aku lagi lihat untuk CCTV yang ada di flyover Mayangkara yang lewat bawah ya. Ini yang dari DTC itu. Aku lihat dari perempatan nih. Wah, lumayan padat cuy. Lumayan padat. Coki, yes, Sidoarjo hujan nih kata Dani. Thank you banget Dan. Dani, boleh dikabari Sidoarjo sebelah mana bro? Kalau di Ahmad Yani ini, sekarang masih mendung-mendung aja Sobat Gen. Ini Sidoarjo daerah mana Dan? Boleh dilengkapi ya Dan? Biar ada beberapa Sobat Gen siapa tahu ada yang lagi mau lewat ke sana. Oh, baik. Arah ke Sidoarjo, berarti ini kamu dari Buduran ya? Nah, tuh udah. Dari Buduran Sobat Gen, udah hujan nih. Kayaknya hujannya bakal jalan, itu dia. 0811-352-1031. Terserah Sobat Gen, mau request atau mau sekedar update kondisi traffic juga boleh banget ya. Atau mungkin sekarang lagi kepengen nyapa atau kepengen salam juga boleh banget. Coki tungguin, mau chatting atau voice note, terserah kamu.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Mas atau FM bisa banget. Sobat Gen, buat kamu yang sekarang lagi kehujanan, apalagi yang arah mau ke Sidoarjo, seperti tadi udah dikasih tahu nih sama Dani yang dari Buduran arah ke Sidoarjo, udah hujan nih. Mungkin ada beberapa tempat yang sekarang hujan atau justru masih mendung-mendung aja. Udah mendung-mendung aja lah, gloomy-gloomy aja Sobat Gen, enak ya. Tapi jujur ya, gloomy-nya Surabaya itu masih ongkep loh. Masih panas loh. Buat kamu yang barusan dengerin Coki siaran, terima kasih banyak. Kamu masih dengerin Nyore, Nyeroca sore-sore sambil aku juga live lewat TikTok. Hai, selamat sore. Nanti aku sapa-sapa ya yang nongol di TikTok ya. Jangan lupa di follow Sobat Gen di @gen1031fmsby. Dari Herika, tadi jam 3-an gedangan hujan deras Kak Coki. Sekarang nyampe Wadung Asri. Arus lalu lintasnya padat tapi lancar. Alhamdulillah. Hati-hati di jalan ya Herika ya. Hai Zahra, selamat sore.
1: Hai Kak, aku Zahra.
0: Iya sayang, gemes banget.
1: Aku mau infoin.
0: Iya.
1: Depan Graha Family macet.
0: Graha
1: aku mau request dong ya? Kak Coki.
0: Oh Graha Family, oh iya apa sayang.
1: Mau request tetapi ya tut. Thank you, bye.
0: Bye sayang, gemes banget sumpah. Aku pengen denger suaranya lagi. Reka sama sih tadi. Zahra ini grade 1 Sobat Gen. Umurnya 7 tahun. Request apa sayang, coba aku

0: Dengerin suaranya Zahra, gemes banget sumpah.
1: Hai kak, aku Zahra. Aku mau infoin depan Graha Family Macet.
0: Oh, depan Graha Family Macet.
1: Aku mau request dong kak Coki.
0: Apa sayang?
1: Mau request Utopia tuh. Thank you, bye.
0: Utopia? Atau aku kok dengerin Yatim Piatu ya? Penyiarnya sayang Yatim Piatu. Kok tahu? Kak Coki Yatim Piatu. Utopia ya? Atau apa sih? Apa Lia kali ya? Gitu. Bird Genius dong. Ya, terima kasih Agung. Dari Dwi ngabarin ITS macet nih. Dara ITS macet. Macet nih, ya. Ini ada siapa ini? Hai, Naura di 16.
2: Halo. Kak Coki.
0: Hai, sayang.
2: Sore. Sore. Pulang dari 16, aku capek banget, tugasnya banyak banget. Tapi abis ini aku jadi agit tau, keren gak sih? Nilaiku juga bagus, tadi dapet 95.
0: Iya cie, congrats loh kalau nilainya bagus loh, seneng deh. Hai Salsa.
3: Halo, assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
3: Kak Coki, tadi dari Satelit sampai Waru lo. Wajar Kak Coki.
0: Alhamdulillah.
3: Sorry banget aku juga pulangnya Kak Coki. By the way Kak Coki,
0: ya,
3: aku mau request dong Kak Coki lagunya Ariana Grande yang almost is never enough.
0: Boleh
3: disputerin ya Kak Coki, yeah. Buat kamu semangat siarannya Kak Coki.
0: Terima kasih
3: Kak Coki. Kak Coki,
0: apa? Apa
3: sudah
0: tuh?
3: Sudah bahagia kah hari ini?
0: Oh harus dong.
3: Thank you
0: harus.
3: Kak Coki.
0: Terima kasih banyak loh. Tiap hari aku selalu harus bahagia, harus itu. Aku lagi didengerin sama Mbak Nanda loh ini loh. Mbak Nanda, halo, selamat sore, apa kabar?
4: Assalamualaikum Coki.
0: Waalaikumsalam.
4: Maaf ya, aku terlambat ngucapin. Tapi gak apa-apa, gak ada kata terlambat kalau untuk doa-doa ya. By the way,
0: iya,
4: selamat ulang tahun.
0: Panjang
4: umur, sehat selalu.
0: Amin.
4: Berlimpah rezeki.
0: Amin.
4: Kemudian dimudahkan segala urusan.
0: Masya Allah. Amin.
4: Kaya raya, sehat bahagia, sentosa.
0: Amin.
4: Jaya abadi selalu.
0: Terima kasih. Masya Allah.
4: Kita bisa ke Mekah bareng ya.
0: Amin
4: ya Allah.
0: Amin, amin ya Allah.
4: Ya udah Coki, maaf ya mbakmu ini telat ngucapin.
0: It's okay Mbak Nanda.
4: Happy birthday.
0: Thank
4: semoga
0: you.
4: Semoga panjang umur. Bye bye Coki, I miss you.
0: I miss you tuh Mbak Nanda, sehat-sehat ya. Salam buat tante. Ini aku lagi mau nyengol-nyengol nih. Ada si Ayib. Ayib selamat sore. Terus ada Leo. Leo ngabarin kalau di Malang hujan deres nih. Terima kasih banyak. Sobat Gen, mampir-mampir dong di TikToknya Gen FM. Itu dia @gen1031fmsby. Oh, udah ada keranjang kuning. Jangan lupa. Udah ada keranjang kuningnya. Itu dia. Jangan lupa dicekot-cekot loh, ya kan? T-shirtnya anak radio. Widih. Itu dia. Tapi kemarin tuh ada loh Sobat Gen yang tanya, Coki, topinya opo sih? Enggak tak masuk ke keranjang kuning. Asik. coba deh aku pengen denger untuk pantauan dari CCTV di Telantas Polda Jatim Sobat Gen. Ya, itu dia. Sambil kamu ngeliatin di @gen1031fmsby, kita dengerin updatean dari Bripka Lutfi. Halo, selamat sore.
5: Terima kasih Coki. Sobat Gen dimanapun Anda berada, kali ini saya Bripka Lutfi, anggota RTMC di Telantas Polda Jatim, akan menyampaikan informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV di dua titik di wilayah Surabaya. Yang pertama kita menuju CCTV Simpang Darmo KPS Surabaya. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Darmo maupun Jalan Diponegoro yang menuju Jalan Ahmad Yani Surabaya terpantau ramai lancar. Adanya perlambatan volume kendaraan menjelang traffic light. Untuk cuaca di sekitaran terpantau cerah berawan. Selanjutnya kita menuju titik yang kedua yakni di Bundaran Waru Sidoarjo. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang menuju kota Sidoarjo terpantau ramai lancar. Begitu pun juga arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Sobat Gen, kami tetap menghimbau agar selalu berhati-hati, mengutamakan keselamatan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Sebagai tambahan informasi untuk jadwal pelayanan SIM keliling besok hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Untuk pelayanan SIM keliling dari Ditlantas Polda Jatim berada di Kecamatan Sukodono, Ramayana Krian, dan Ruko Pondok Chandra. Adapun untuk pelayanan SIM keliling dari Polrestabes Surabaya berada di ITC Mall Surabaya dan Terminal Bratang Surabaya. Pelayanan SIM keliling buka mulai pukul 08 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sobat Gen, demikian informasi seputar arus lalu lintas kali ini. Selamat berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Saya Berbeka Lutfi, kita kembali ke Coki.
6: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Tercatat ada kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vaganza 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Sejumlah kota besar di Timur Tengah dilanda heat wave atau gelombang panas ekstrim. Dilaporkan oleh Kompas.com, Timur Tengah mengalami suhu ekstrim berkelanjutan mencapai 38 derajat Celcius, bahkan seringkali melampaui 49 derajat Celcius di beberapa wilayah. Hal ini terjadi karena adanya tekanan udara tinggi yang bertahan lama dan membentuk kubah panas sehingga udara turun dan menghambat terbentuknya awan serta hujan. Selanjutnya, Menteri Pertahanan mengatakan seluruh kabupaten dan kota di Pulau Jawa akan dikawal oleh satu batalion teritorial pembangunan pada tahun ini. Melansir dari CNN Indonesia, batalion teritorial pembangunan terdiri dari beberapa kompi yang diantaranya adalah kompi pertanian, kompi peternakan, kompi kesehatan, hingga kompi zeni. Dengan adanya batalion teritorial pembangunan ini, dinilai mampu memberikan dampak positif di daerah seperti penurunan tingkat kriminalitas serta peningkatan ekonomi di desa-desa. Beralih ke berita utama, selama pelaksanaan Surabaya Vaganza yang digelar pada Sabtu 16 Mei 2026, Pemkot Surabaya mencatat terdapat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% dan juga mendorong kenaikan okupansi hotel sekitar 4%. Dikutip dari Detik News, Surabaya Vaganza 2026 merupakan salah satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan peningkatan tersebut merupakan indikator positif bagi sektor pariwisata yang terus bergerak dan memberi dampak langsung terhadap perekonomian daerah. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
5: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki Siaran di Nyore Nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Sambil juga live TikTok nih, jangan lupa melipir ya Kak, di sini di @gen 103,1 FM SBY. Selamat sore yang barusan gabungan. Mau syarat dulu yang udah masuk di sini, yang udah kirim voice note. Ada siapa ini? Halo, selamat sore.
6: Coki.
5: Hi,
6: how are you today?
5: All good, Lisa. Lisa.
6: Ngobrol-ngobrol sama Kak Coki nih.
5: Gimana?
6: Kak, aku habis pulang loh dari kantor nih, agak telat. Tapi untungnya jalanan dari Tambak Sumur ke Tol Waru lancar.
5: Alhamdulillah.
6: Cuma kemarin nih hujan-hujan terus nih. Iyo. Walaupun jelang sore ke malam.
5: Betul.
6: Ini hari ini silau ya. Silau mataharinya, tapi gak sesilau yang seperti sebelum-sebelumnya gitu.
5: Iya benar.
6: Aku mau request dong Kak, lagunya Mahal ini yang sial. Terima kasih Kak Coki.
5: Sama-sama.
6: Semangat terus, semangat untuk siarannya hari ini.
5: Thank you.
6: Jaga kesehatan juga ya Kak ya.
5: Thank you banget ya.
6: Terima kasih.
5: Bye. Terima kasih banyak. Ada siapa ini? Amar, terima kasih infonya. Besok bakal ada demo lagi teman-teman ojek online nih. Bener gak sih Sobat Gen? Ini dapat forwardan aja. Sorry kalau forwardan, coba deh aku tanya-tanya sama teman-teman dari Infogen. Kalau cuman forwardan doang, takutnya udah di-onerin terus ternyata gak jadi. Ya elah, hoax lagi. Tuh, tapi thank you banget bro, udah nge-share ya. Selamat sore, ada siapa nih? Halo.
7: Assalamualaikum Kak Coki.
5: Waalaikumsalam Hendro.
7: Update lalu lintas saja.
5: Gimana?
7: dari Petemon ke TP6. Mm-mm. Alhamdulillah lancar.
5: Siap.
7: Lanjut dari Bisi Johnson. Mm-mm. Ke Kedung Doro atau mm-mm. Widodaren. Rame lancar.
5: Alhamdulillah
7: kalau lancar. Buat Cak Coki, yes. Selamat siaran sampai jam 7 malam.
5: Thank you banget bro. Terima kasih banyak. Lancar. Lydia, traffic report Urip Sumoharjo rame lancar aja. Langit senjanya cakep banget. Aku sih ngelihatnya mendung-mendung aja nih. Mau request akunya reward the star dong. Terima kasih banyak, sama-sama. Lili.
8: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
8: Hai. Joki, hari ini enak banget, lancar jaya. Aku di posisi di Margorjo Indah. Oh iya Joki.
5: Yes.
8: Hari ini aku pengen dengar lagunya The Reason-nya Hubu Steng ya.
5: Ya Allah.
8: Tolong puterin ya Joki. Udah buat Joki bener. Sehat selalu.
5: Terima sampai kasih.
8: Nanti jam 7. Oh iya Joki, aku mau cerita sedikit.
5: Apa tuh?
8: Tadi pagi ya, baru kali ini aku kesiangan bangunnya Coki.
5: Loh iya ta?
8: Kamu tahu Coki, habis sholat subuh aku tidur lagi, bangun-bangun jam 7 Coki. Ya Allah, langsung ngebut Coki 1 jam sampai kantor. Biasanya 1 jam lebih.
5: Iya,
8: alhamdulillah enggak
5: iya.
8: Kena ini, enggak kena macet sih.
5: Iya, iya, ancet alhamdulillah.
8: Dikit deh, ancet dikit.
5: Siap, tapi siap, siap.
8: Alhamdulillah enggak telat. Oke, kita aja Coki. Makasih ya Coki.
5: Terima kasih bye. Banyak. Bye. Terima kasih banyak Mbak Lili update-nya. 0811-352-1031. Sabar. Sabar. Ya, sabar. Buat kamu yang lagi di jalan, biar kamu sore hari ini sambil nyetir, sambil nyanyi-nyanyi. Enaknya Coki puter lagu apa ya? Lagu yang aku rasa sih udah lama banget kamu gak bakal dengerin lagu yang satu ini sahabat Gen. Tapi kalau aku puterin pasti auto nyanyi. Satu lagu dari Hubesteng buat anak-anak milenial, The Reason, enjoy this song.

0: Beberapa nama 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai jam 7 malam. Mau syarat buat kamu yang sekarang ini barusan aja masuk lewat WA Gen Box di 0811 352 1031. Ada siapa ini?
1: Halo, assalamualaikum. Hai. Sore Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Coki, aku update nih. Alhamdulillah hari ini jalannya
0: lancar ya?
1: Sangat cukup lancar.
0: Alhamdulillah,
1: sekali.
0: Seneng
1: dari
0: deh, banyak jalan lancar.
1: Ke Ahmad Yani lewat Margorejo. Masya Allah, lancar Kak Coki.
0: Alhamdulillah. Ya lo kok apa rek? Lo marah-marah. Gimana
1: Cik? Nek marah bless. Lewat situ langsung kena ijo. Terus Ayani, Bonpin juga lancar di Diponegoro. Lancar. Kak Coki, aku mau request dong Kak Coki lagunya 10 to 5.
0: Yes.
1: Terus semangat buat Kak Coki.
0: Terima kasih. Thank you banget Cik.
1: Buat sobat di jalan, hati-hati di jalan. Terima kasih Kak Coki.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Sore. Kayaknya dihapus deh yang video itu. Hai.
2: Info traffic Kak Coki.
0: Yo.
2: Dari arah Kertajaya menuju Gubeng. Terpantau rodok padat Siti.
0: Siap, Bro.
2: Oh iya Kak Coki, aku request lagune Iris. Salah. Lagune Go Go Dolls. Sing Iris.
0: Iya, iya. Mentang-mentang sami-sami. Mentang-mentang aku tadi muterin lagunya si Hubesteng. Iki arek milenial semuanya pada gabungan nih.
3: Hai. Sore Coki.
0: Halo.
3: Jadi ini Coki. Hah? Mau update suasana di Pandaan, hujan deras badai.
0: Siap, Bro.
3: Banyak genangan yang jadi kenangan, banjir di mana-mana.
0: Waduh.
3: Tapi so far lalu lintas
0: lancar. Siap, terima
3: Oke,
0: kasih.
3: Oke, gitu aja, bye-bye.
0: Thank you banget bro, hati-hati di jalan. Pandaan Sobat Gen, hujan deres banget. Anyway, semalam ini sebelum aku tidur ya, kok tiba-tiba aku tuh kan selalu ya, kalau gak, tontonanku kalau di rumah ya Sobat Gen ya, kalau gak Netflix, ya udah random ngeliatin YouTube gitu. Kok di homeku aku ada yang namanya short movie pesta babi. Nah. Big party. Papua bukan tanah kosong. Asik. Bagus banget. Tonton Gi. Sebelum dihapus ya. Ini jujur ya Sobat Gen ya. Kemarin ini gak ada loh. Terus yang ada itu adalah diganti nih. Big party. Mau tanya sama kamu Sobat Gen ya. Coba buka history YouTube kamu. Terakhir kali kau nonton video apa nang YouTube. Nah. Boleh komentar ya di @gen1031fmsby atau lewat di 0811 352 1031. Buka history di YouTube kamu, terakhir kali kamu nonton video apa coba?
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama suaranya Coki. Siaran di nyore, nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ngomongin sebelum aku bacain yang udah ikutan komentar ya lewat live TikTok tadi dan juga di @gen1031fmsby, aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu menjalankan Sobat Gen. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ngomongin apa sih petang-petang kayak begini? Ngomongin soal coba kocek history yang ada di YouTube kamu Sobat Gen. Terakhir kali kamu ngeliatin video apa? Nah, Andreas, aku coba cek history. Terakhir aku nonton video di YouTube itu seliweran wong ternak cupang. Gak abang-abang kan? Coy.
1: Sore Coki, mau update info traffic aja tadi dari Launch Medaeng Gojek ya. Ke arah ke Brown, antar penumpang tadi ada sedikit hambatan. Siap. Di traffic light Medaeng yang menuju ke arah taman, ke arah Kletek. Hanya karena volume ini aja ya, volume kendaraan ya, tapi didominasi masih kendaraan besar atau truk. Dan cukup padat sih, cuma masih bisa jalan lah.
0: Siap.
1: Yang nggak padat-padat ini banget sampai berhenti nggak sih, cuma padat aja.
0: Terima kasih.
1: Untuk topik hari ini, history YouTube terakhir ASMR orang camping. Gak ngerti kenapa masih nyaman dengerin ASMR orang camping.
0: Orang ya. Camping ya, iya lagi.
1: Buat nemenin tidur.
0: Walah, iya bisa.
1: Untuk requestnya aku minta For Revenge.
0: Siap.
1: Yang judulnya Pulang atau enggak yang terbaru, kalau memang ada yang terbaru aja. Bandung hari ini.
0: Siap bro.
1: Kalau enggak ya, yaitu tadi yang Pulang.
0: Terima kasih.
1: Kalau memang enggak ada lagi ya, ya terserah Coki lah, yang penting For Revenge.
0: Okay. Siap bro.
1: Thank you.
0: Thank you banget Fer, thank you banget update-nya, thank you loh. Lihat ASMR orang camping, iya ya, pasti ambek iki nggak sih, kayak lagi di hutan, terus lagi di sungai-sungai kayak kerbici kayak gitu, iya nggak sih? Ini ada si Magda, terakhir kali baru sore ini tadi nonton video di YouTube itu nonton RJL 5 itu. Itu video tentang apa Dixon? Oh horror, I don't like. Iya. Lili.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Coki, aku mau ikutan topik ya. Aku terakhir buka YouTube itu videonya Pak Presiden Prabowo yang bilang masalah melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Yang bilang bahwasannya nggak masalah dolar naik terus, wong orang desa belanjanya nggak pakai dolar. Itu very very menggemaskan banget. Sumpah gemes banget. Wes gitu aja.
0: Iya.
2: Terima kasih ya Coki.
0: Sama-sama. Dikecup dong kalau gemas. Siapa lagi ini? Itu. Ini aku baca ya di TikTok ya yang komentar ya. Dari Prasasti. Ya. Aku terakhir buka YouTube Music Jangan Paksa Rindu Ivan 17. Distia, kalau aku di YouTube terakhir kali lihat ya history terakhir tuh tentang pendakian horor. Belum pernah mendaki tapi entah kayak suka banget dengan cerita itu. Setiajeng, historiku terakhir nonton lagune BTS yang terbaru. Jangan dihujat ya, army tua nih. Enggak, siapa yang bilang? Bagus, I like BTS, serius. Suka-suka aku sama BTS. Salah satu yang bisa aku denger ya, yang K-pop yang bisa aku dengar, itu dia. Suka sama perjuangannya, kayak gak salah cuman the only one boy band, musisi di dunia yang bisa booking Subway ya, di US, the only one, BTS. Correct me if I'm wrong Sobat Gen, kalau misalnya ada beberapa mungkin girl band atau boy band atau group band ya, sekelas Justin Bieber gak ada deh, atau apalah gitu, cuman BTS keren-keren. Waktu itu bikin konser tuh di underground di Subway tuh. Ini ada siapa ini? Oh, Magda tadi udah aku bacain. Terima kasih banyak. Nanti aku bakal bacain lagi Sobat Gen ya. Nih, si. Oh, Iki Dwi. Terakhir tadi nonton channelnya Ferry Irvandi yang 3 jam bersama Reza Arab. Oh, iya. Siap. Sore Coki dari Mas Bong. Iki lagi tak cek historiku di YouTube terakhir. Aku dulu YouTube-e Cak Armuji sing penyanyi kena bojo arisan bodong. Oh iya lagi sempet masuk lo nang FYP nang TikTokku iku Sobat Gen. Kalau barusan denger Coki lagi ngomongin apa sih? Lagi ngomongin terakhir kali ya. Coba kamu cek. Coba kau cek tuh history YouTube kamu. Terakhir kali kamu lihat video apa coba? 08113521031.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih dengerin Coki siaran di Nyore, Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Kalau dicek-cek malam hari ini, coba kau cek-cek tuh Sobat Gen. Terakhir kali, ya, terakhir kali kamu dicek history YouTube kamu, ngeliat video apa coba? Itu adalah obrolan aku hari ini. Hai Dias.
3: Sore Coki.
2: Woi, gimana bro?
3: Mau ikutan topik ya?
2: Boleh.
3: YouTube terakhir historinya itu soal lagu-lagu aja sih, musik-musik.
2: YouTube musik.
3: Yang cover-cover.
2: Oh iya. Yeah.
3: Akustikan gitu. Soalnya biasa kan aku setelin buat penumpangku ini di sini. Aku kan pakai YouTube untuk nyetelin musik, lagu-lagu cover. Tapi kalau nggak ada penumpang itu aku nonton nih
2: apa?
3: Podcast Mendoan. Ya gara-gara jadi bintang tamu itu aku mulai nonton podcast absurd itu. Lucu-lucu ngakak aku.
2: Iya.
3: Selamat bekerja Coki.
2: Sama-sama bro.
3: Selamat sore.
2: Thank you. Mari kau nonton ini videoku lah An.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya mbak.
4: Aku mau ikutan topik ya. Kalau aku habis lihat video Lion Dance kita,
2: Lion Dance
4: yang dibuat sama guruku. Jadi kita disuruh nge-like gitu. Jadi ya sambil senyum-senyum lihat kita sendiri gitu. Coki. Ya udah deh. Selamat siaran ya.
2: Sama-sama.
4: Selalu.
2: Terima kasih, Mbak Lili. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Halo. Hai.
5: Sore menjelang malam Coki.
2: Udah malam bro.
5: Nah, traffic report nih.
2: Boleh.
5: Tadi saya dari bandara ini menuju ke arah Lamongan. Di Paciran Lamongan. Tadi dari tol bandara terus turun ke Waru, Waru ke Satelit, Satelit Dupa, naik lagi ke Gersik, turun di Manyar. Trafiknya ramai lancar.
2: Siap.
5: Terus ini baru sampai di Manyar Gersik. Padetnya tengah mati Coki. Untung mobilnya matic tadi ya.
2: Alhamdulillah.

0: Kasrim, kasrim
1: top. Iya, tapi yo keder bro.
0: Mengenai YouTube nih, Yo Coki. Iya. Saya setiap makan, entah makan siang, entah makan malam, Coki, Sokai saya makan selalu lah. Lihat YouTube-nya.
1: Siapa?
0: Bara alias Tan Boy Kun. Karena itu bikin
1: nafsu makan.
0: Menambah nafsu makan, Coki.
1: Iya. Heran aku.
0: Makan tuh jadi telap-telap loh, Coki. Iya.
1: Lambunge wong iku lho,
0: gede sawangane. Wis ndang mari.
1: Iya. Setuju.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Dan kerja mana?
1: Iya bro.
0: Untuk request lagunya Coki, request lagunya pokoknya manut aja lah.
1: Siap bro.
0: Lagu nih KNFM selalu enak-enak.
1: Siap.
0: Di Rungokno.
1: Terima kasih banyak.
0: Jadi manut aja.
1: Terima kasih.
0: Oke Coki, gitu aja.
1: Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Semangat. Siarannya sehat dan sukses selalu untuk Coki dan semua pendengar KNFM.
1: Thank you bro. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sore Coki.
1: Sore.
2: Gimana Dika. Kabarnya? Saya lama tidak pernah bersuara ini ya.
1: Gimana Dik?
2: Suaramu selalu ku dengar setiap di perjalanan.
1: Thank you banget Dika.
2: Mau ikutan topik. Aku terakhir buka YouTube mau nang kantor. Saya tak buka adalah tutorial ASMR kambe iku lho sing masak-masak iku lho sapa sih jenenge
1: Ibu sapa
2: kayak ibu mertua kesayangan suami ngono-ngono iku lho.
1: Oh Bu Siska Switomota.
2: Coki sehat-sehat ya.
1: Thank you bro.
2: Tuhan berkati.
1: Terima kasih Dika. Tuhan berkati juga.
2: Ada request ya Coki lali aku.
1: Apa-apa?
2: Tolong po'o lagune Sal Priadi. Doa siap. Di titik-titik perapatan.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Thank you banget.

0: Aku pengen ngucapin terima kasih banyak Sobat Gen buat kamu yang ikutan ngobrol di petang hari ini, ngomongin soal terakhir kali ya, history kamu di YouTube. Kamu ngeliatin video apa coba? Nah, gara-gara apa sih? Gara-gara semalam, beneran semalam aku lagi iseng-iseng liat YouTube, kok ada pick party gitu. Aku pikir, wah party sebelah mana nih gitu. Tak lihat loh, you should, kamu harus lihat Sobat Gen ya. Ini Fajar yang udah masuk di 0811352-1031. Aku buka maraton Coki, hari ini terakhir live streamingnya. Oh iya iya iya, aku belum pernah lihat. Seseru itu ya bang mereka ya, seseru itu ya. Dari siapa ini? Fendi, YouTube terakhirku musik barat jare 80-an. Oh iya iya iya, pasti ono salah satu nih, Mariah Carey, terus habis itu ini The Beatles gitu ya bro. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam. Halo. Hai.
1: Aku Taufik.
0: Iya Mas Taufik.
1: Mau ikutan topik dong?
0: Boleh.
1: Kalau aku terakhir lihat YouTube tadi sore, itu yang lagi viral.
0: Apa?
1: Dengerin lagunya Babi Pembangunan. Kritik untuk pemerintah sangat-sangat bagus.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi siap. Kalau dilihat-lihat memang seperti itu sih, kalau yang di atas.
0: Iya.
1: Kayak film Avatar. Terima kasih Coki.
0: Sama-sama, kayak film Avatar jare. Pasti Sobat Gen belum lihat pada kepo ya. Coba dilihat Sobat Gen sebelum hilang videonya.
2: Selamat malam Mas Coki.
0: Malam.
2: Mau mengabarkan Mas, gimana? Aku dari Gubeng ke arah Bandara T1. Melewati Mer Mas. Mer ya padat tapi berjalan Mas.
0: Iya, iya.
2: Dari Kertajaya ke kanan Mer wis agak padat, cuman ya lumayan lancar. Habis itu masuk ke arah mau jembatan Stikom iku Mas, iku moro-moro berhenti rada suwe. Ternyata ada truk gede mogok pas di jembatan Stikom sana Mas, jadi seberangi Gunawangsa.
0: Iya iya iya, aduh tambah macet
2: terus saya seberangi ya Gunawangsa atau Balinggil itu Mas.
0: Iya,
2: ya
0: iya iya iya,
2: wis dikono jadi posisi ke kiri agak ke tengah truknya Mas, jadi siap. Ya orang-orang sing ke kiri itu akhirnya buang ke kanan dan jalurnya agak menyempit tapi
0: berambat.
2: Setelah itu sampai lancar ke bandara tol Pondok Chandra itu wis aman Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Wis ngono sih Mas yo.
0: Terima kasih banyak bro.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgih Janu Ratmoko meminta pemerintah mulai fokus pada persiapan puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna seiring tibanya mayoritas jemaah Indonesia di Mekah. Singgih menekankan pentingnya pendekatan mitigasi untuk mengantisipasi kepadatan dan cuaca ekstrim, terutama karena sebagian besar jemaah haji tahun ini berusia di atas 50 tahun. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq apresiasi ketersediaan transportasi khusus penyandang disabilitas. Ia juga menekankan perlindungan terhadap jemaah perempuan serta pelayanan yang lebih humanis bagi jemaah haji lansia.
2: Sebagai pengawas haji dari DPR RI, kami ingin memprioritaskan bagaimana pelayanan terhadap lansia, disabilitas, dan juga tentu jemaah haji perempuan. Kami mendapatkan beberapa informasi bahwa transportasi telah diberikan khusus kepada kawan-kawan disabilitas, dan itu tentu sebuah apresiasi yang bagus. Termasuk juga lansia, kita pastikan jumlah petugas yang melayani itu harus betul-betul mendepankan komunikasi secara psikologis, penghormatan terhadap orang-orang tua dengan cara-cara yang lebih-lebih humanis.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal tegaskan pihaknya fokus berkoordinasi di daerah kerja atau Daker Madinah guna memastikan skema pemberangkatan dari Madinah menuju Mekah bagi jemaah haji yang tertinggal akibat sakit. Tim WAS akan mengecek jumlah jemaah yang masih dirawat dan memastikan apakah mereka akan dievakuasi menggunakan ambulan atau digabungkan dengan kloter selanjutnya sebelum seluruh jemaah bergeser ke Mekah.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
4: Iki beneran yo?
5: Apa?
4: Sosok dong tahun 2026 ada lagi.
5: Iya bener.
6: Wah, line up-nya juga gak main-main.
5: Loh, bayang no. Cuman dengan Rp159.900, kamu tuh bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Tulus, Juicy Lucy, Malik and Essentials, Hi-Fi, Kunto Aji, Bernadia, Re.
4: Wow, bakal pecah sih. Makanya siap-siap dari sekarang. Pre-sale pertama bakal dibuka mulai dari 22 sampai 30 Mei 2026.
5: Lah murah ngene, mosok gak ikutan ngubur tiket.
4: Makanya buruan buka Mandiri Tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
5: Sobat Gen, catat ya, pre-sale pertama cuma sampai 30 Mei 2026. Cek informasi lebih lengkap di bmri.id/sod2026.
4: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
5: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Tadi sempat ada yang komentar, terakhir kali nonton YouTube itu videonya Marathon. Ngomong-ngomong soal Marathon Sobat Gen, Reza Arab and the Gang dan AA Clan ini berhasil mencatat 2 rekor Guinness World Records selama Marathon season ketiga The Last Tale. Salah satu rekor ini katanya mencapai penonton dengan viewers terbanyak untuk ulang tahun di YouTube sebanyak 238.039 viewers waktu itu. Iki aku lagi ngelihat barusan Sobat Gen, 300.000-an lebih viewers loh. Gokil. Secara live. Gokil, gokil. Ini sebagai siaran ulang tahun yang paling banyak ditonton di dunia. Selain itu, Gary dan juga Aloy katanya memecahkan rekor lain dengan meletakkan 39 catatan lengket di tubuh seseorang dalam waktu 30 detik. Yang sebelumnya, ada komedian Jepang Cherry Yoshitake tahun 2016 dengan total 33 catatan lengket dan akhirnya dipecahkan sama si Gary dan juga Aloy. Memang sekeren itu zaman sekarang Sobat Gen ya. Seseru itu sih kalau ngeliatin video dari Marathon, karena kan memang kan kalau kita lihat ya yang ya asbun-asbune, terus kayak gak ada edit-editan, kayak los-losan aja, kayak berasa kita kayak part of are-are tongkrongan Arab and the Gang, ngono gak sih?
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Trend 103.1 FM bisa banget.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Club On. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. KSPI berencana menggelar aksi di berbagai daerah industri mulai Juni hingga Juli 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa guru non-ASN atau honorer tidak dilarang mengajar pada tahun 2027. Dilansir dari Kompas.com, dijelaskan bahwa Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 bukan ditujukan untuk menghentikan guru honorer, melainkan sebagai rujukan bagi Pemda dalam penataan status guru non-ASN. Selain menata status guru non-ASN, pemerintah juga menyiapkan dukungan penghasilan bagi guru honorer yang masuk dalam cakupan surat edaran tersebut. Berita selanjutnya, Anthony Sinisuka Ginting dipastikan kembali pada turnamen Malaysia Master 2026 setelah absen selama 3 tahun dari ajang tersebut. Mengutip dari Antara News, Ginting mendapatkan promosi langsung ke babak utama menyusul mundurnya 2 unggulan teratas dari turnamen tersebut. Pada pertandingan kali ini, Ginting akan berhadapan dengan wakil tuan rumah Justin Ho pada Rabu 20 Mei mendatang. Turnamen Malaysia Master 2026 sendiri akan mulai dilaksanakan pada hari ini dengan pertandingan babak kualifikasi. Beralih ke berita utama, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dikabarkan berencana menggelar gelombang aksi di berbagai daerah industri yang akan berlangsung mulai bulan Juni hingga Juli 2026 sebagai bentuk penolakan permenang.

0: Ke nomor 7 tahun 2026. Berdasarkan laporan dari CNBC Indonesia, KSPI menilai aturan tersebut justru memperluas praktik outsourcing di tengah meningkatnya ancaman PHK. Serikat pekerja meminta pemerintah agar segera mengevaluasi kebijakan ketenaga kerjaan yang dianggap memperburuk situasi pekerja. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
4: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Geraha Pena, lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Minggu depan nih, mau kasih info, ya jangan lupa ada lagi long weekend mana minggu depan nih Sobat Gen. Ya Allah, bye-bye deh rekening ya. Liburan mana? Liburan mana? Iki yo, waktu nih yo buat kamu. Duh, kerja terus rek ngono. Kok gak libur-libur ki lo? Bulan Mei ki long weekend sampai ada dua kali ki lo Sobat Gen. Insya Allah tanggal 27 Mei ya, karena barusan aja kemarin sih actually sidang isbat pemerintah sudah menetapkan Idul Adha insya Allah jatuh tanggal 27 Mei 2026. Hari Rabu, Kamis, itu dia ya Idul Adha nih. Lanjut, langsung dilanjut mana? Wes liburan mana iku? Pasti long weekend mana iki? Siap-siap nih buat kamu Sobat Gen yang sekarang ini lagi ya, lagi bekerja, tuntaskan semuanya. Aja sampai pas liburan ono ae kerjaan dadakan. Nah, rezeki dadakan enggak usah, enggak masalah. Harus diterima in this economy. Itu dia Sobat Gen ya. Wes hati-hati, sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat juga buat rekeningnya.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Terima kasih banyak yang sudah dengerin Coki edisi hari ini. Thanks banget. Selamat aktivitasnya. Siapa tahu buat kamu yang lagi mau cari makan malam, hati-hati di jalan, atau sekedar kepengen nongkrong sama teman-teman, wis gak usah lama-lama ya, marono pulang, ojo lali pulang ke rumah Sobat Gen ya, daripada ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Coy. Lagu-lagu enak di Gen FM masih tetap dilanjut. Insyaallah ketemu besok ya. Coki pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau.
3: Tiada yang lain yang pantas untukku.
2: Hindia, Everything You Are.
1: Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
4: Kamu lagi dengerin
5: Gen, musik terus.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo Mas Enuar.
3: Iya.
2: Mas, ini Rohman Mas.
3: Oh iya Mas.
2: Udah dapat tak Mas Amin Mas?
3: Belum. Kalau sekiranya Scoopy gak bisa, Sepit aja gak apa-apa. Pokoknya carikan yang warna merah Mas.
2: Iya.
3: Kalau misalkan bisa atas nama saya sendiri gak apa-apa. Oh iya, nanti ini KTP saya juga siap. Tapi belum KTP ya Mas?
2: Iya. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
3: Caranya?
2: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit Mas?
3: Enggak ada.
2: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
3: Oh enggak ada.
2: Tanggungan-tanggungan misalnya listrik, pulsa atau apa?
3: Oh, kalau listrik pasti, listrik rumah.
2: Iya, air.
3: Oh itu pasti Mas.
2: Lancar sampean?
3: Lancar kalau listrik.
2: Iki sampean selama ini sering minjem motor orang Mas?
3: Kalau sering sih ya.
2: Terakhir
3: tadi malam.
2: Kita dapat info juga dari tim surveyor. Ini Mas Yanuar nih gak bersihan orangnya.
3: Apa? Bentar. Gak bersihan gimana ya?
2: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin gak motornya?
3: Loh, apa adanya Mas?
2: Nah, terus piye Mas? Kalau kita ACC motor baru ini, ntar gak sampean resi Mas?
3: Sampai kayak gitu ya?
2: Loh iya Mas, misal loh Mas ya, sampean bayari telat, balik mana motornya ke kita. Lah terus dalam keadaan kotor, biaya lagi Mas kita untuk bersihin motornya. Gitu loh.
3: Ya Allah, ya. Terus apa lagi?
2: Ini sampean kalau pulang ke rumah on time atau enggak?
3: On time lah Mas.
2: On time jam berapa?
3: Tergantung juga sih.
2: Tergantung?
3: Nah, sekarang masa disurvey pakai on time juga sih Mas.
2: Biar kita tuh tahu gitu loh Mas. Kalau bayarnya nantinya tuh Mas Yanuar ini on time atau enggak?
3: Ya pasti lah, siapa yang mau telat ya pasti on time.
2: Ya kita pastikan. Gimana?
3: Kalau misalnya sampai di runut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
2: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan pengajuan kredit motor.
3: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan juga.
2: Wong kemarin pengajuan masih tanda tangan ke kita kok.
3: Kantornya di mana coba?
2: Kedurus Mas.
3: Enggak pernah ke sini. Kedurus mana? Selama ini beberapa hari ini juga dari tempat kerja ke rumah, enggak kemana-mana sudah.
2: Mas Yanuar Wicaksono, sampai ngini lali, dan yo engko bayar cicilan sampai niki Mas.
3: Bukan Mas, saya Yanuar tuh badi.
2: Loh, ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
3: Bukan Mas.
2: Sing ke dinding iku Mas.
3: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
2: Loh alah ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk.
4: Salah sambung ya Dev.
3: Astagfirullahaladzim.
4: Tiwas yang seneng katanya untuk motor batal rek.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.
0: Yuk, dilanjutin.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Halo.
3: Halo, dengan Ibu Neneng ya?
2: Iya, dengan siapa?
3: Ini kenalin saya Fatma.
2: Dari?
3: Saya ini, bibinya Asna.
2: Oh, kenapa ya?
3: Iya, maaf nih, ganggu Bu Neneng. Pan katanya dari kemarin udah kagak kerja lagi nih ponakan saya ya?
2: Oh, kenapa emang?
3: Iya, ini justru saya mau tanya, kenapa begitu?
2: Apanya sih? Saya kan tiap hari di kantor, Bu. Kenapa jadi ikut campur ini si Mbak Asna ke saya atau
3: bukan, enggak? Bukan ikut campur saya. Maksudnya saya cuma nanya doang. Ini kenapa anak saya keluar udah kagak kerja lagi, makanya saya nanya. Ada masalah apa begitu?
2: Bu,
3: ya.
2: Saya tiap hari ke kantor.
3: Ya.
2: Di rumah saya nggak ada orang, Bu.
3: Terus maksudnya apa? Kalau nggak ada orang kan maksudnya biar si Asna ngisi gitu, biar kagak kosong.
2: Nggak bisa, Bu. Saya orangnya kalau ada orang beberes di rumah saya, kudu ada saya.
3: Maksudnya bagaimana?
2: Ya Allah, Robi. Bu, di rumah saya kan ada saya.
3: Iya, sabar. Iya, pelan-pelan kan saya cuma nanya doang nih.
2: Enggak, saya bingung soalnya kenapa jadi ikut campur.
3: Bukan.
2: Itu hak saya, Ibu.
3: Saya tahu. Iya, saya tahu. Kan saya cuma nanya doang. Enggak begini. Masalahnya kan ini ponakan kesayangan saya. Saya kalau ada apa-apa kan juga saya ikut turun tangan. Biar maksudnya
2: iya, boleh.
3: Ini...
2: Kenapa?
3: Makanya kemarin pas ngeudahin ponakan saya, bilangnya bagaimana gitu?
2: Saya bilang saya di kantor terus setiap hari sekarang mulai bulan Mei.
3: Ya sebentar, kagak usah marah-marah.
2: Jadi di rumah kagak ada orang.
3: Iya, saya kan.
2: Saya itu tidak, sebentar bu.
3: Ya.
2: Saya tidak terbiasa ada orang beberes rumah, sayanya nggak ada. Itu loh.
3: Iya.
2: Bagaimana?
3: Paham saya, enggak makanya. Kan saya takut nih, apa dianya maling, apa tangannya panjang gitu.
2: Kagak
3: ini.
2: Bu, kagak maling, Bu, iya. Jujur.
3: Sabar, iya. Kalau kagak maling nggak usah teriak-teriak. Biasanya kita diteriakin kan kalau maling. Ini kan saya cuma pengen lurusin doang, nanya doang.
2: Tunggu dulu, Ibu tuh menyerocos tapi tidak memberikan saya kesempatan untuk ngobrol, Bu. Ibu dengerin dulu saya.
3: Huh?
2: Saya kan setiap hari ke kantor.
3: Iya.
2: Di rumah saya tidak ada orang. Dengerin dulu, dengerin.
3: Ini saya dari tadi dengerin. Saya belum ngomong kan yang nyocos dari tadi Ibu. Bagaimana dah? Iya, astagfirullahaladzim. Ini tenang dulu dah.
2: Dengerin dulu.
3: Dari tadi saya dengerin rumah... ini saya.
2: Iya, dengerin. Jadi di rumah saya pulangnya malam, pergi pagi, pulang malam. Nah, saya tidak bisa ada orang kerja lagi di rumah ini.
3: Paham. Maksudnya kan saya takut bagaimana-gimana, habis anaknya nangis apa gimana gitu. Saya kan takut nanti dia apa lu maling ya apa gimana gitu. Saya kan di sini cuma nanya doang, ngejelasin.
2: Ya udah, saya minta maaf ya, Bu ya.
3: Oh, enggak, saya yang minta maaf ya. Kan. Tadi
2: iya,
3: kan
2: iya, udah saya minta maaf, saya lagi meeting, Bu. Saya di kantor.
3: Bu Neneng rumahnya di Kemang kan ya?
2: Kenapa emang, Bu? Mau ke rumah saya?
3: Buka.
2: Kenapa?
3: Saya cuma nanya
2: bukan,
3: doang.
2: Apa-apa.
3: Takutnya saya salah orang.
2: Apa-apa. Saya enggak di rumah. Saya enggak di rumah, Bu. Ada di kantor.
3: Yang di Kemang. Betul ya?
2: Iya, Bu. Ya Allah ya Tuhan, astagfirullahaladzim.
3: Saya cuma make sure doang. Takut saya salah orang.
2: Neneng mana, Bu? Maksudnya gimana?
3: Ini Neneng Anjarwati kan?
2: Bukan, Bu.
3: Ya, saya salah orang. Ya, saya salah sambung dan Bu Neneng masuk salah sambung di
4: Jelapan.
2: Lagi mimpi.
3: Siska ini parah banget emang. Orang gua lagi diem dikatain nyerocos mulu.
5: Diem. Jangan nyerocos. Sampai yang
2: ini. Kenapa baru dituang tapi bukan nyuri.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun disebatkan.
6: Lagu-lagu enak.

Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu

dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu. Iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram, dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Iya, Waalaikumsalam.
0: Ini Nak Ferry Basti ya.
3: Dari mana ya, Bu?
0: Ini Tante Mus.
3: Tante Mus?
0: Gak cerita, mau iki pancet ayo. Terus janjian soalnya kemarin ketemu. Oh iya, Jen, gitu, mau tak kenal sama anakku. Tapi masih single tuh ya.
3: Masih.
0: Jadi ini lah, anaknya Tante dan Tante. Biar kenalan dulu ya.
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Iya, Waalaikumsalam.
4: Aku
3: iya.
4: Novi, Mbak.
3: Oh iya, Mas.
4: Iya.
3: Salam kenal, saya
4: Ferry juga. Ini gak enak, Mama malah minta kenalin. Karena ya waktu
3: gak apa-apa
4: ya. Ini Ferry ini orang kayak gimana tuh?
3: Waduh. Ya, kalau jelaskan secara pribadi, ya enak lah ya, nanti kesannya subjektif. Tapi saya juga masih ini sih, Mas. Kan Ibu belum ngasih tahu ya.
4: Iya, ini kan kita juga belum pernah ketemu ya kan. Jadi makanya biar enak nanti. Ini kalau kerja naik mobil atau naik motor, Fer?
3: Nggak mobil, kadang nggak motor.
4: Aku malah nggak bisa naik motor ya.
3: Oh, gitu.
4: Iya, naik mobil karena panas banget ya, toh. Terus merkurinya, kayak gitu kan, sinar matahari, ultravioletnya kan terlalu banyak banget. Makanya tuh krim-krim wajahku nanti luntur semua ini. Gitu. Kamu suka olahraga nggak, Fer?
3: Lumayan. Soalnya juga kebetulan di kantor kan kita ada senam juga sih.
4: Sama juga. Aku juga senam pita karena kan mamaku dulu kan kepinginnya kan anak-anak cowoknya biar tambah luas gitu loh badannya lekuk. Tuh kalau makan kayak gitu sukanya pakai tangan atau pakai sendok?
3: Lebih suka pakai sendok sih.
4: Aku sama mama tuh biasanya didulang ya kemana-mana gitu. Nggak ilfil tau kalau ngeliat cowok gini ya?
3: Ya.
4: Iya,
3: sih.
4: Iya.
3: Mungkin anak-anak mama kali ya.
4: Iya, itu benar. Kalau Bobo ini di kamar sendirian?
3: Sementara ini ya.
4: Aku gak bisa kalau Bobo gak ada orang. Sama mami papi biasanya didongengin gitu ya, Fer. Aku paling seneng kan Frozen.
3: Mas, mohon maaf ya.
4: Iya.
3: Saya masih ada kerja juga.
4: Oh, gak apa-apa wes gini. Ini aku nanti jemput makan siang ya.
3: Oh iya, Mas.
4: Makanan enak di daerah kantormu Pandigiling tuh di mana ya, Fer?
3: Loh, ini saya di Gresik loh ya.
4: Loh, bukan di Pandigiling.
3: Bukan.
4: Loh, Ma, iki sopo iki, Ma? Iki kudu anake Tante Yusuf.
0: Maaf, ini bukan anake Tante Yusuf toh?
3: Bukan. Ferry Irina.
0: Oh, Ferry Irina.
4: Salah berarti deh.
0: Ferry masuk salah sambung Gen FM.
3: Aduh. Masih juga tiap hari dengerin. Kena juga ternyata. Aduh. Asem.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya.
1: Cuma di Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan Adam?
3: Iya, benar. Iya,
2: perkenalkan aku Cecilia, aku dari VPuff. Jadi aku bagian promosi VPuff. Nah, by the way, kalau kamu sendiri nge-vape nggak?
3: Nge-vape.
2: Oh, nge-vape. Oke, pas banget nih. Jadi kita kan mau launching nih untuk produk kita nih. Nama produknya itu VPuff.
3: VPuff.
2: Ada A-nya gitu, Puff.
3: Oh, Vital.
2: Jadi kita mau hire kamu untuk jadi MC. Nah, kebetulan ini juga kan samping aku udah ada ownernya nih. Jadi biar bisa langsung ngobrol gitu. Kamu tahu ini gak? Kaca film Vikul.
3: Oh iya.
2: Ah, kamu tahu baju-baju yang modelnya V-neck?
3: Iya.
2: Ya itu punya kita juga gitu. Kita tuh masih satu perusahaan, emang yang lainnya brand-brand besar kan. Langsung ngobrol aja ya, ngobrol sama Pak Cahyo ya.
4: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
4: Halo, dengan Adam ya?
3: Iya, benar.
4: Oke, okay. Untuk Adam sendiri, berapa kali boleh tahu nggak? Berapa kali kamu perform atau nge-MC setiap bulannya?
3: Untuk satu bulan, kadang 4, kadang 5. Nice.
4: Apakah kamu nge-puff?
3: Saya nge-puff, tapi tidak rutin.
4: Oke, okay. Rasa apa yang kamu suka? Karena ini penting sekali untuk kriteria MC yang akan meluncurkan produk kita.
3: Saya lebih suka yang ke fruit.
4: Wait, I'm sorry. Ke fruit?
3: Fruit, iya. Untuk buah.
4: Oh, buah. Kita punya rasa yang mungkin kamu suka ya. Ntar kamu coba dulu. Fruit kit. Tapi yang pasti kamu harus bisa yel-yel kita. Karena kita punya produk harga cuma 100 ribu tapi bisa 1 juta puff. Puff kita segede corksicle.
3: Oh, wow.
4: Makanya 1 juta puff. And I like that tagline yang masih baru yang sedang rame. Yang bener aja. Rugi dong.
3: Rugi dong.
4: Nah, that one. Kamu tahu?
3: Tahu. Yang bener aja. Rugi dong.
4: Wow, exactly. Itu yang saya mau. VPuff, yang bener aja. Rugi dong. Kamu tahu video yang aslinya? Itu kan bapak-bapak ya. Bisa diberatin sedikit dan lebih cowok, bapak-bapak.
3: VPuff, yang bener aja. Rugi dong.
4: Wow, good. Saya oke. Harga langsung deal sama asisten saya, oke? Tapi boleh saya request satu lagi. Boleh bawa istri kamu tidak?
3: Saya kebetulan belum punya istri.
4: Ada kan berkumis kan?
3: Itu Adam Inul. Sedangkan saya
4: ya. Itu yang saya mau itu. Anda Adam yang berkumis kan? Adam Suseno?
3: Salah kakak. Salah Pak Cahyo, I'm so sorry.
4: Oh my god.
3: Wrong Adam.
4: Berarti saya salah sambung dan Adam masuk salah sambung di Gen FM.
3: Nangis. Gak usah lagi deh kak, ada penawaran. Parpalnek lah. Masa iya sekroksikel.
1: Lu kenyot ya tuh ya. Besok lu TBC.
3: Apa enggak itu dikokop aja.
4: Yang bener aja.
3: Rugi dong. Akunya yang rugi dong.

0: Awak mu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Iya, gimana?
1: Elo, ini untuk yang besok, atau bulan April.
2: Oh iya, gimana?
1: Untuk performnya sendiri, itu berapa lagu jadinya?
2: Oh, terserah, Anda ngasihnya berapa? Sejam paling kan, biasanya itu standar kalau kontrak saya. Paling sekitar 10-11 biasanya.
1: 10-11 ya, oke.
2: Iya.
1: Oke, Riders-nya ada yang mau ditambahin?
2: Belum, kayaknya nggak ada deh. Kita nggak ribet kok, gitu-gitu aja kayaknya.
1: Kita kan ya estimasi untuk penampilan kamu kan 1 jam ya.
2: Mm-hmm.
1: Nah, nanti di tengah-tengah acara itu, kita kepengen bikin challenge gitu. Kita kepengennya acara ini jadi viral gitu deh.
2: Oke.
1: Jadi banyak diomongin orang, kita kepengen biar berkesan gitu. Tahu yang sebelumnya kayak mannequin challenge, kayak gitu tahu kan?
2: Tahu.
1: Nah, kita kepengennya nantinya ini yang benar-benar fresh banget, Kramas Challenge.
2: Apa tuh Kramas Challenge?
1: Gini, di tengah-tengah acara, kamu berkolaborasi sama MC-nya untuk kramas bareng di tengah-tengah panggung.
2: Wah, aduh. Kramas banget tuh.
1: Banget. Kita kepengen kayak begitu.
2: Itu viral banget tuh pasti itu ya.
1: Banget gitu.
2: Boleh.
1: Gitu.
2: Wah, tapi gak tau juga ya nih konsepnya. Ternyata ya gimana ya ceritanya. Saya pikirkan dulu deh.
1: Gini. Kita kan yang 1 jam kontraknya.
2: Mm-mm.
1: Gak apa-apa dikurangin aja lagunya. Tapi kita kepengennya masih ada Kramas Challenge ini.
2: Tapi bayarannya tetap. Gue sih santai aja. Penting lu transfer gue aja deh.
1: Tetap.
2: Gue mau kramas kayak mau apa. Tetap santai aja.
1: Tetap.
2: Boleh bro.
1: Bisa ya.
2: Untung gue anaknya. Oke aja. Mari.
1: Jadi bagus. Oke lah kalau gini bisa kontrak diperpanjang lah nantinya ya.
2: Amin.
1: Jadi gini loh, waktu nanti Kramas itu kepengennya ya kasih lagunya yang Superman itu.
2: Yang mana tuh?
1: Jadi yang Superman.
2: Superman.
1: Iya.
2: Superman tuh yang mana ya?
1: Yang aku bukanlah Superman tuh.
2: Gua gak punya lagu itu tuh. Lu salah orang kayaknya nih.
1: Lu dari kecil emang lagunya begitu kok. Berarti lo masuk
3: salah sambung ya FM.
2: Kampret. Gue gak menyangka gue akan tertipu sama kalian.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
0: Semua dia mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak. Lanjut.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, Maya.
2: Iya.
3: Iya, aku Richard. Kamu anak paduan suara itu toh?
2: Iya.
3: Ini ada satu kerjaan gitu. Aku butuh vokalis. Kamu kalau misalnya di paduan suara biasanya megang suara apa ya?
2: Sopran.
3: Sopran tuh yang melengking gitu.
2: Yang nada tinggi.
3: Coba kamu contohin, kamu bisa sampai berapa oktav naik-naikannya?
2: Halo, berarti aku nyanyi di sini.
3: Apa iya dong.
2: Sopran ini apa gimana?
3: Boleh. Le sopran ya, apa sih le sopran?
2: Sore.
3: Kok ingin ya rap paduan suara ini? Do, do. Tunggu ke mana? Munggah. Ada dekli mana kuno? Hai munggah mana?
2: Masih.
3: Rap paduan suara biasanya kan iki sok nyanyi keroncong, dangdut. Nah, yowes. Iki kok ngerti kan lagu Kala kan?
2: Lagu apa? Kala? Apa?
3: Ya Allah, maksudnya nggak ngerti. Sing, kalau ku pandang kerlipin pandang jauh di sana. Itu loh, Mal.
2: Oh, lagu dangdut.
3: Nah, aku kepingin dengan suara sopranmu iku coba nyanyi no Kala iki.
2: Nggak iso, aku butuh teks.
3: Lah, apa butuh teks iki? Wong iki
2: aku nggak apa lagu nih.
3: Melo aku. Kalau ku pandang.
2: Kalau ku pandang kerlipin pandang jauh di sana.
3: Kurang bleot iku suarane.
2: Kalau ku pandang
3: sawangan ini kurang ya Ki. Kan biasa latihan yang jetis kan?
2: Enggak.
0: Ini paduan suara apa sih lah? Ini lo manja-manja grup itu loh.
2: Enggak.
0: Loh, ini apa?
2: Turian ada.
0: Oh ya maaf salah. Ya berarti malah masuk salah sambungan FM.
1: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Ya.
1: Pak Zaki.
2: Ya.
1: Pak Zaki, now you where?
2: Apa?
1: Now you where, Pak Zaki?
2: Aku di sini, Louis.
1: Long, I waiting you.
2: I am not speaking English. What is this?
1: I am Jason.
2: Jason?
1: Yeah, Jason.
2: Jason. I am in St. Louis.
1: Loh, St. Louis di mana, Pak?
2: Police system, ya, Pak.
1: My daddy start call you.
2: What daddy?
1: Papi Ivan.
2: Enggak nelpon. Ini Andi lah, Andi.
1: Jason
2: Alexander.
1: Yes.
2: Jason apa Jordan?
1: Jason.
2: Sebentar.
1: English please, I don't understand.
2: I am not speaking English.
1: Talk to me, ya, lil.
2: Lil. Aku gak bisa bahasa Inggris.
1: Saya bahasa Indonesianya campur.
2: Terus?
1: Bapak ambil barang saya.
2: Di?
1: Bedima, ya, di Dian Istana.
2: Dari Dian Istana dibawa ke
1: New River.
2: Di mana itu?
1: New itu apa? New bahasa Indonesia saya bingung. New.
2: Baru.
1: River.
2: River. Tak ngerti aku.
1: Water.
2: Air mengalir. Terus?
1: Terdet. You go long.
2: Apa itu?
1: Sampai jauh sungai itu loh, Pak Zaki.
2: Tenter. Anyut. Kalianyar.
1: Nah, you know that.
2: Ya.
1: That you know. Nah.
2: Sebentar. Aku tak konfirmasi ke kantor dulu ya, soalnya nggak ada perintah untuk itu. Kamu les di Kalianyar?
1: Yes.
2: Sama?
1: Teacher.
2: Sama teacher. Teachernya namanya?
1: Paul. Yes, Mr. Paul.
2: Mr. Paul. Les apa kamu?
1: Mandarin.
2: Les Mandarin?
1: Ya.
2: Sebentar, aku tak konfirmasi dulu.
1: No. Pak Zaki, aku mau bolos sekolah, Pak. Don't tell my daddy.
2: Terus?
1: Nah,
2: disalahkan gimana?
1: No, it's okay, Pak. Me beside you, I under you, ya.
2: Gak ngerti aku maksudmu.
1: Kalau dia nyalain Pak Zaki, Mami lindungi Mi lindungi ya. Pak Zaki. Pak Zaki dilindungi Mami.
2: Ya udah, aku tak konfirmasi ke maminya aja.
1: No, nah, Mami bisa marah kalau Arisa diganggu.
2: Loh, katanya aku dilindungi. Bulet kamu itu.
1: Bisa Zaki ngomong sama Mbak Sinta.
2: Siapa Mbak Sinta?
1: Sekretarisnya Mama. Mbak Sinta lagi di kantor, kan?
2: Kantor mana?
1: Di Penogoro, Pak Mr. Zaki.
2: Di Penogoro?
1: Iya.
2: Ngawur, re.
1: Kok ngawur?
2: Elah, prep.
1: Loh, kok prep?
2: Kamu nyari Zaki siapa sih?
1: Zaki Abdullah.
2: Zaki Abdullah cari. Ngawur. Tuh.
1: Salah berarti?
2: Preketek.
1: Loh, berarti Mr. Zaki masuk salah sambung ya, Pak.
2: Mantep lah.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat gen.
3: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo. Halo Mas Aldo, saya Yudi Mas. Yang kemarin saya beli ayamnya sampean dulu Mas, satu keluarga.
3: Satu keluarga, kenapa?
2: Anakku setelah makan ayamnya sampean kok perutnya melilit gak karu-karuan ya Mas?
3: Terus gak maksudnya itu kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga gak?
2: Loh ya iya, jelas kok. Kok anakku serpeti sampean?
3: Kalau sambalnya gak cocok berarti Pak. Kita masih tetap ada, SOP-nya tetap sama semua kok.
2: Nah, ini saja nih Mas, isok masak apa enggak gitu loh Mas?
3: Bukan masalah pintar masak atau bukannya Pak, kita masaknya pakai kompor yang mesin itu Pak.
2: Gak dicampur macam-macam tak Mas?
3: Enggak, saya gak campur apa-apa. Saya tuh beli tepung jadi Pak. Bapak makan sekeluarga, Bapak gak apa-apa kan?
2: Saya gak apa-apa. Anak saya perutnya sampe brodol amsyong aku iki Mas.
3: Itu sambelnya Pak.
2: Nah,
3: kalau misalnya gak cocok ya gitu emangnya Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan Pak. Cuma satu orang ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti
2: sebentar,
3: gak cocok sama sambel kita gitu loh Pak.
2: Sebentar, mosok sambelnya dikai balsel Mas? Sampean Mas?
3: Dicampur gimana Pak? Kok Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo gak pernah nyampurin apa-apa sama sekali Pak.
2: Aku tanya sama dokternya, rasanya perutnya gimana Le? Panas Bapak, iki panas perutku.
3: Ya udah Bapak silakan kesini aja gak apa-apa. Bapak lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
2: Boyong ini lah Mas, Le misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan gitu loh dari tempatnya sampean iki. Boyong dikasih asuransi atau dikasih oralit ya atau ya apa?
3: Enggak, semena-mena ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk keluarga biasanya kita pisah sambelnya.
2: Loh, gitu kemarin iku Mas, semua itu dipisah Mas, gitu loh. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cek gak campur deh dari dulu loh Mas.
3: Enggak pakai ati, Mas mungkin salah mungkin Mas.
2: Loh Mas, iki dikandani ulang gananku biasanya angkringan iki kok.
3: Ini bukan angkringan, Mas, ini buku Mas.
2: Oh alah salah ta, berarti Mas Aldo masuk
0: salah sambung genepel.
3: Betul loh anjene.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GenFM.
4: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Ya, halo.
3: Halo siang, Mas Wahyu.
2: Iya, dari?
3: Iya, saya Arif, Mas. Mas, katanya kamu punya travel ya?
2: Iya.
3: Bosku iku, kape berangkat kan, Mas, nang Kupang. Aku iki, Mas, dikongkon pesen tiket. Budgetku iki mewepet banget. Kurung bayar jenenge cicilan motor, parkir, terus bojoku ngidam pisan. Nah, aku bingung ya, Mas. Ini loh, Mas, iki aku kepengen di make up harga-harga nih.
2: Maksudnya, sampean kan kayak dapat anu tuh, Mas. Per invoice berapa gitu tuh, Mas.
3: Aku butuhnya gak banyak, Mas, aja nih, Mas. Yo, me, 15.000, Mas. Aku gak kepingin ake-ake. Yo, ini karena, yo, bujuku sana, Mas, ngidam mentol ini, Mas. Darah ubaya itu loh, Mas. Ngunuh loh, Mas.
2: Ya terus.
3: Nanti Mas, lih bosku transfer, aku jauh ikela, cash lah, duit utuh sampai amplopi gawe aku. Yo 15.000 iku, Mas.
2: Masa 15.000 gampang
3: ya, sungkan toh. Mas, gak apa-apa, Mas. Kau sungkan-sungkan.
2: Apa jalan tuh sih?
3: Mas Wahyu Hidayat toh.
2: Duduk, bos.
3: Duduk, tak?
2: Duduk, bos. Ini Wahyu Karya, Ugo Yuda. Aduh, bos.
3: Hati, was, Mas. Mas, aku curut abis sampe niki. Lapa, lalu niki.
2: Sorry,
0: Anu,
2: Wahyu Karya,
0: Dudu Wahyu Hidayat. Oh, ya udah, maaf, Mas Wahyu. Berarti, Mas Wahyu. Salah satu GDP.
2: Jangan lalu.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: awak Musa Persi yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, Mbak Dwi.
1: Iya.
2: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
1: Iya.
2: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
1: Beli.
2: Beli apa ya, Mbak?
1: Beli boneka.
2: Wah, boneka apa, Mbak?
1: Tweety.
2: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
1: Enggak, ada apa?
2: Tak cross-check dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
1: Kuning.
2: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
1: Enggak merah, Mas.
2: Enggak berubah warna sama sekali?
1: No.
2: Mbak, gini. Antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidurnya nyenyak enggak?
1: Nyenyak? Loh, tak bawa keranjangmu loh, Mas. Beneran loh, tak foto.
2: Enggak, yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak?
1: Ora.
2: Enggak yang...
1: Mas, kok putih sih aku?
2: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri?
1: Enggak.
2: Kayak bunyi.
1: Enggak,
2: coba rai
1: phone, Mas.
2: Berarti, Mbak, waktu dia pergi dari kamarnya itu kamu enggak paham, Mbak.
1: Oh my God. What happened?
2: Jadi, aku sampai berhenti, enggak mau cerita,
1: Mbak. Ya Allah, Mas, aduh, Mas.
2: Enggak, Mbak, saranku enggak gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah enggak, Mbak, ya? Keberatan enggak, Mbak?
1: Enggak mau.
2: Mbak, ini aku beneran serius loh, Mbak. Jadi ini...
1: Enggak mau.
2: Malah, Mbak, yowis lah, diganti ya lah, Mbak.
1: Diganti?
2: Iya, sama ini ikut sama kirim no, yo balik no Thailand mana. Engkau, tak ganti ini no kantornya sampean, nampan digiling, yo, Mbak.
1: Kan digiling, cari nih, please deh.
2: Loh, saya tak kantor sampean kan nampan digiling, toh, Mbak?
1: Pasar Atom,
2: Mbak, saya tahu, ini kudu rombongan Ibu PKK yang kemarin ke Bangkok itu kan, Mbak?
1: Duduk.
2: Walah, salah, berarti Mbak Dwi masuk.
3: Salah sambung, Genesan. Sama
1: tinggal lagi.
0: Semua dia, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
3: GEN 103,1 FM bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, malam, Pak Agus.
3: Iya.
2: Iya, Pak Agus, saya Dokter Arif, Pak.
3: Iya.
2: Sakit.
3: Iya.
2: Iya. Saya bisa ngobrol sebentar karena ini penting sekali. Gimana ya, Pak, ya ngomongnya ya? Kalau saya percaya ini takutnya musyrik atau kayak gimana?
3: Apa? Kedok pandemi kayak gitu loh, pasalnya.
2: Nah, gini, Pak. Tapi kok saya digusrui gitu loh, Pak. Gak enak. Ternyata setelah saya usut-usut, lah kok masalah pembangunan di rumah sakit ini awalnya. Gini, Pak. Saya mau request ya, Pak ya. Untuk melakukan ritual ini, Pak. Tolong dicatat dengan baik. Saya minta ini harus tegas dan jelas, Pak. Biar saya gak digusrui lagi, Pak.
3: Ini saya catat.
2: Dilakukan di hari Jumat minggu depan, Pak. Tapi harus hari Jumat.
3: Yes.
2: Pak Agus, saya minta tolong nih, Pak Agus. Karena masalahnya isi saya yang lain itu hancur, Pak. Hancur, Pak. Gak puter nih, Pak. Saya kayak begini, Pak. Sebentar, Pak. Ini tolong dicatat nih, Pak. Yang pertama, Pak. Tolong, Pak. Siapkan baju tentara.
3: Baju tentara?
2: Nggih.
3: Oh, nggih.
2: Iya. Terus sepatu PDH.
3: Sepatu PDH.
2: Ya, security.
3: Yo, nggih.
2: Ya, betul. Sama helm proyek, Pak.
3: Oh, helm proyek.
2: Saya minta uyah gosok, Pak.
3: Iya.
2: Sama ini, Pak, tolong disiapkan. Dupa bau lavender, nggih, Pak.
3: Nggih.
2: Pak, itu hari Jumat, nggih. Saya minta setelah sholat Jumat, Pak, 7 orang pakai baju tentara sama sepatu PDH bawa garam gosok muteri rumah sakit 3 kali, nggih, Pak.
3: Rumah sakit 3 kali.
2: Betul. Sambil nabur uyah itu, Pak. Nanti di titik terakhir, Pak, dupa lavender ini harus dikelilingi sama 7 orang ini. Ini menyebutkan aji-aji ini ngoten kalimatnya ya, Pak.
3: Nggih.
2: Leh.
3: Lah.
2: Ngah dek.
3: Lah dek.
2: Ozok.
3: Ontok.
2: Duhur. Duhur.
3: Duhur, duhur.
2: Nggih. Oke, coba diulangi itu, Pak, ya. 4 kali, silakan.
3: Lah. Lah dek. Ngah dek. Odok. Duhur, duhur. Lah. Lah dek. Ngah dek. Odok. Duhur, duhur. Lah. Lah dek. Ngah dek. Odok. Duhur-duhur, lah, dok, ngadok, odok, duhur-duhur.
2: Siap-siap, ngoten, Pak, betul, Pak, betul. Oke, berarti Pak Agus ya?
3: Iya.
2: Iya, Pak Agus, matur nuwun. Pak, ini saya biar nggak salah untuk konfirmasi yang lainnya. Nanti saya sudah menghubungi Pak Agus Badrian gitu nggih, Pak. Ini Pak Agus Badrian kan?
3: Bukan, Dok.
2: Loh, ini bukan Pak Agus Badrian?
3: Bukan.
2: Huh? Loh, ini Pak Agus sinten?
3: Pak Agus Isanto.
2: Loh, ya bukan yang proyek rumah sakit yang di Blitar itu, Pak.
3: Oh, bukan, Dok.
2: Loh, bukan. Loh, maaf salah. Berarti Pak Agus ini masuk salah sambung Genepet. Mas, iki loh, Mas. Selamat ulang tahun, Mas Agus.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati.

0: Kerjain salah sambung cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MPK, di salah satu sekolah. MPK-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri bu.
2: Onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti.
2: Kentang.
1: Kentang. Jangan diorek bu.
2: Bukan, maksudnya French fries.
1: Oh French fries. Kalau French crop? French crop.
2: Crop top saya tahu kalau crop top.
1: Crop top.
2: Saya bingung juga nih.
1: Burger bu, bisa nggak burger?
2: Boleh.
1: Nah itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500.000 ya bu ya. Aman ya bu?
2: Ya aman sih.
1: Kalau ibu oke, aku oke.
2: Iya oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya ibu kan di Blok M ya bu ya. Huh?
2: Bukan, di Pondok Gede.
1: Uci Paramida bukan?
2: Bukan. Wah. Mesari.
1: Salah orang. Bukan. Aku salah sambung bu. Dan ibu masuk salah sambung di GNFM.
3: Udah dua kali di GNFM.
2: Dua kali padahal aku harusnya tak ngeluh ini ya.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Update musik lo di sini.
1: GNFM asik banget.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Selamat pagi. News Update bersama dengan saya, Monica Putri. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang 2 WNI kembali diculik Israel. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemkot Tangsel akan kembali menggulirkan program bedah rumah untuk masyarakat prasejahtera. Sepanjang 2026, Pemkot Tangsel menargetkan sebanyak 329 rumah tak layak huni agar menjadi hunian yang sehat, aman, dan juga layak. Memasuki berita kedua, Kemdikti Saintek menggandeng Turki dalam rangka memperkuat kolaborasi pendidikan tinggi, sains, teknologi, dan hilirisasi strategis industri dalam negeri. Mendikti Saintek Brian Wilarto menegaskan, kerjasama internasional menjadi bagian penting dalam transformasi pendidikan tinggi Indonesia yang adaptif terhadap tantangan global dan kebutuhan teknologi di masa depan. Kita beralih ke berita utama. Israel kembali menculik 2 orang WNI yang tergabung dalam armada global Sumut Fotila yang membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Saat ini, terdapat total 7 WNI yang diculik oleh pasukan Zionis. Kedua WNI yang baru ditangkap Israel adalah Ronggo Wirasanu dan Herman Budianto dari Dompet Huafa yang berlayar menggunakan kapal Zefiro. Iwang mengatakan, situasi di lapangan masih sangat dinamis. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: Gen FM Jakarta Surabaya bareng sama Sinyal. Selamat pagi.
1: Pagi. Selamat pagi semuanya.
2: Bong sing along belak belak long plong semen bong.
0: Manual. Manual. Lagunya Rich Brian.
1: Tapi benar ini lagunya Rich Brian yang Edamame ya.
0: Edamame. Semangat banget.
1: Benar, dan ini adalah lagu yang ngingetin banget sama waktu itu zamannya COVID.
0: Emang benar.
1: Selain Edamame ada juga satu lagi yang Feeling Good.
0: Iya. Pokoknya ada tuh lagi ngocok dalgona itu.
1: Apa?
0: Lagu itu Feeling Good, bener. Ngocok dalgona mulu kerjanya.
3: Dalgona juga pandemi banget deh.
0: Emang bener tahu. Lah, emang lagi gabut. Ngapain ngocok dalgona ya Allah?
1: Bikin aja deh, jangan ngocok dalgona. Ya, emang, tapi kan bikinnya harus
0: di. Tapi capek loh, bener. Karena ampe, beda jujur.
3: Sampai bini gue beli spinner.
0: Taninya kan kayak lu mah enak, kocokan gue manual mah. Iya.
1: Dan itulah tren-tren yang tidak ingin kami ulang di tahun ini dan tahun ke depannya.
0: Jangan.
3: Dalgonanya enggak apa-apa.
1: Dalgonanya enggak apa-apa.
3: Nyanyiin lagu Edamame enggak apa-apa.
1: Suapnya jangan.
3: Capek hidung gue.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Señorita Yusril Kemal.
1: Eh Sobat Gen, lu pernah gak dikasih atau lu ngasih oleh-oleh sama orangnya dibuang?
2: Hah? Masa dibuang gitu sih, Mal?
1: Buang.
0: Ini bukan ngasih oleh-oleh means barang kan, bukan cuma sekedar kertas terus
1: bukan.
0: Dilihat gitu
1: bukan,
0: kayak
1: barang.
0: Kertas.
1: Enggak, bukan. Barang.
0: Souvenir.
1: Gitu. Souvenir misalnya. Wow. Lu habis main ke rumah gua. Ini oleh-oleh buat lu nih.
0: Ya,
1: gua balik ya. Buang langsung.
2: Terus? Masa kelihat? Ya kan enggak kelihatan kalau orang ngebuang.
0: Tapi harusnya sih enggak ya, kalau orang normal ya.
1: Lu tahu kan kemarin Donald Trump bisa di China?
2: Tahu ya. Ya kan? Itu dibuang-buangin katanya.
1: Begitu balik. Gak boleh ada yang masuk pesawat Amerika. Semuanya dibuangin. Souvenir-souvenir semuanya.
2: Yang dikasih dari pejabat-pejabat Cina kan?
1: Yes. Kan ya biasalah suka ada yang ngasih. Mungkin kalau di Indonesia kan suka ngasih batik, wayang dan lain. Gak boleh ada yang masuk pesawat. Semuanya dibuang. Handphone yang dipakai khusus untuk di China, gak boleh dibawa pulang, dibuang. Dan dibuangnya sebelum take off.
2: Iya, katanya sebelum naik pesawat itu.
1: Jadi kan
2: itu
1: artinya lu ibaratnya ya, pemerintah Indonesia ngasih ke tamu. Di Cengkareng dibuang.
0: Wow.
2: Jadi kayak enggak menghargai ya.
0: Berarti dia juga dia kan tadi bilang bahwa HP yang dipakai selama di China juga dibuang.
1: Dibuang.
0: Karena di China kan enggak bisa beberapa aplikasi enggak bisa dipakai kan. Mereka ciptain aplikasi sendiri gitu.
1: Jadi itu semua dibuang.
0: Gak boleh ada sisa.
1: Gak boleh ada sisa. Bahkan ada beberapa device ya. Itu yang gak boleh dibawa ke Amerika. Itu di pesawat. Gak boleh dibawa ke, sorry, gak boleh dibawa ke China dari Amerika. Itu disimpan di lock cuy. Karena takut disadap.
0: Ini pasti ada kaitannya sama penanaman chip.
2: Penanaman chip.
0: Siapa tahu. Souvenir-souvenir itu ternyata ada kamera.
1: Bener.
0: Iya, ternyata ada yang bisa disadap.
1: Iya. Jadi
0: China kan sekarang lagi maju banget, lagi berkembang banget teknologinya.
1: Dan kemarin juga ada biasalah berita.
0: Apa itu?
1: Jadi pada saat makan malam, jamuan makan malam.
0: Di siapa masih Donald Trump?
1: Donald Trump. Okay. Di China kan makan malam tuh. Bareng sama Xi Jinping ya.
2: Xi Jinping.
1: Katanya semua waiternya adalah spy-nya China.
2: Masa sih? La ilaha illallah.
0: Bisa jadi.
1: Kayak si ininya kenal, Jo. Katanya secret service-nya kayak, kayak gue kenal deh orang itu, bukan
0: phone waiter deh. Bisa jadi.
1: Terus si waiter ini kayak bukan waiter deh, kayak gue kenal dia. Mungkin sesama spy paham.
0: Iya.
1: Sesama spy. Kayak kita sama penyiar lah.
0: Betul.
1: Kan penyiar dia gitu loh.
0: Ya kan ini.
1: Ya lu gimana ke negara orang parnonya luar biasa ya.
0: Tapi dia pasti menghindari sama yang namanya kontak badan. Iya kan?
1: Iya benar.
0: Kalau kita lihat di film-film agen atau mata-mata gitu.
1: Kan ada beberapa, kalau nggak salah Vladimir Putin nggak mau salaman kan?
2: Iya. Benar, kalau ya, Putin nggak mau salaman dia. Nggak mau salaman.
0: Karena swipe dulu katanya.
2: Hah?
0: Nunggu swipe.
1: Emang kagak mau sama sekali?
2: Ya gak mau, bukan nunggu swab. Mukanya harus disebor dulu pakai hand sanitizer.
1: Kalau Yusin kan bukan salaman ya?
0: Apa itu?
1: Salaman sama cium...
0: cium
2: kening.
0: Kening.
2: Pipi, kan biasanya gitu. Kening doang ya? Kening tuh kening, bener.
0: Oh, kening. Itu aku banget.
1: Jangan lupa lanjutannya dong.
0: Apa itu?
1: Apa kabar kanda?

0: Yusril Kemal di Gen FM.
1: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
2: Kemarin tayang di TV nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV nasional?
3: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
4: Lu jarang makan ringan-ringan, kateng bat. Berarti jarang lu makan kateng bat.
3: Ya kateng bat, gue makan kateng bat.
4: Butuh rawit, gak pernah makan butuh rawit ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
5: Malin yuk, barusan bilang gak aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di Patrakan 2 nih.
0: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
5: Opening act.
0: Opening act. Lagi.
5: Iya. Maksudnya, jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
1: Langsung aja, meluncur ke YouTube at Gen987FM. Gen FM, asik banget. Sinyal, Señorita Yusril Kemal di Gen FM.
0: Micin, mikirin cinta, kita ngebahas soal siapa sih yang belum bisa lu maafin sampai sekarang.
6: Ada sobat Gen yang cerita, ini hubungan kompleks antara anak dan orang tua.
7: Gak nyangka sih, ternyata jawabannya lo orang tuanya sendiri. Yang ini gak bisa maafin ibunya. Dengerin guys. Tiff, ini kita lagi ngomongin tentang tidak bisa memaafkan.
8: Iya.
7: Siapa ini orangnya?
8: Nyokap, Kak.
0: Ada apa dengan nyokap?
8: Jadi awalnya tuh dimulai sejak gue SMP.
7: Dari SMP berarti udah berapa tahun yang lalu tuh, Kak, kalau boleh tahu?
8: Sekarang umur gue 43 ya.
7: Ya Allah.
8: Singkatnya tuh mulainya dari SMP ya.
7: SMP. Nah,
8: jadi kita tuh karena bokap gue keterima kerja di kota lain, bukan kota kelahiran gue, jadi kita semua ikut pindah lah ya.
7: Oh, iya.
8: Nah, disitulah semuanya bermula. Jadi nyokap tuh entah terpengaruh dengan lingkungan atau memang dia juga ada bakat untuk melakukan hal yang gak benar, gue juga gak tahu. Jadi nyokap tuh mulai banyak affair, Kak, sama banyak orang.
6: Banyak affair sama banyak orang.
8: Nyokap gue tuh kayak punya circle lah di komplek. Nah, kebetulan circle-nya ini para ibu-ibu yang sepertinya gak bahagia kali ya, Kak, sama rumah tangganya. Jadi punya hobi tuh selingkuh sama inilah, sama itu. Nyokap gue tuh akhirnya terbawa.
0: Jadi nyokap kebawa nih influence buruk dari lingkungan tempat tinggal barunya.
7: Iya nih, di tahun 90-an ada begini ya.
0: Iya.
8: Iya sih, gue juga agak mes ya. Sama dia selingkuh sama tetangga gue sendiri.
0: Astagfirullahaladzim.
7: Sama tetangga?
8: Itu iya, sama tetangga, bener-bener tetangga. Hanya beda berapa rumah, Kak, dari rumah kita. Gak lama, terus dia ganti lagi. Pokoknya dari gue SMP kelas 1 sampai dengan gue kuliah itu, nyokap tuh selalu berganti-ganti pasangan perselingkuhan.
6: Wow, pindah-pindah klub gitu, Kak?
8: Pindah-pindah laki, pindah-pindah cowok, Kak. Yang tetangga, ada yang entah siapa, siapa.
0: Bener, telat banget.
8: Kenal, yang bener-bener bikin gong banget tuh, dia sempat akhirnya selingkuh sama laki-laki single, Kak. Masih umurnya kayaknya lebih muda dari nyokap ya.
0: Oh, dapat perjaka. Terus?
8: Dapat perjaka. Kayaknya tuh nyokap tuh kecintaan banget sama ini laki, bener-bener sampai yang berusaha untuk nyari alasan deh biar membokap. Akhirnya dia pura-pura kabur, akhirnya pergi sama itu cowok. Kayak
0: astagfirullahaladzim. Itu kabur, beneran kabur, akhirnya udah aja diudahin gitu sama bokap?
8: Enggak, dia cuma kabur 1 hari 2 hari terus dia pulang lagi. Jadi mungkin kalau sekarang staycation kali ya sama itu laki.
0: Astaga.
8: Nah, terus dia tuh selalu pura-pura ngejemput gue. Dan ngejemput gue ya sama itu laki, Kak. Dia bawa itu laki ke sekolah gue, ketemu sama teman-teman gue. Dan yang paling menyakitkan
7: adalah
8: saat gue lagi jalan sama, dijemput nyokap sama itu cowok, sama teman-teman gue juga kan pada ikut lah semobil waktu itu. Ketemulah sama keluarganya ini laki, Kak. Gue gak boleh manggil nyokap gue itu mama. Awas ya, kamu jangan manggil mama ya, manggilnya teteh, ingat teteh. Soalnya mama nih ngakunya masih single sama keluarganya si om.
0: Nih dia kalau mau bangun ngapain ngajak-ngajak anak sih, astagfirullahaladzim.
6: Ya kan dia jadiin anak ini alasan.
0: Iya, jadi alat, soalnya jadiin lo alat.
7: Mau nanya deh, kan lo udah SMA ya? Waktu SMP iya sih, lo gak mencerna informasi yang masuk tuh. Tapi begitu SMA lo gak pernah nanya, ngomong apa nyokap lo?
8: Gue gak pernah berani ngomong, Kak. Gue tuh takut banget mau ngomong, takut nyokap gue akhirnya marah, terus akhirnya nyerahin bokap gue, ninggalin. Gue tuh takut, gue tuh kayak trauma sama punya keluarga, apa, keluarga broken home. Gue takut, jadi gue cuma bisa diem, gue harus buka rahasia ini. Pokoknya sampai dengan nyokap gue sadar, gue cuma bisa nasihatin, mah udahlah jangan kayak gitu, kasihan papa. Cuman sebatas itu yang bisa gue kasih ke nyokap gue.
7: Terus
8: teman-teman gue tuh, gue harus manggil dia teteh, gue malu. Tapi teman-teman gue mungkin, ih malu keren ya. Tapi lu tau gak sih, hati, rasa gue tuh kayak yang, suhir lo gitu. Sorry, Kak.
7: Iya, It's okay.
0: Gak apa-apa.
7: It's okay, Kak. Lu boleh lu ceritain gimana ketahuannya?
8: Ketahuan? Gue gak ngerti ketahuannya gimana. Hmm. Pokoknya tiba-tiba bokap bilang bahwa papa tahu kok kalau kamu tahu mama punya pacar. Tapi papa tahu kamu juga menyimpan beban yang berat. Mau ngomong kamu takut, mau gak ngomong kamu beban, papa tahu.
7: Ya Allah. Untung papa ngerti banget.
0: Reaksi
7: ya.
0: Lo apa tuh pas bokap ngasih pernyataan itu?
8: Gue nangis banget, Kak. Gue nangis banget. Bokap cuma bilang, kamu fokus aja kuliah. Urusan ini biar urusan papa sama mama, kamu gak usah mikirin. Dia ngomong kayak gitu sama gue. Dan akhirnya, gongnya ada lagi. Tapi ya ini bikin nyokap gue akhirnya, harusnya sih sadar ya. Bokap gue akhirnya melakukan kesalahan yang sama, Kak. Kayak nyokap. Balas dendam.
7: Okay. Dibalas.
0: Okay. Terus? Okay.
8: Balas dendam dengan adik kandungnya nyokap. Tapi itu mungkin gue gak bisa cerita di sini lah ya. Karena itu cukup panjang nanti ceritanya.
7: What? Wait, gimana jadi?
0: Balas dendam punya balas hubungan dendam sama adiknya nyokap.
7: Adiknya nyokap?
8: Iya.
0: Gen 98,7 FM.
1: Asing banget.
0: Sinyal Gen FM Jakarta, Surabaya.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Monica Putri. Traffic Update pagi ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh rekan perakirawan dari BMKG. Silakan laporannya.
2: Baik, dengan perakirawan cuaca BMKG, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku pada hari Rabu, 20 Mei 2026. Pada dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kabupaten dan Kota Tangerang, dan Kepulauan Seribu. Lalu pada pagi hari, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, pada siang hingga sore hari, secara umum berawan hingga berawan tebal, dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perakiran cuaca dan peringatan ini yang lebih lengkap dapat dilihat di website www.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial at info BMKG, dan call center 196. Sekian informasi dari kami, terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Mau update berita viral?
4: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi?
5: Hai Sobat Gen, saya Raisa.
3: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
4: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
6: Buat yang lagi nyari rumah guys, ini adalah momen. Kapan lagi ada rumah dengan bunga 1,75%? Mungkin lo akan bilang, salah baca kan lu, Mal? Gue gak salah baca.
7: Iya.
6: 1,5, 1,75, bener gak?
7: Iya, 1,75.
6: Orang bilang kemarin, Mal lu salah baca 17% kali.
7: Gagan.
6: 1,75% fix 1 tahun loh.
7: Tuh.
6: Kapan lagi?
7: Ini kapan emang?
6: Ini acaranya adalah acara BRI Consumer Expo 2026 tanggal 22 sampai 24 Mei 2026.
7: Berarti dan 2 hari cuman, lagi tuh.
6: Dan acaranya cuma 3 hari.
7: Aja,
6: di Jakarta International Convention Center Hall A dan Hall B. Lu bisa nikmatin BRI KPR. Sekali lagi gue ulang, bunga spesial 1,75% fix 1 tahun. Cakep gak tuh?
7: Cakep banget. Apalagi ada promonya.
8: Ada BRI KKB, bunga 1,59%, tenornya 1 tahun, dan ini buat mesinnya Pak Kemal ya. Ini di sana nanti juga akan ada travel fair.
6: Nice.
8: Cashback hingga 8 juta rupiah. Dan installment mulai 0% hingga 36 bulan dengan BRI kartu kredit.
6: Nice.
8: Dan juga nih, ada promo juga nih. Welcome reward hingga 75 juta untuk nasabah BRI prioritas dan BRI private. Ada spin wheel juga. Setiap transaksi pakai Brimo bisa meraih voucher jutaan rupiah dan cashback di merchant favoritmu.
1: Info lebih lanjut langsung aja kunjungi bbri.id/expojakarta. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Saran gue guys, lu kesana abis itu cek rumah-rumah Bintaro. Alam Sutra.
7: Sawangan juga boleh.
6: Sawangan SD.
7: Iya kan makanya BSD makin asik aja.
8: Ini beneran kalau misalnya kita datang ke Exponya ya.
6: Iya.
8: Udah kalau memang cocok bisa datang ke rumah.
7: Bener. Bisa langsung beli rumah.
6: Hey.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Salah sambung dulu boleh guys?
1: Yes,
0: boleh,
1: kita salah sambung dulu ya.
0: Sebelum kita ramu, Rabu ada tamu.
1: Oh, nanti ada siapa?
0: Kalau
1: Presiden Rusia.
0: Bukan.
1: Mata-mata China yang tadi
2: kita Presiden Zimbabwe.
1: Waiter China tadi.
0: Waiter langsung dari Din Tai Fung.
2: Waiter mana yang menurut lu mempesona?
0: Waiter yang cakep.
2: Ah, iya.
0: Dulu Hooters Kemang.
2: Oh iya itu mah pas. Jangan Hooters maksud gua.
0: Oh Hooters
2: itu yang sengaja ya? Iya.
0: Oh. Tapi Hooters Kemang sama Hooters Singapura sama beberapa negara yang pernah gua
2: beda.
0: Beda.
2: Ya pasti Jakarta masih rada lebih ini kan.
1: Yeah. Tahu gitu aku ke Kemang dulu.
2: Waktu itu belum nyobain.
1: Belum pernah.
2: Aku ganti baju dulu bentar.
0: Jangan Bu. Jangan. Mending kita sama-sama aja yuk.

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Abi ya?
1: Iya, betul Abi.
0: Mas Abi FG?
1: Betul, betul.
0: Kemarin tuh aku lihat nih, ada report dari salah seorang teman komunitas. Jumat kemarin, moto prewet ya di Blok M?
1: Itu saya makan situ.
0: Makan tapi dress up gitu.
1: Oh, kenapa? Ada masalah apa pasti?
0: Ya, kami di FG Blok M ini memang udah punya kesepakatan lah. Say hi atau ada...
1: Kesepakatan apa ya? Maksudnya nggak pernah ada begini-begini.
0: Tapi kamu foto-foto nggak di situ?
1: Apa mas? Perlu ini?
0: Bawa godok? Bawa godok juga?
1: Enggak mas.
0: Jujur aja dulu mas. Ini juga aku lagi sama teman-teman komunitas FG juga. Halo.
1: Iya, halo.
0: Lu respect ketua gua ya. Paham enggak lu? Lu jangan bohong sama ketua gua. Lu bohong berarti lu sama ketum lu enggak respect. Jangan sampai lensa melayang ke muka lu ya. Lu jawab yang jujur.
1: Buset nih.
0: Nah itu tuh, kita mau sama-sama enak dulu aja ya. Minimal sama kitanya ada permisi lah mas.
1: Ini kenapa jadi ribet gini? Saya cuman...
0: Kok ribet gimana orang? Tinggal jawab pertanyaan, jujur, selesai nih masalah.
1: Iya dah, ya ini ngaku nih, ya.
0: Nah itu ngaku, itu bagus. Itu bagus. Jadi kalau emang iya, nggak ada lah ke kita gitu. Biasanya sih untuk
2: yang... Afterk, bos.
0: Uang-uang afterk aja ya. Sekitar ya, gope lah.
1: Mas, ini kan saya juga nyari kerja mas ya. Kesitunya gope. Dasar mas lebih kira dapat masnya.
0: Ber, under gope.
1: Ya enggak, cuma kalau misalkan saya...
0: Merusak harga itu namanya, bos. Merusak harga itu, foto prewet dibayar gope. Merusak harga.
1: Ya mas, kan saya juga orang baru nih.
0: Iya, sebaru-barunya tapi minimum. Ya 5 juta, 3,5 itu umum, minimum tuh.
1: Lo ya kan saya yang foto, itu serah saya yang nentuin harganya lo.
0: Aku sih nyaranin Mas Abi ini gabung ke komunitas kami. Biar apa? Biar semuanya itu paham, satu paham gitu.
1: Ya udah, ini kan saya juga harganya gara-gara saya kenal orangnya. Ya udah, makanya saya kasihnya agak murah.
0: Siapa? Orangnya siapa?
1: Gak perlu tahu mas orangnya siapa.
0: Siapa kliennya siapa? Kita perlu tahu juga. Karena ya...
1: Tahu mas itu
0: pribadi
1: kita. Mas.
0: Ya udah, kita ketemuan aja deh.
1: Di mana?
0: Kita ketemuan di kampus lo deh.
1: Kampus gua?
0: Mustopo.
1: Mustopo.
0: Kampusmu Mustopo kan?
1: Bukan mas.
0: What? Lah, ini Abi mana bukan sih?
1: Bukan, ini Abi Rahmat mas.
0: Ini Gundala Fotografi bukan sih?
1: Bukan, Abi mana itu siapa mas?
0: Lah, salah orang. Saya salah sambung. Abi Rahman masuk di salah sambung.
3: GDFM!
1: Dengan
4: kasar deh. Udah dikasarin kasar lagi.

0: keren. 98,7 FM.
1: Asik banget.
2: Pagi-pagi tanpa kopi rasanya hampa banget.
3: Hampa kayak Ari Lasso.
2: Iya, entah di mana kopiku berada.
3: Betul banget.
2: Kan biasanya gitu kalau misalnya laki gua, "Kopi di mana kopi?" Padahal rumah kagak pindah-pindah ya. Tempat juga kagak pindah-pindah, gua bingung. Masih
3: kode.
2: Nanya kode. Minta bikinin. Kalau istri yang soleha, istri yang patuh sama suami, ya udah pas dia, "Kopi di mana?" "Iya, ini aku buatin karena dari adukan aku." Itu mengandung pahala
3: Masya
2: yang jatuh
3: Allah.
2: Berguguran
3: Masya
2: untuk
3: Allah.
2: Sang suami.
3: Masya Allah.
2: Apa
3: Masya
2: nih?
4: Pakai air mata juga.
2: Tetesan air mata. Kayak hidayah berarti bininya dong. Tapi yang penting dia mau udah paham, ini kopi apa? Kopi ABC Ice Klepon kan, pakai es batu kesukaanku. Iya dong, iya Bo. Gua kan selalu gitu.
3: Iya. Apa aku pernah
2: Lobo itu beda.
4: Es kopi instan dengan harum pandan, gurih kelapa, dan manis gula aren bercampur sempurna jadi kopi ABC Ice Klepon. Bikin lo jadi lebih relax. Rasanya seenak itu guys, cocok buat jadi temen stress release lo.
3: Nah pas banget nih, tim Gen 103,1 FM dan tim kopi ABC Ice Klepon ngajak kamu buat seru-seruan di Cari Coki bersama kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan sama Coki, mulai dari karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, ada trivia game, dan masih banyak keseruan lainnya, dan juga akan ada KOL foodies ternama.
4: Nah, cara ikutannya nih buat teman-teman di Surabaya ya, follow Instagramnya Gen, @gen1031fmsby, dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan tulis alasan kenapa kampus lo harus didatengin sama Coki dan kopi ABC Ice Klepon.
2: Take a break, santai sebentar bareng kopi ABC Ice Klepon. Jangan lupa buat ikutan Cari Coki bersama kopi ABC Ice Klepon. Info lanjut follow IG-nya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu.

0: Kayaknya ini guys, mau kemana nih guys? Gue tahu, pada di rumah aja kan. Karena minggu depan kan lo weekend lagi.
1: Iya benar. Ya,
2: kan? Harus pinter-pinter saving.
0: Iya harus lah. Ya kan. Nah, daripada lu rebahan di rumah, ini ada aktivitas yang seru banget menurut gue.
2: Apa itu, Pak?
0: Wajib lu ikutin ya demi kebaikan kita bersama. Lu coba deh mampir bentar ke SPBU Pertamina.
2: Ada apa di situ?
1: Lagi bagi-bagi BBM.
0: Oh, bukan.
1: Jadi gimana
0: bukan.
1: Dong?
2: Ada pesta bensin.
0: Meet and greet.
2: Meet and greet.
0: Pak Bahlil.
1: Kanda.
0: Lagi viral Bapak. Lagi viral ya. Nah, ini mampir sebentar ke SPBU Pertamina untuk cek performance dari kendaraan lo.
1: Oh.
0: Ini ada program uji emisi. Kalau langsung gratis, lewat gue bayar 100 ribu.
1: Gak ada.
0: Ya?
1: Semua uji emisi udah pasti gratis. Jadi katanya tahap kedua tuh kan hari Sabtu sama Minggu ya.
0: Yes.
1: Tanggal 23 sama 24 Mei 2026 di 14 SPBU Pertamina terpilih. Kalau kita semua ikutan uji emisi gratis, artinya kita udah melakukan pengecekan rutin performa mesin. Jadi kita udah mulai nih melangkah untuk lebih bijak menggunakan energi sesuai kebutuhan demi kenyamanan jangka panjang. Terus berlaku untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi inget ya, mesin yang sehat itu kunci konsumsi BBM yang jauh lebih hemat. Selain gratis, lo bisa dapat juga lagi e-voucher My Pertamina senilai 25.000.
2: Nah, program undian boom berkah ojek online My Pertamina periode 1 yang berlangsung dari Februari sampai April 2026 sudah ditutup dan akan diundi 24 Mei 2026 di SPBU Daan Mogot. Masih ada kesempatan untuk ikutan boom di periode berikutnya hingga 31 Oktober 2026. Sobat Ojol bisa ikutan nonton pengundian gratis secara langsung atau live streaming di IG @mypertamina dan ikutan uji emisi gratis. Yuk, rawat mesinnya, hemat energinya.
0: Info lengkapnya guys.